0: Kemarin udah masak rendang, kari ayam, mie Aceh, soto, bakso. Terus hari ini masak apa ya?
1: Widih, enak-enak semua tuh. Rajin banget masak.
0: Sebentar aja nah masaknya tuh. Orang cuma 5 menit.
1: Oh, pakai bumbu instan ya?
0: Bukan, tapi pakai mie instan.
2: Sahabat, awalnya mie instan diciptakan untuk mengatasi krisis pangan berkepanjangan di Jepang setelah kalah Perang Dunia Kedua. Tapi sekarang mie instan melejit karena praktis, gak gampang basi, dan menyatu dengan cita rasa lokal. Sejak 2015, Indonesia tercatat sebagai konsumen mie instan terbesar kedua di dunia. Kalau kamu, udah makan rasa apa hari ini?

Hai teman Pro 2, balik lagi nih ya di Spada sama Farah nih. Aku sebenarnya ada informasi nih. Wah, gimana ya ngomongnya. Ini nanti jangan lupa teman Pro 2 gabungan ya sama aku sama Kak Vera. Karena nanti ada narasumber nih. Narasumber kita yang dulunya itu bisa dibilang kayaknya beliau ini senior ya. Ya gak sih Indah? Beliau ini narasumber kita yang dulu di Pro 2 pada tahun 2012 dan 2013. Nanti kita bakal ngobrol sama kakaknya, kita bakal sharing banyak. Jadi jangan lupa gabungan, oke? Okay? Bisa juga kamu gabung di WA kita kalau misalnya ada nanti mau gabungan di 08125848785, bisa juga di Instagram @RRIPro2Samarinda, bisa juga lagi di RRI Digital.

0: Malam sering jadi waktu paling jujur. Waktu kangen keluarga, waktu keinget teman yang bikin capek hati, atau mantan yang masih nyangkut di pikiran. Mau cerita, tapi nggak tahu harus ke siapa. Dijaga malam, jangan galau malam-malam, kamu boleh cerita apa aja. Nggak dihakimin, nggak sendirian juga. Setiap hari, jam 9 sampai 11 malam waktu Indonesia Tengah di Pro2 Samarinda.
1: Teman terbaik kamu,
2: Pro2 FM.
3: Bapak dan Ibu yang terhormat, sebentar lagi akan mendarat di Bandara Udara Internasional.
4: Mohon maaf, Dek, penutup jendelanya tolong dibuka ya. Kita sudah mau landing nih. Terima kasih, Dek.
5: Sama-sama, Mbak. Kak, kenapa sih penutup jendelanya harus dibuka? Kan jadi silau.
6: Jadi, Dek, kenapa harus dibuka? Itu untuk memudahkan awak kabin buat ngawasin terjadinya pendaratan penerbangan. Dan juga cari jalan keluar tuh yang paling baik kalau terjadi kecelakaan dalam penerbangan.
5: Oh, gitu ya, Kak. Ih, tapi silau nih, Kak.
6: Heleh. Nih, pakai kacamata kakak biar nggak silau. Biar keren juga.

Buat sebagian orang mungkin radio itu nggak semua orang punya akses ya, mungkin kalau yang radio yang bentuk fisik tuh. Tapi kalau teman Pro2 tahu, sekarang kita ini nih, bahkan sampai detik ini radio itu masih eksis banget loh ya. Apalagi di tengah perkembangan teknologi ini semuanya masih relevan. Bahkan kamu sekarang yang di jalan dengerin aku ini, ini salah satu bentuk perkembangan radio di era digital. Emang ya kalau misalnya radio dulu itu lebih gunanya mungkin lebih kayak pas pertama kali ada itu untuk membagikan informasi. Cuman kalau sekarang lebih banyak hiburannya sih ya. Radio itu gak cuman ngehadirin berita, tapi dia juga ada bahas soal budaya, mungkin peringatan dini bencana, dan lagu-lagunya pastinya tetap up to date. Dan kalau sekarang kita udah punya RRI digital juga yang bisa didengerin di rumah, di HP, semuanya sih sudah maju ya. Radio itu kalau aku pribadi memang bukan orang yang tiap hari dengerin, tapi karena sekarang sudah ada RRI digital, aku bisa denger di mana aja. Bahkan di kantor juga aku masih bisa banget dengerin teman-teman yang lagi siaran di Pro2 gitu. Teman Pro2 ingat ya, nanti jam 9:30 kita bakal ngobrol bareng sama salah satu kakak yang paling berkesan sih ya. Kalau tadi dengar dari Kak Vera itu kakaknya adalah seorang penyiar yang mungkin bisa dibilang legend, dan suaranya sih katanya sangat berkesan gitu. Jadi penasaran banget aku mau ketemu kakaknya. Aku tahu kamu juga penasaran banget untuk lihat gimana kami nanti bisa bertukar informasi dan ngobrol-ngobrol gitu ya. Jadi ya jangan lupa gabungan dari sekarang dan juga nanti jam 9:30, oke? Bisa ke WA dan juga langsung gabungan aja di Instagram sekarang, boleh banget. Yuk, join!

0: Selamat siang, silakan. Boleh saya lihat KTP dan tiketnya, Pak?
1: Iya, Kak, boleh.
2: Loh. Gimana ya KTP? Perasaan tadi ada di sini. Mbak, sebentar ya. Kayaknya KTP saya hilang deh.
0: Baik, Bapak, kita bergeser ke antrian berikutnya. Silakan, berkasnya dilengkapi terlebih dahulu ya, Pak, ya.
3: Penampilan dijaga, barang berharga kok nggak dijaga?
4: Cepat cek budaya. Satu menit buat kenal budaya sendiri, kenapa enggak?
3: Pernah dengar soal tiwah? Ini bukan acara biasa, tapi upacara pemakaman sakral dari suku Dayak Kaharingan di Kalimantan Tengah. Tiwah itu bukan sekedar perpisahan, tapi perjalanan. Perjalanan untuk mengantar orang yang sudah meninggal menuju alam baka. Biasanya, tulang belulang orang yang sudah lama dimakamkan dipindahkan ke sandung, rumah kecil tempat menyimpan tulang. Dan proses ini penuh prosesi, tarian, persembahan, dan doa-doa yang mendalam. Tiwah jadi simbol bahwa hidup itu gak berhenti di kematian, ada kehidupan lain setelahnya. Dan orang-orang Dayak percaya, lewat tiwah, mereka bisa bantu leluhur dapat tempat terbaik di alam roh. Tiwah ngajarin kita satu hal penting, bahwa menghormati mereka yang udah pergi adalah bagian dari menjaga siapa kita hari ini. Tradisi ini bukan tentang masa lalu, tapi tentang hubungan yang terus hidup.
4: Cepat cek budaya. Satu menit buat kenal budaya sendiri, kenapa enggak?

0: Selamat pagi teman Pro 2. Dan saat ini kita sudah terhubung dengan prakirawan Robi untuk tahu selamat gimana pagi sih cuaca hari ini. Kayaknya sih bakalan cerah berawan dan panas lagi.
1: Ya Allah, bismillah, kapan ya hujan ya Wen ya.
0: Ya Allah, enggak apa-apa deh hujan ya Allah, tapi jangan banjir.
1: Iya, betul.
0: Kalau gitu langsung saja prakirawan Robi untuk informasi cuaca hari ini dari BMKG Kota Samarinda. Silakan.
2: Terima kasih Kak. Selamat pagi para PRI Pro 2 Samarinda, sobat BMKG dimanapun Anda berada. Berikut kami sampaikan informasi perakiran cuaca untuk wilayah Kota Samarinda di Jumat tanggal 11 September tahun 2026. Cuaca di Samarinda pada hari ini cerah berawan sepanjang hari. Angin bertiup dari arah selatan hingga barat daya dengan kecepatan antara 5 hingga 15 km per jam. Udara berkisar antara 24 hingga 35 derajat Celcius dengan kelembaban udara berkisar antara 54 hingga 95%. Adapun untuk perakiran cuaca maritim di perairan Balikpapan, Samarinda, Muntang dan Selat Makassar pada umumnya berada pada kategori sedang dengan ketinggian gelombang antara 1 hingga 2 meter. Dengan kondisi cuaca pada umumnya diperkirakan cerah berawan. Angin seumum bertiup daerah selatan hingga barat daya dengan kecepatan berkisar antara 8 hingga 20 knot. Demikian informasi cuaca yang dapat kami sampaikan. Selanjutnya kami kembalikan ke studio Pro 2 Samarinda. Selamat pagi dan terima kasih.
0: Selamat pagi dan terima kasih untuk prakirawan Robi. Jadi cuacanya hari ini
1: Cerah berawan.
0: Cerah berawan.
1: Lagi-lagi.
0: Lagi-lagi cerah berawan teman Pro 2. Stay tune terus.
3: Informasi cuaca bersama BMKG Kota Samarinda.

0: mitos atau fakta?
1: Lah, gimana gak gemuk? Minum susu terus tiap hari.
0: Kata siapa minum susu bikin gemuk? Minum susu tidak menyebabkan gemuk. Bahkan, ada orang yang tidak mengkonsumsi susu pun sudah gemuk. Semua tergantung bagaimana seseorang mengatur asupan kalorinya. Jika kalori yang masuk melebihi apa yang diperlukan oleh tubuh, maka bisa menyebabkan kegemukan.
2: Mitos atau fakta?

0: Aku adalah hacker terbaik di dunia. Akan aku hack medsos dan mobile banking. Ada apa ini?
1: Mohon maaf, mobile banking ini tidak dapat dihack karena menghindari isi daya menggunakan USB ke komputer, tidak mengakses mobile banking menggunakan Wi-Fi publik, tidak memasang aplikasi ilegal, dan ia juga membedakan alamat surel pribadi dan pekerjaan sehari-hari. Perkembangan ponsel makin meningkat. Begitu juga dengan kejahatan cyber. Selalu berhati-hati ya.

0: Yeay, kamu tahu gak sih? aku tuh waktu dulu masuk di RRI pertama kali siaran. Yeah. Itu siaran yang pertama, penyiar pertama yang aku temuin itu ada namanya Kak Reza. Sekarang udah gak siaran lagi di bawah. Jadi atas.
1: Oh, jadi sekarang di kantor.
0: Iya, jadi ya. Jadi anak kantoran.
1: Aduh, sibuk.
0: Aduh, kenapa sih kayak amai sih suaraku? Jadi waktu dulu ngeliat, ternyata kayak gitu ya penyiar ya gitu. Suaranya kan tipe yang tipis gitu, terus cepet ngomongnya. Ternyata waktu aku siaran, aku mencoba ngikutin gitu. Jadi suaraku aku buat kayak gini. Jadi teman Pro 2 buat kamu yang lagi siaran hari ini kayak gitu. Karena menurut aku suara yang kayak gitu lucu. Ternyata kayak gak boleh, ternyata harus menjadi diri sendiri. Dari situ aku dengerin banyak banget radio. Dan gak cuman RRI aja aku dengerin.
1: Untuk menjadi inspo.
0: Bener, aku tuh kayak salah satu penyiar-penyiar yang aku suka tuh Kenny Jafar tuh aku suka banget. Suaranya dia, itu kayak yang berarti ternyata aku harus jadi diri sendiri ya. Terus dulu aku pernah ditegur, Far.
1: Kenapa?
0: Makanya untuk menjadi penyiar itu tidak segampang itu teman Pro 2. Gak butuh waktu, gak cuma butuh waktu sebulan, dua bulan udah selesai gitu. Aku tuh Far 2013 siaran, 2018 baru dibentuk lagi suaranya, diolah.
1: Lama
0: gitu.
1: Banget Kak.
0: Bener, 2013, jadi karena dapat pembelajaran. Dulu aku tuh kalau siaran gini, hai teman Pro 2 sama Veranino gitu kan. Baru aku diginiin alay gituin.
1: Oh no.
0: Kenapa harus ada hai kayak gitu? Kenapa suaranya begini? Pakai suara kamu sendiri aja. Makanya akhirnya ya udah suaraku siaran, ya suaraku lagi ngobrol. Kalau dulu tuh ku kecil-kecilin suaraku agak dibineng-binengin gitu.
1: Dibineng-binengin.
0: Karena kayak ngerasanya lucu. Ternyata ya enggak lucu buat semua orang. Dan zaman sekarang kalau ngomong penyiar radio, kalau penyiar radio zaman dulu suaranya harus yang menggelegar gini.
1: Benar-benar. Kayak yang terus yang suaranya harus
0: bulat. Bener. Dan kamu tahu Far, itu ternyata salah satu alasan aku diterima gara-gara suaraku besar.
1: Oh.
0: Yes. Aku pikir karena aku pintar, ternyata tidak. Ternyata kayak suaranya Vera besar, oke deh Vera aja. Gitu.
1: Apakah supaya bisa menjadi seorang penyiar itu basicnya harus punya suara yang besar?
0: Enggak lah, coba kamu lihat itu Rico Ceper, tau gak Rico Ceper?
1: Enggak.
0: Nikta Gina jengkelin, suaranya cempreng. Tapi dia itu benar-benar ngebuat diri dia jadi yang berbeda. Dia suaranya cempreng, dia ceria, dia lucu gitu. Ya kan, karena kan rata-rata suara-suara gede itu untuk acara-acara yang selamat pagi kepada, kayak gitu-gitu kan. Nah kalau dia gak mungkin selamat pagi kepada Ibu Farah. Gak mungkin dong.
1: Iya sih.
0: Makanya ada konten jengkelin dulu tuh.
1: Segmennya khusus.
0: Iya.
1: Oh iya.
0: Walaupun sekarang kita gila kan udah beda-beda radio ya. Itu loh penyiar radio. Rata-rata pindah-pindah.
1: Oh.
0: Seru kan Far?
1: Asik sih. Bisa.
0: Tapi seru.
1: Ketemu yang tempat yang baru-baru, orang yang baru-baru gitu.
0: Dan kamu tau gak, aku dapat fakta. Jadi di belakang, tau kan studio waktu kamu tes? Itu studionya namanya
1: Si Karut.
0: Benar. Jadi si Karut itu dulu nih, bercerita Veranino.
1: Boleh,
0: pada masanya dulu si Karut ini tuh penyiar radio. Jadi bahkan kamu tau gak, waktu itu aku diceritain ada pejabat yang datang ke Samarinda. Terus tiba-tiba si Karut udah mulai siaran, ditinggal. Langsung lari dengerin radio. Jadi untuk mengenang beliau, dibuatlah namanya studio si Karut.
1: Jadi untuk apa ya bahasa Indonesianya?
0: Ya mengenang beliau yang dengan legendaris.
1: Nah.
0: Kan beliau adalah legenda gitu.
1: Legenda.
0: Jadi dulu tuh siarannya si Karut, orang Samarinda. Itu pasti dengerin Far. Semua. Kayak apapun yang terjadi, si Karut udah mulai. Ibaratnya kayak kamu lagi nonton BTS lah.
1: Iya
0: kan?
1: Kerasa-kerasa
0: kayak kita nonton deh. Nah itu si Karut. Dan si Karut itu adalah penyambung lidah masyarakat dan pemerintah.
1: Itu di Samarinda sini.
0: Iya, jadi kalau misalkan keluhan apa nih warganya gitu, nanti disampaikan ke pemerintah lewat radio. Nanti dibacain keluhannya apa.
1: Menjadi perwakilan untuk kota Samarinda.
0: Bener, untuk apa ya, supaya, karena kan gak mungkin dong, masa iya pemerintah, misalkan pejabat-pejabat langsung ketemu, kan ada yang pasti keskip kan.
1: Betul.
0: Nah jadi lewat si Karut itu, makanya orang-orang kayak, si Karut udah mulai, si Karut gitu. Bangga ya.
1: Iya dong, bangga keren banget loh ya.
0: Karena aku pun jadi bangga banget, ibaratnya bisa bekerja di RRI sampai saat ini. Aku pribadi udah 13 tahun Far menjadi penyiar.
1: 13 tahun. Wah, bener. Berarti jam terbangnya udah enggak terhitung.
0: Jam terbangnya tuh jam pagi, jam siang, sore atau malam. Loh.
1: Kok
0: jadi,
1: malah.
0: Buat teman Pro 2 yang zaman sekarang pengen terjun mungkin ke dunia broadcasting, ya kenapa enggak? Bahkan kita lagi buka nih pendaftaran untuk teman-teman yang SMA Broadcasting School.
1: Oh, Broadcasting School. Udah buka kak?
0: Udah dari kemarin. Oh. Masih dibuka sampai tanggal 30 September 2026. Jadi langsung aja daftarin diri kamu, cek Instagramnya kita di mana, at berapa?
1: At RRI Pro 2 Samarinda.
0: Yeay, teman Pro 2. Dan jangan lupa untuk mendengarkan kita juga di aplikasi RRI
1: Digital.
0: Stay tuned and set make ray. Are you okay?
1: I am okay.
0: Pakai bahasa Jepang dong. Are you okay?
1: Daijoubu desu.
0: Oh.

0: Selamat malam, mau pesan apa?
1: Mau galau, dicampur patah hati ya kak. Terus dikasih yang pedes tapi bikin lega aja.
0: Baik, minumnya?
1: Air mata yang ditahan deh, sama satu curhat panjang kak.
0: Siap, gimana kalau kami rekomendasikan jaga malam, jangan galau malam-malam. Menu spesial malam ini bisa buat galau karena cinta, rindu keluarga, sampai teman toksik.
1: Kalau porsinya gimana?
0: Bebas, curhat sepuasnya.
2: Kalau galau datang tengah malam, jangan dipendam sendiri. Jaga malam, jangan galau malam-malam. Setiap hari jam 9 sampai 11 malam waktu Indonesia Tengah di Pro 2 Samarinda. Jaga malam, galau boleh.

kita makan sehari-hari punya cerita yang agak unik. Setelah bertahun-tahun hidup tanpa identitas yang jelas, para peneliti akhirnya menemukan nenek moyang kentang. Ternyata, dia lahir dari kawin silang tomat dengan tanaman Ethoborosum jutaan tahun silam. Bayangin, kentang kita yang diam-diam ada di piring dulunya adalah percintaan rahasia antara tomat dan Ethoborosum. Jadi, setiap kali kamu makan kentang goreng atau kentang rebus, ingat, kamu lagi menikmati hasil cinta kuno yang legendaris.

0: Yo, yo, yo, yo, yay!
1: Welcome back!
0: Welcome back! Wes, kayak ini dong, yeah. Kayak apa namanya? Kamu tau gak sih zaman dulu tuh awal-awal YouTube ya? Jadi orang-orang tuh kadang openingnya pakai beatbox lah, kayak gitu.
1: Atau kayak, aku sih lebih ingat ke closingnya sih kak, kayak...
0: What's up yo, berkat sama Karadi dong, dan hari ini kita sudah berada di...
1: Terus kalau ditutup, jangan lupa nonton lagi Stay yeah. Awesome.
0: Iya gitu. Benar. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan itu sangat membantu buat kita. Iyalah, ngebantu kamu buat AdSense. Walaupun sekarang orang-orang pada rombongan juga ya, untuk apa sih namanya, untuk tidak... untuk keluar dari YouTube. Karena katanya sih sekarang itu susah. Agak susah, bener. Agak ini.
1: Tapi apa-apa? Ngomongin soal YouTube nih, kayaknya walaupun AdSense-nya susah ya, cuman kalau kita perhatiin orang-orang sekarang tuh banyak yang buka channel YouTube untuk buka podcast loh.
0: Oh bener, bener ya. Tapi kan? Emang podcast sekarang lagi sangat jadi yang

0: bertiga.
1: Benar, bertiga. Nanti kita bakal barengan sama Kak Hermi, mm-hmm, Syarifuddin. Itu kamu tau gak panggilannya dulu apa? Emi.
0: Kakak Emi
1: Monax. Jadi dia tuh dulu siaran, namanya tuh Emi. Dan dia ini adalah penyiar 2012-2013. Jadi dia keluar, aku masuk. Masuk ke
0: RRI. Oh iya, kakak RRI. 2013 ya?
1: Aku masuk 2013 ya? Itu November.
0: Kakaknya keluarnya?
1: Sebelum itu.
0: Jadi gak kayak, yeah, maksudnya gak sempet kerja bareng.
1: Bener,
0: gitu ya?
1: Cuma karena tadi ya ini mantan penyiar Pro 2 nih, A, si A, B, si B, si C, D, E, F, G, H, I, J. Jadi kayak ya udah temenan aja. Seru sih, seneng banget.
0: Pasti kakak belajar banyak juga ya? Dari kakaknya.
1: Nah kebetulan itu jarang.
0: Jarang?
1: Gak, jarang ketemu gitu. Yaudah teman Pro 2, kita ketemuan dulu barengan Dream Boy. Your Dream Boy?
0: Lagu siapa ya?
1: Stacy Ryan.
0: Oh, keren.

Juragan ini. Akan ku bakar rumahmu. Enyah kau dari sini. Jangan sengat-sengat aku lagi.

ada penelitian mengenai populasi lebah yang menurun di Indonesia, tapi banyak survei menyatakan serangga penyerbuk di Indonesia dan global mengalami penurunan. Jadi, ayo normalisasi hidup berdampingan dengan lebah. Selain bercinggu sama bunga, lebah juga bisa jadi sahabat manusia.

Lagu Kebangsaan Indonesia Raya diciptakan Waga Rudolf Supratman pada tahun 1924. Banyak dianggap sebagai lagu kebangsaan terbaik di dunia, bahkan dinilai sejajar dengan The Star Spangled Banner milik Amerika Serikat dan God Save the Queen-nya Inggris.

0: bosen. Playlist laguku itu semua.
1: Hari gini masih ngeluh aja. Nikmatin hari kamu dengan lagu update, informasi menarik di Pro 2 Samarinda.

0: Terus kenapa kamu dulu akhirnya pengen mencoba siaran?
1: Kalau boleh jujur, karena aku memang butuh suasana baru sih, Kak.
0: Widih.
1: Gaya banget.
0: Oh. Gaya banget. Enggak, kenapa sih ngomongnya ngelirik yang sebelahku mulu, yang sebelah kananku?
1: Kan ingin apa ya? Ingin semuanya ikut ikut di sini loh, ngobrol bareng.
0: Enggak mau. Aku mau siarannya sendirian aja.
1: Aku pulang sekarang.
0: Boleh, boleh. Alhamdulillah, kira dia pulang dengan tablet Death Note-nya dia itu. Tapi aku tuh emang bahkan dulu kalau udah mati lampu aku pasti bakal dengerin radio.
1: Karena emang itu aja yang ada sinyalnya ya.
0: Iya kan zaman dulu enggak internet yang kayak sekarang, ada internet. Cuma enggak yang kayak sekarang.
1: Enggak sebanyak sekarang.
0: Sekarang kan di mana-mana aja ada internet. Bahkan dulu kan zaman aku SMP tuh kami pakainya modem. Belum wifi.
1: Modem ini yang bentuknya kayak kayak itu enggak sih?
0: Nah, itu kan modem-modem yang ini ya, modem-modem yang portable yang colok di mana-mana. Kalau aku enggak, aku modem yang langsung dari itunya loh, apa sih namanya, providernya.
1: Kartu bentuknya?
0: Enggak, jadi di rumah terpasang. Bentuknya kotak kayak kotak wifi tahu. Nah, bentuknya sama kayak gitu.
1: Tapi lebih kecil?
0: Sama segitu. Terus aku dulu ngambilnya yang paket pelajar, dulu mahal. 15 jam itu 75.000.
1: Ih, untuk zaman dulu itu lumayan.
0: Karena kan zaman dulu enggak semua orang juga bisa pasang itu.
1: Oh iya ya.
0: Jadi kamu tau enggak sih kalau enggak penting aku enggak bakalan make. Pokoknya satu bulan itu babe aku bayar 75.000 untuk 15 jam.
1: 15 jam doang.
0: Supaya aku enggak kemana-mana. Terus habis itu enggak lama, selang 2 tahun kemudian ada wifi. Maksudnya wifi mungkin udah lama ya, cuman ada wifi, barulah kami pasang wifi di rumah dan wifi lebih murah juga. Terus kan enak ya, nggak pakai colok-colok gitu, terus nggak pakai paket data.
1: Oh iya benar. Tapi kalau misalnya kakak bisa bandingin pas pakai modem sama wifi, sebenarnya lebih cepet mana sih? Kalau kan tadi
0: sama
1: secara
0: aja
1: harga
0: sih, sama aja sih sebenarnya. Cuman kan lo kalau modem kan, kalau wifi kan kemana-mana. Kalau modem kan nggak bisa kemana-mana.
1: Di satu area itu aja.
0: Modem yang aku pakai kan bukan modem portable soalnya. Makanya dulu tuh kalau aku lagi mati lampu tuh Far, gue udah dengerinnya radio. Terus kalau tadi aku tuh kayak namanya anak-anak ya, jadi kalau misalkan radionya ada yang ngomong langsung ganti kayak gitu, gue dengerin lagu. Bahkan aku dulu punya radio kecil yang segini.
1: Kayak mana itu segitu?
0: Kotak sehape, setengahnya HP.
1: Oh berarti.
0: Jadi tinggal dipecat-pecat gini, baru pakai headset gitu dengerinnya. Kayak Walkman, tapi dia radio.
1: Oh,
0: aku juga nggak tahu
1: lebih,
0: dapat
1: lebih
0: dari
1: gede
0: mana.
1: Lagi dari MP3 tapi lebih kecil daripada HP gitu.
0: Iya benar, dan lebih tebel daripada MP3 kan tipis banget ya. Jadi itu langsung kalau misalkan aku tidur sambil ku ganti-ganti, ku pecat-pecat gitu.
1: Yang
0: aku
1: penting ada radio. Lagunya.
0: Iya, seru banget. Dan aku dulu tuh Farah waktu masih kecil suka banget siaran pura-pura jadi news anchor dari SD. Makanya menurut aku tuh ya, apa yang pernah kamu lakukan dulu waktu kecil tuh kadang bisa jadi kenyataan di ketika
1: jadi
0: kamu dewasa.
1: Jadi bener, dimanifestasi.
0: Bener, aku dulu tuh kecil tuh gini duduk. Bersama dengan saya, Ferani Nobrita. Pertama, nah babeku kan di kantor sering dapat koran. Jadi aku bacalah si koran itu. Jadi ala-ala aku menjadi seorang
1: news anchor.
0: Jadi penyiar radio. Lucu memang, seru. Dan ternyata sekarang aku udah dewasa. Dan aku menjadi seorang penyiar betulan.
1: Masya Allah, tabarakallah.
0: Iya, itu satu kebanggaan. Makanya kadang kalau misalkan udah ngedengerin penyiar-penyiar radio, itu tuh kayak ih. Dan kamu tau gak radio salah satu radio yang aku suka, dulu dia sempat ganti formasi penyiar-penyiar baru. Sekarang udah penyiar-penyiar sama yang aku suka dulu.
1: Balik lagi?
0: Iya, termasuk tadi aku bilang, aku sebutin nama-namanya tadi, teman Pro 2.
1: Asik banget. Asik. Jadi kalau kakak dengerin, berarti ada ngerasa kayak sesuatu yang...
0: Tetap beda sih. Tetap beda rasanya. Kayak beda, kayak aneh aja rasanya. Tapi jujur ya, siaran zaman dulu sama zaman sekarang beda. Kalau zaman dulu kita banyak ngomongnya.
1: Sekarang
0: itu tuh kalau bisa 5 menit 4 menit gitu, enggak terlalu panjang.
1: Berarti kalau dulu
0: kadang tuh lagu cuma satu.
1: Serius, Kak?
0: Iya, dan sekarang ada salah satu radio swasta lagi di Jakarta yang callingnya panjang-panjang lagi.
1: Pakai konsep kayak dulu berarti.
0: Bahkan sekarang konsepnya, kamu tahu enggak, siaran di malam hari itu jadiin topik pagi hari.
1: Hah?
0: Yang galau-galau, yang sedih-sedih. Iya.
1: Kaget loh.
0: Sekarang gitu malah di beberapa radio. Jadi memang radio, dan kamu tau gak sih untuk jadi penyiar radio? Untuk jadi penyiar radio tuh gak kayak zaman sekarang yang gampang. Jadi kalau zaman dulu, itu kamu tau gak aku? Aku aja observasi itu berbulan-bulan.
1: Terus observasi?
0: Apa?
1: Ada observasi berarti. Terus kakak harus melatihkan banget ya?
0: Iya, aku disuruh siaran berapa bulan dan aku belum tentu diterima.
1: Hah?
0: Iya, serius.
1: Ketat
0: aku siaran datang
1: benar.
0: Terus udah kan karena aku udah bisa siaran nih, nanti aku dikasih jadwal-jadwal di jam-jam yang gak prime time. Itu bertahun-tahun.
1: Capek gak, Kak?
0: Enggak, bukan capek sih, lebih prime time itu kan jam-jam yang banyak orang denger kan. Aku dikasihnya enggak di jam pagi. Aku kayak di siang atau enggak malam. Malam tuh sebenarnya menurut aku prime time sih, cuman pokoknya jadwal-jadwalku tuh bukan jadwal harinya juga. Hari-harinya makanya aku ditaruh di Sabtu Minggu dulu gitu.
1: Alasannya kenapa ditaruhnya di Sabtu Minggu?
0: Karena kan kalau Sabtu Minggu orang mendengarkan radio yang fokus kan jarang ya.
1: Oh,
0: dibanding weekdays.
1: Iya, benar.
0: Makanya akhirnya ditaruhnya di jam-jam yang kayak gitu.
1: Oh, bagus sih untuk pengalaman juga.
0: Idi. APT Pranoto. Loh. Game.

0: Mau dengerin siaran RRI lebih gampang dan fleksibel? Sekarang bisa banget. Cukup unduh aplikasi RRI Digital langsung di App Store atau Play Store. Dan kamu bisa nikmati semua siaran favoritmu kapan aja, di mana aja. Siaran Pro 2 Samarinda sekarang bisa kamu dengerin on the go langsung dari smartphone kamu. Dan yang paling keren, kamu juga bisa dengerin siaran ulang program-program unggulan yang mungkin sempat kamu lewatkan. Jadi, tunggu apa lagi? RRI Digital, sekali sentuh, semua siaran bisa kamu nikmati.
1: Pro 2 FM,
2: teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2.
3: Oke, badan sudah tidur. Kita mulai shift malam.
4: Hah? Mulai lagi? Kirain tidur itu istirahat.
5: Istirahat mah buat badan. Kita sih lembur.
3: Kupegang napas sama detak jantung ya. Jangan sampai salah ritme.
4: Sip, aku beresin memori hari ini. Yang malu-malu, aku simpan. Yang memalukan, ya kita hapus pelan-pelan.
5: Aku bagian mimpi. Bikin cerita aneh biar besok bangunnya bingung.
4: Pantas aja mimpi naik motor, tapi bannya roti.
3: Fokus, fokus. Tidur itu waktu kita kerja paling serius.
5: Makanya jangan kurang tidur. Kalau kita capek, besok semuanya berantakan. Nah, itu dia. Meski kamu lagi tidur nyenyak, otak kamu tetap kerja bareng. Jadi, jangan remehkan tidur. Karena saat kamu istirahat, otak kamu justru lagi lembur.

0: Yeay.
1: Yeay.
0: Ini adalah istri dari Torik. Asik.
1: Asik siapa?
0: Alia Masaid.
1: Oh, Torik.
0: Gen
1: Torik.
0: Halilintar. Gen Halilintar bukan gen ledek. Geledek.
1: Yang sepatu merah.
0: Emang kenapa?
1: Itu lagu ya Gen Halilintar bukan?
0: Oh iya, aku taunya Ziggy Zaga, Ziggy Zuzaga.
1: Emang itu bukan bagian dari lagunya ya memang ya?
0: Family gitu kan?
1: Iya, yang
0: masa sih bagian dari lagu
1: merah celana biru.
0: Oh iya, itu bukan sih. Yang
1: Ziggy Zaga
0: banget. Ipara keren.
1: Jujur lewat terus di FYP karena konten fashion.
0: Dia adalah Halilintars.
1: Fans Halilintar.
0: Dan teman berdua, habis ini kita akan terhubung dengan Kak Hermi Syarifuddin. Yang panggilannya adalah Kak Emi.
1: Kakak Emi.
0: Dia adalah penyiar dari tahun 2012 sampai dengan 2013. Kita bakal kulak-kulik tanya-tanya, kangen gak dia sama RRI?
1: Harus kangen dong.
0: Harusnya kangen. Bener. Stay tune terus teman berdua.

0: tahu lah ikam.
1: Indonesia memiliki 652 bahasa daerah yang telah diidentifikasi dan divalidasi. Bila diakumulasikan, per provinsi ada 733 bahasa daerah. Namun, di wilayah NTT, Maluku, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat belum semua teridentifikasi. Nah, Papua memiliki paling banyak bahasa daerah loh, yaitu 384 bahasa daerah.
0: Taulah ikam.
1: Spada, selamat pagi teman Produa.
2: Oh, ini obat batuk ya? Wah, udah kadaluarsa, buang aja lah.
3: Lah, Mak, jangan dibuang sembarangan. Itu obat batuk cara buangnya beda loh.
2: Ah, sama-sama sampah. Apa bedanya?
3: Mak, buang sampah itu tuh sesuai jenisnya. Bungkus aja tuh sama plastik atau enggak anu, campur aja sama sisa makanan, Mak. Nanti kalau enggak dipisah, terhirup bahaya.
2: Tahu aja, Mak.

0: Selamat pagi teman Pro 2. Belum terdengar suaranya, Far.
1: Oke, udah kedengaran ya?
0: Kayaknya aku gak suka deh sama kamu, Far. Dan hari ini teman Pro 2, Feranino tidak sendirian karena sudah bersama dengan seorang wanita yang sangat cantik dan jauh di sana. Halo, Kak Emi.
1: Hai Kak Emi.
0: Jadi kalau orang kan ngelihatnya namanya Hermi Syarifuddin, kena Syafruddin, kok Syarifuddin sih? Namanya Hermi Syafruddin, kok dipanggilnya Emi? Kenapa namanya Emi ya, Kak?
2: Kok bisa ya, kenapa ya?
0: Suaranya gimana? Soalnya punya radio banget gak, Far?
1: Iya, suaranya khas banget loh.
0: Iya, khas banget.
1: Friendly suaranya.
0: Jadi buat teman Pro 2 mungkin anak-anak Gen Z ya, Kak ya. Karena kan dulu Kak Emi didengerinnya radio tuh sama penyiar, pendengar-pendengar milenial.
2: Bener.
0: Kalau yang
2: dulu rame-ramenya Twitter tuh belum ada tweet.
0: Bener. Tweet kan baru aja. Jadi kita dulu hebohnya di Twitter ya, Kak ya.
2: Asli nge-playlist. Pokoknya kita lagi no playing tuh hashtagnya. Jadi hashtag no playing. Pokoknya setiap ganti lagu udah pasti update status sih.
1: Jadi gitu kalau dulu ada updateannya masuknya di Twitter ya, Kak ya.
2: Bener.
1: Ih, keren banget.
0: Dulu tuh kita mainnya di Twitter. Yang sekarang namanya udah berubah jadi X ya, Kak ya.
2: Betul.
0: Jadi tadi belum dikasih tahu nih, Kak Emi itu dulu siaran di Pro 2 tahun 2012 sampai 2013.
2: Kan zaman dinosaurus gitu ya.
0: Bener, Pithecanthropus erectus. Ya enggak sih, Kak? Kak Emi, berarti kan Kak Emi itu sempat 1 tahun jadi penyiar di Pro 2. Jadi dulu tuh Kak Emi aku sebenarnya kita enggak pernah ketemu ya, Kak ya?
2: Pernah dong.
0: Bukan, maksudnya ketemu jadi penyiarnya kakak. Kakak udah resign, aku masuk.
2: Tandem ya?
0: Enggak.
2: Masih.
0: Kakak tuh udah pindah.
2: Oh iya?
0: Iya.
2: Kayaknya kita ada foto bareng deh sama Kak Reza.
0: Iya, itu kan kakak main-main. Kak, kita jadi bergosip ya.
1: Saya mendengarkan saja.
0: Nah, bener. Kamu tadi kepo banget kan, ada yang mau kamu pengen tanyain kan sama Kak Emi?
1: Kak Emi kan cuman 1 tahun ya waktu itu.
0: Enggak, itu lama itu, enggak cuman.
1: Iya sih, tapi ya itu lumayan lama ya 1 tahun kan. Kalau zaman dulu di Pro 2 itu dia konsep siarannya gimana sih, Kak? Bedakah sama program lain atau gimana tuh?
2: Program lain tuh berarti dibandingin sama Pro 1, Pro 3, Pro 4.
0: Ngeri. Voice of Indonesia dan Channel 5.
1: Seru.
2: Kalau misalnya dulu ya, aku nggak bisa bandingin sekarang, tapi kalau flashback beberapa belakangan ini lagi sering update streaming kalau lagi pas dapat materi iklan. Jadi iklan itu kan banyak banget medianya, salah satunya radio. Nah nanti kalau misalnya lagi kedapetan materi itu tuh di sekolah, nah aku sering banget streamingin radio-radio mulai dari radio nasional, kalau yang lokal bahkan yang paling sering itu RRI Samarinda karena emang udah ada aplikasinya sama ada di websitenya, bahkan udah ada YouTube-nya kan, jadi bisa ngasih contohnya tuh real time gitu. Nah kalau misalnya ditanya bedanya apa, terlalu banyak sih perbedaannya, mungkin secara konsep secara besar sama aja sih, nggak ada beda khusus. Cuma kayaknya harus jalan-jalan ke sana deh, bedanya apa. Lebih bagus nggak sih studionya?
0: Benar sekali. Dulu studionya di atas ya, Kak? Kakak di bawah ya? Sempat yang di bawah situ juga nggak sih, Kak? Yang di dekat si Karut?
2: Kayaknya masih pernah lihat, tapi nggak pernah nyoba yang di bawah.
0: Iya, itu suka
1: di atas, Kak.
0: Dulu kita tuh di atas, sempat di bawah, habis itu ke atas lagi, sekarang di bawah.
1: Pindah-pindah.
0: Iya. Cuma kalau dulu kan ini ya, Kak ya, tulisan RRI-nya pakai backdrop kan.
2: Betul.
0: Kalau sekarang enggak, aduh enggak kelihatan ada logonya, nyala-nyala lampu lagi sekarang, Kak. Kak, ingat Kakak aku mau dengerin dong kalau Kakak lagi opening siaran zaman dulu. Kakak masih ingat enggak sebutan namanya apa dulu?
2: Sahabat kreatif,
0: pintas
2: gak sih?
0: Kan salah, sahabat kreatif.
2: Sahabat kreatif.
0: Suara terus kreativitas. Suara kreativitas. Kalau sekarang berubah, Kak.
2: Jadi teman Pro 2 ya?
0: Iya, teman Pro 2 sama teman terbaik kamu. Coba Kak, pura-pura siaran dong. Kita dengerin ya.
1: Mau dong.
0: Opening. Dulu apa nama programnya ya? Aku lupa kan, kita udah ganti-ganti sepada.
2: Kedai.
0: Oh iya, Keling Daerah Indonesia. Oh iya, coba ya Kak. 1, 2, 3.
2: Halo sahabat kreatif 88.5 FM RRI Pro 2 Samarinda. Balik lagi hari Sabtu, pas banget kita kedai Keliling Daerah Indonesia. Dan kali ini aku bakal ngajak kamu untuk mengelilingi satu daerah yang udah gak asing lagi. Dimana? Ya, betul banget. Hari ini kita akan ngebahas Teras Samarinda. Ayo acung, siapa yang udah pernah ke sana? Aduh ya guys, jangan lama-lama.
0: Keren.
1: Keren banget suaranya, suara pro 2 banget loh.
0: Terus tahu enggak sih kalau emang penyiar radio tuh kenapa ya, Kak? Aku tuh ngerasa kalau penyiar radio tuh ada suara eho-ehonya gitu loh. Padahal kita enggak ada ngeho. Ya enggak?
2: Manual ya,
0: iya.
2: Pakai mixer ya.
0: Bener, pokoknya kalau misalnya kita lagi ngomong biasa itu ya udah. Tapi kalau udah deket mikrofon, langsung tiba-tiba kayak ke setting sendiri berubah.
2: Berubah ya. Padahal kalau misalnya udah mikrofon tapi mixer mati tuh balik lagi tuh.
0: Bener, bener. Tapi Kak Emi itu ILM-ILM-nya lucu-lucu, lucu-lucu banget. Dan itu tuh kayak yang apa ya? Aku tuh ngerasa ya Kak, sebelum adanya ChatGPT ya, karena kan sekarang banyak orang yang pakai ChatGPT. Untuk ukuran zaman dulu tuh diputer zaman sekarang itu kayak tetap masuk gitu loh, paham kan?
1: Oh, bener-bener masih, masih berlaku banget waktu.
0: Bener. Kak, kakak dulu tuh siarannya hari apa? Jam-jamnya lebih seringnya pagi, malam, atau subuh dini hari?
2: Dulu pembagiannya adil, say.
0: Oh iya.
2: Pagi dapet, siang dapet, sore dapet, malam dapet, subuh dapet.
0: Subuh dapet. Kakak lebih suka apa siarannya?
2: Sebenarnya kalau misalnya lebih fleksibel itu dari sore ke malam kan, karena saat itu kan masih kuliah. Jadi kalau misalnya kegiatan dari sore ke malam tuh lebih nyaman sih. Cuma yang paling ekstrim subuh sih, kita berantem dan dikduk dengan jalanan Samarinda yang sangat luar biasa ya.
0: Zaman dulu udah rame ya soalnya.
2: Rame dan laju lebih tepatnya.
0: Bener, Kak, tahu gak tadi itu aku ditanyain sama ada Gen Z ya, lahirnya tahun 2006. Maksudnya dia nanya gini, Kak, Kak zaman dulu kakak udah ada komputer gak? Kakak pakai mesin tik ya? Kak, maksudnya aku tuh tidak sepurba itu gitu. Gimana Kak, tadi tuh ada yang ngomong pakai mesin tik ya gitu.
2: Ya ampun, jahat banget pakai mesin tik. Kita aja udah gak ada SMS toh, udah ada WhatsApp belum ya dulu?
0: Belum, kita masih pakai SMS.
2: SMS ya, dan BBM ya. Anak-anak request, oh requestnya pakai SMS
0: dulu. Terus kita dulu SMS ada juga. Ada ininya, ada kayak aplikasi webnya gitu gak sih di komputer? Ah,
2: benar, di komputer ini tinggal baca-baca di situ kan. Gak seprimitif itu sayang.
0: Iya deh ya, gak seprimitif itu ya. Kebetulan yang nanya temennya ini Kak.
1: Iya. Bocilnya ada di sini.
0: Bocilnya ada di sini, BTW Kak. Tapi ini Kak Emi kan dulu sempet akhirnya berhenti dari RRI. Itu lanjut jadi penyiar radio atau gimana?
2: Itu kan sebenarnya berhentinya karena terpaksa ya, kembali ke kampung halaman.
0: Oke, jadi kakak ceritanya udah lulus.
2: Udah lulus, sempat dirayu-rayu untuk stay aja di sana.
0: Tapi kakak nggak mau?
2: Bukannya tapi nggak mau sih, lebih ke dilema aja kan, kembali lagi ya, secara background itu kan pendidikan, aku juga kuliahnya kan S1 Bahasa Indonesia itu pendidikan.
0: Ibu.
2: Nah sebenarnya ada kepikiran apa bisa ya jenjang karirnya tetap di RRI gitu, tapi setelah ngecek-ngecek ternyata RRI itu kalau misalnya lagi rekrut pegawai dia lulusannya ilkom gitu kan dari FISIP. Jarang tuh dari guru bahasa Indonesia gitu kan.
0: Tapi ada aja Kak, ada orang sekarang lowongan di ASN itu tuh malah ada yang kesmas. Oh, kakak nggak tahu, anak PNS ada baru masuk Pro 2, dia jurusannya kesmas.
2: Oh gitu, aku nggak tahu sih kalau misalnya ternyata bisa. Kalau dulu tuh zaman itu ya, ketika aku dilema aku jadi guru aja atau aku jadi penyiar aja gitu ya, akhirnya memutuskan untuk kita kembali aja, niatnya Samarinda juga untuk kuliah saat itu, tidak bekerja. Jadi ketika sudah lulus kembali ke Bontang, nanti ketika kembali ke Bontang itu ya karena background pendidikannya adalah pendidikan, jadi ngelamar kerja jadi guru. Tapi tahu nggak sih, pertama kali aku ngelamar kerja jadi guru itu nggak ada lowongan, tapi yang ada adalah reporter TV lokal di Bontang, dan aku udah lamar guys.
0: Jadi kakak tuh ya aku ada lihat tuh kakak tuh jadi ini kan di TV kan sempet.
2: Ih ya benar, TV itu tapi itu setelah jadi guru. Jadi aku guru tapi freelance di TV gitu kan, TV lokal di Bontang gitu. Tapi sebelum itu juga siaran radio. Kenapa? Karena ada satu temanku, dia teman SMA, dia tahu kalau misalnya di Samarinda tuh aku siaran di RRI. Terus ketika balik ke Bontang dia nagih, mana nih penyiar hit Samarinda, kok gengsi banget nggak mau siaran di Bontang. aku kayak ngerasa enggak gitu, ya udah akhirnya ikut siaran juga di Montang. Jadi
0: ih,
2: sempat pindah-pindah radio di Montang.
0: Untung kakak nggak bilang ya, berani berapa? Kan aku sudah hits, mohon maaf. Untung nggak seperti itu.
1: Kak, aku penasaran nih ya, kan selama di RRI pasti kayak pernah tandem sama penyiar lain gitu kan, apalagi kita jadi ketemu banyak orang, terus kita ngobrol ke sesama teman penyiar gitu. Tapi kan kalau momen-momen kita ketemu orang lain gak selalu akur ya. Pernah gak sih kakak berantem sama
0: penyiar tandemnya,
1: penyiar tandemnya ya? Gitu?
0: Aku
1: ya,
0: pernah tau kak, aku pernah.
2: Kamu kali sama siapa, Fer?
0: Ada sama Aldi. Kak,
2: wah, Aldi gak usah ditanya.
0: Kak, tau gak?
2: Orang diajailin.
0: Kak, tau gak? Aku kalau siaran sama dia tuh kayak pernah berantem. Kami tuh kepalaku ke kanan, kepala dia di kiri. Jadi kita gak lihat-lihatan, kita begini. Siaran. Ternyata kak, waktu itu lagi Expo Kaltim, ternyata penyiarnya yang diwawancarain dosen kami. Tiba-tiba kami gini, "Hah? Eh, Bapak Dadang?" gitu. Baru kayak, "Hah?" gini lagi. Kakak pernah?
1: Pernah gak kak?
2: Tapi kalau misalnya aku pribadi, karena mungkin tidak ada yang berani macam-macam sama saya ya.
0: Oh, oke. Okay. Maaf, Su.
2: Lebih ke dulu kayaknya paling muda deh, Fer. Maksudnya ketika circle itu ya, aku yang paling muda. Jadi mungkin dalam tanda kutip lebih disayang karena adek-adean banget nih. Jadi kalau kelain kayaknya nggak ada deh.
0: Kakak dulu adek ya?
2: Adek. Sama Indra sih. Indra dulu tuh
0: adek lagi. Oh iya, kakak kelasku.
2: Bener. Tapi kan Indra nggak lama tuh.
0: Bener.
2: Jadi kayaknya aku tuh paling kecil gitu deh, jadi kayaknya kakak-kakak mau ngajak berantem juga terlalu jauh.
0: Bener.
2: Kakak-kakak pro 2 tuh umurnya udah
0: senior-senior
2: banget.
0: Tuir. Terus kak Emi pergi kan aku paling kecil, cuman aku sama Aldi ini kan beda setahun doang kak. Jadi suka berantem, itu kocak banget sih, tapi momen banget sih.
2: Tom and Jerry.
0: Bener, Tom and Jerry.
1: Tapi berarti kalau kakak gak ada berarti ya sampai berantem kayak gitu tuh.
2: Nggak ada.
1: Berarti kakak Vera aja.
0: Iya, emang kan bocil ketemu bocil gimana ya?
1: Pasti ada kayak slacknya gitu. Kalau jadi penyiar, kakak ada basic siarannya nggak sih? Terus ini deh, gimana?
0: Maksudnya zaman dulu sebelum dia masuk Pro 2?
1: Iya, ada basicnya nggak? Terus gimana waktu itu kakak lihat RRI, oh kayaknya aku harus kesini gitu. Ada nggak sih momen-momen?
0: RRI, sebentar, kayaknya kakak ke RRI untuk ini kan? Surat ngurus surat hilang biar disiarin kan?
2: Enggak dong. Jadi zaman itu tuh yang rekrut itu adalah Kak Tino Tindangan.
0: Oh iya, bersama
2: jadi
0: saya.
2: Jadi Kak Tino itu lagi nyari penyiar, satu cewek satu cowok. Nah yang satu cowoknya ini kebetulan emang berteman sama Kak Tino, namanya Kak Ami.
0: Iya.
2: Kak Ami itu kan dia seniorku di kampus kan, dan kebetulan kita satu teater. Aku tuh pernah drama pentas teater, aku tuh sebagai reporter gola dan tandeman sama Kak Ami. Dia ngerasa kita berdua tuh klop banget sebagai reporter gitulah ceritanya gitu kan. Dan dia kira ini bagus nih kalau kita tandeman. Sampai akhirnya Kak Ami tahu kalau misalnya Kak Tino ngasih tahu di RRI nyari penyiar satu cowok, terus dia bilang, "Nih aku mau nyoba jadi penyiar, aku ajakin kamu jadi ceweknya, mau gak?" "Ih mau, ayo let's go kita coba." Jadi langsung di tes gitu sama Kak Tino Tindangan, kita didudukin di ruangan yang di bawah itu, bertiga duduk, aku dikasih koran, disuruh baca.
0: Iya, sama.
2: Hah, bacanya gimana nih? Karena kan kita ngertinya dulu, penyiar-penyiar itu suaranya berat-berat ya, Cin.
0: Bener.
2: Cempreng-cempreng saya pikir kita ini. Jadi aku kayak, aduh bacanya gimana nih, harus dibuat-buat kah? Atau aku gaya aku aja, langsung nyanyi kan, gak usah ngomongnya biasa aja, kayak kamu ngobrol sehari-hari aja. Yaudah aku ngobrol sehari-hari aja dengan aku baca berita yang ada di koran itu. Terus alhamdulillahnya lulus deh, magang deh.
0: Kak, tapi bener loh, aku tuh bingung ya, kenapa kita dulu di tesnya tuh disuruh baca koran? Aku juga disuruh koran sama Rinda Po, menyebut merek. Koran tuh kak, gini sama Kak Deddy Ramadhani dulu aku kak. Jadi yuk dibaca silahkan. Baru aku baca deh kak. Baru disuruh rekaman. Terus aku sekarang mikir kakak juga koran. Kenapa dengan koran ya?
2: Ada apa?
0: Apakah kita perlu mempertanyakan hal tersebut?
2: Asik. Gimana memangnya si adik-adik baru ini?
0: Kak, jadi kak ini Farah ini program magangnya Pro 2 Announcer Academy. Okay. Kalau adik-adik kita hari ini ada Anom Citra, ada Sulis. Ini MC hitsnya sama Rinda kak, maaf. Harusnya berguru dengan Kak Emi ya, MC. Eh Kak, tapi Kakak kan sekarang jadi guru ya?
2: Guru, sesuai dengan ijazah ya Bun.
0: Oh iya, sesuai dengan ijazah, oke siap. Waduh, aku harus jadi kedubes sih Kak, harusnya. Kak, tapi berarti Kakak masih siaran kah atau enggak?
2: Kalau siaran sih saat ini udah enggak ya, karena lebih ke waktunya udah enggak ada lagi. Tapi kalau misalnya MC-MC itu terakhir-terakhir masih. Tapi kalau misalnya MC acara sekolah ya Bun, nggak jauh, nggak bukan ya kayaknya saya ya Bun.
0: Iya benar, siapa lagi? Itu kan di persiaran, pasti dia MC-nya bagus. Kenapa sih orang yang bisa siaran tuh selalu dinyanyikan, pasti dia bisa nge-MC.
1: Iya, pasti gitu deh. Kayak, oh ini orang pasti suaranya bagus nih, kita suruh aja dia nge-MC. Pasti gitu sih biasanya.
0: Kak, tapi Kakak ada kangen nggak sih sama RRI sama Rinda?
2: Ih kangen banget tahu, kadang-kadang tuh mau mampir, aku aja kalau udah ngelihat story-nya Bro 2 tuh muka-mukanya udah gak ada yang kenal, Fe.
0: Bohong, ada mukaku? Bisanya gak kenal sama aku.
2: Kalau kamu sama Kak Reza kan masih.
0: Kak Reza kan udah gak siaran.
2: Udah gak siaran dia?
0: Iya.
2: Ya ampun.
0: Iya ampun. Jadi kalau Kak Reza sekarang ini ketik-ketik aja.
2: Oh ketik-ketik aja dia.
0: Iya. Okay. Berarti Kakak kangen ya sama Pro 2?
2: Ih kangen banget.
1: Kangen kalo sama Kakak
2: Fe. Kalau sama Rinda. Ini kan aku udah dikenalin sama adik-adik, tolong disambut ya, diterima dan
0: sebaliknya. Oh tenang, kita tidak akan menggelar karpet merah kalau Kakak datang, tidak akan.
2: Aku berap-berap banget loh disambut dengan meriah gitu, masih konfeti.
0: Oh iya benar, konfeti sama yang ini yang pukul-pukul tuh apa sih?
1: Yang pinyata
0: itu. Pinyata.
2: Tahun kali.
0: Kak, tapi kan Kakak ada kurang lebih tuh setahun ya siaran di RRI. Apa sih momen yang paling, wah ini kocak banget nih, parah nih gitu.
2: Aduh kalau yang kocak parah sih banyak banget ya, karena kan lebih ke ngomong tuh kalau misalnya kita siaran tuh kan kadang-kadang kalau misalnya siaran subuh terus itu mau ganti gitu kan, kadang-kadang ada yang seharusnya nggak siaran aja datang gitu.
0: Bener.
2: Di tempat ketika zamanku tuh masih ada kok fans-fans yang nganterin makanan minuman kan,
0: masih nggak? Baru mau ngomong itu terakhir angkatanku kalau pagi dapat makanan. Jadi dulu kalau jadi penyiar di Pro 2 yeah, kita dapat nasi kuning, dapat minum pagi-pagi ya Kak. Jadi kalau iya penyiar-penyiar itu
1: dapat terus dapat sarapan.
0: Iya, baru Kak 6 bulan kemudian berubah jadi jajanan pasar. Habis itu enggak ada lagi. Itu benar ya, dulu. Dulu tuh kalau siaran kita dapat makanan ya, Kak.
2: Iya, siaran pagi. Tapi maksudnya ini makanan dari fans.
0: Fans. Oh, ada terakhir masih dulu. Terus lucu Kak, ada dulu sekarang dia udah enggak jadi penyiar lagi. Jadi dia dapat makanan kan, terus dia gini, aku nggak berani Kak, siapa tahu ntar makanan ini disantet.
1: Oh, iya sih. Tapi zaman dulu memang kalau penyiar-penyiar gitu kan, kita kan menyiarkan terus orang-orang denger tuh. Berarti kan ada aja yang ngefans gitu. Memang dulu sering ya dapat makanan-makanan
0: iya,
1: gitu, hadiah-hadiah gitu.
0: Iya.
2: Kak Deddy ulang tahun ada tahu.
0: Siapa Kak Deddy?
2: Ngirim kue.
0: Kak Deddy.
2: Pasti siaran.
0: Kak Deddy.
2: Kak Deddy.
0: Kan Kak Deddy soalnya kan ini banget. Ih, kangen deh, coba kita rame-rame kumpul.
2: Kak Deddy tuh suaranya ganteng banget.
0: Iya, walaupun dia biasa aja. Bercanda Kak Deddy, bercanda. Ih, tapi memang ini zaman dulu

0: sekarang jaga malam. Kalau pagi itu apa kak? Pagi itu apa? Siaran baru pagi ya. Kita? Aduh lupa pagi, kak.
1: Ya bentar-bentar. Aku tuh ingatnya programku aja.
0: Iya memang.
1: Sampai jam 5 News of Samarinda.
0: Iya News of Samarinda. Apa ya kak? Aku lupa. Aduh lupa deh.
1: Ih Fer, aku tuh kadang-kadang pengen tau kesana masih nyimpen gak sih arsip yang iklan-iklan yang pakai suara aku tuh. Aku tuh kadang-kadang kangen gitu.
0: Nanti aku coba cek ya kak, cuman kayaknya ini deh, apa namanya, ini teman pro 2 kayak ada beberapa file yang sempat kemarin itu hilang, bahkan file-file data-data aku aja banyak yang hilang.
1: Oh kasihan banget.
0: Ya sedih dong, mana air matanya? Enggak ada, sok imutnya guru ini. Tapi itu dia ya, memang RR itu sangat apa ya, buat kakak tuh gimana kak, RRI sendiri kan masuk ke dalam perjalanan karir kakak nih dari 2012. Tenenet.
1: Jadi RR itu sangat membekas ya untuk membentuk diri aku yang sekarang gitu. Kenapa? Karena ini adalah bidang yang baru yang aku gak tahu kalau misalnya ternyata punya bakat ini dan baru ketahuannya itu ketika di RRI. Karena sebelumnya kalau saya mau dicek guru-guru tuh, karena kebetulan aku ngajar di tempat aku dulu sekolah. Jadi guru-guru yang jadi teman kerja aku sekarang kan ada guru-guru yang dulu. Mereka ngeliat, oh Hermi gini sih sekarang kok, dulu gak gitu gitu. Jadi emang benar-benar ketika, iya bu soalnya saya di Samarinda berubah jadi Satria Baja Hitam gitu kan. Emang benar-benar dari sebelumnya tidak aktif jadi aktif organisasi. Terus ternyata punya bakat dan minat di bidang teater. Dan akhirnya dari situ kelihatan baru asah ketampilan berbicaranya ternyata okay gitu kan, dan improvisasinya juga sangat-sangat baik gitu. Jadi ketika di RRI ketemu sama bunda-bunda dan ayahanda yang kalau bisa dilihat dari kursinya memang sangat-sangat senior tapi ngayom banget. Mereka tuh jiwanya musiknya karena udah tahu kan kalau Prodo itu memang radionya gitu kan. Jadi saya pikir sih bekerja dengan ini adalah pekerjaan di mana saya bekerja sama dengan orang senior-senior yang lebih banyak pengalamannya, namun sangat nyaman gitu, benar-benar among gitu, jadi happy banget sih. Makanya sedih banget, cuma setahun.
0: Kenapa, iya. Ya Allah, kenapa sih kak?
1: Kembali ke Bontang itu dilema sedilema dilemanya.
0: Oh dilema sedilema dilemanya.
1: Sedih banget, Fer.
0: Kakak nggak boleh sedih, kakak keren harus.
1: Keren aja, nggak usah jadi guru.
0: Kakak nggak boleh sedih, kakak harus cry. Loh,
2: makin sedih dong
0: jadinya. Ih, btw thank you banget ya Kak Emi. Ih, bentar banget ya kita ngobrol ya, pas setengah jam loh.
1: Udah setengah jam.
0: Iya, enggak ada. Kak, bedanya lagi kalau dulu kan ada iklan-iklan nih. Sekarang kalau di program Sepada kita setengah jam tuh full, setengah 10 sampai jam 10.
1: Oh, kayak ngobrol-ngobrol gini aja ya.
0: Bener, ngobrol-ngobrol. Thank you banget Kak Emi udah datang. Betulan loh mampir ke Pro 2 loh nanti. Kakak lagi ini sekarang lagi di sekolahan.
1: Lagi di sekolah.
0: Ucapan dong buat hari ulang tahun RRI dan juga hari radio hari ini Kak sebagai insan radio dahulunya. Insan
2: radio. Sebagai legend.
1: Selamat Hari Radio Nasional, Radio Republik Indonesiaku yang sangat mencintai, yang semakin nasionalis, yang dapat menumbuhkan jiwa-jiwa nasionalis dan kebangsaan khususnya. Semoga semakin jaya.
0: Jaya, yeay. Kak Emi juga sehat terus, panjang umurnya, karir semakin meningkat. Ditunggu jadi kepala dinas pendidikan ya kak ya? Kan guru! Masih ada, masih bisa. Thank you Kak Emi, bye-bye. Ya itu teman Pro 2, berolong kita barengan sama Kak Emi. Waktunya Vera Nino
2: Farah
0: dan PA kita Indah pamit. Dan bye, bye Kak Emi.

lagi bosen banget, scroll HP, udah, rebahan, udah, mau produktif juga rasanya mager total. Tapi, menurut peneliti Bench and Lange, rasa gak nyaman waktu bosan itu sebenarnya punya fungsi. Bosan bisa jadi sinyal dari otak supaya kita cari aktivitas lain yang lebih menarik, lebih bermakna, atau lebih bermanfaat. Jadi, bosan bukan cuma tanda kamu gak punya kerjaan. Bisa jadi, otak kamu lagi bilang, ganti arah dong, kita butuh hal baru.

0: Fun fact, dalam eksperimen tahun 2014, banyak orang lebih milih kesetrum daripada duduk diam dan gak ngelakuin apapun. Ternyata, manusia memang sesusah itu buat akur sama rasa bosan. Tapi, kalau dipakai dengan tepat, bosan bisa bantu pikiran mengembara, munculin ide baru, bahkan ningkatin kreativitas. Jadi, lain kali, kalau bosan datang, jangan buru-buru diusir. Dengerin dulu, siapa tahu bukan karena kamu kosong, tapi karena otakmu lagi nyari ruang buat ide baru tumbuh. Bosan boleh, stuck jangan.
1: Ya, pendengar, di ujung sana kita melihat seorang customer sedang menuju warung untuk membeli minuman. Ya, bahaya, dia mengambil sedotan plastik. Dia ingin memakainya lalu terjatuh. Dia pun akhirnya mengambil kembali sedotan plastik dan ya, no, akhirnya dia menggunakan untuk minum dan dibuang kembali, pendengar, sedotan plastik itu. Oh, no.
2: Nah, ya kalau sedotan plastik tuh gak mudah didaur ulang, terus tuh susah dihancurkan. Aku aja sudah beralih pakai sedotan non-plastik. Kalau kamu,

Produk update tepat di jam 10.03 waktu Indonesia Tengah bersama Suara Siar Vera Nino. Kementerian Keuangan Kemenko tengah mengembangkan aplikasi atau sistem berbasis kecerdasan buatan atau AI yang memudahkan untuk menganalisis potensi pendapatan pajak yang belum dibayar. Purbaya Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengungkapkan Kemenko sebelumnya telah memiliki database yang dikumpulkan di LNSW tetapi belum terintegrasi. Informasi selanjutnya, Presiden Donald Trump berjanji akan bagi-bagi uang sebesar 87 juta rupiah kepada setiap orang dewasa warga Amerika Serikat jika Partai Republik berhasil mempertahankan kendali atas Kongres pada pemilu paruh waktu midterm election November nanti. Informasi terakhir, Taylor Swift kembali mengukir torehan unik setelah namanya resmi diabadikan sebagai inspirasi penamaan genus dan beberapa spesies serangga baru pemakan tumbuhan asal Australia. Tim peneliti dari University of California Riverside menyematkan nama plankton Curlsumer ini ke dalam temuan 12 spesies serangga baru yang dipublikasikan dalam jurnal ilmiah Insect Systematics and Evolution. Kandidat doktor entomologi UCR Sarah Schroeder membeberkan alasannya memilih nama sang idola. Sebagai penggemar setia Taylor Swift, Schroeder berharap penyematan nama musisi kondang ini bisa mendongkrak kepedulian publik terhadap keanekaragaman hayati. Demikian untuk Pro 2 Update.

0: Hari yang panjang akhirnya selesai. Waktunya tarik nafas dan nikmatin sore. Di perjalanan pulang atau lagi rebahan setelah aktivitas, ada Sore Ceria yang siap nemenin kamu. Musik enak, obrolan ringan, dan cerita-cerita seru buat nutup hari. Setiap sore, jam 5 sore sampai 7 malam. Sore Ceria, santai sore, mood balik lagi.
1: Apa buang ke sungai ya?
2: Ah, udah. Buang aja deh ke sungai. Lagian tempat sampah jauh banget.
3: Sudah sepekan ini 3 desa terendam banjir diakibatkan sungai yang dipenuhi dengan sampah.
0: Tempat sampah sudah pindah ke sungai ya. Cintai lingkunganmu sama dengan mencintai dirimu sendiri.

0: dan Twitter @pro2samarinda.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
0: Buku adalah jendela dunia. Setiap halaman adalah langkah menuju petualangan baru. Dengan buku, kita bisa berimajinasi dan mengeksplorasi dunia yang belum pernah kita lihat. Buku membawa kita ke dalam cerita yang mendalam, mengajarkan kita tentang kehidupan dan pengalaman orang lain. Membaca buku memperkaya pikiran, membuka wawasan, dan memperluas pemahaman kita tentang dunia.

0: Apa yang akan terjadi dengan akun media sosial orang yang sudah meninggal?
1: Ada beberapa opsi untuk akun media sosial orang yang sudah meninggal. Contohnya, akun Facebook dan Instagram orang yang sudah meninggal bakal dijadikan akun kenangan dan dikelola oleh pewaris akun tersebut. Sedangkan, Twitter akan menonaktifkan akun orang yang sudah meninggal jika menerima surat kematian. Nah, kalau kamu menganggap akun media sosial kamu penting, udah bisa nih kamu siapin ahli waris.
2: Lihat story kamu kemarin, seru banget kayaknya.
3: Iya sih, tapi jujur, aku cuma pengen kelihatan happy. Padahal lagi ngerasa kosong banget.
2: Hah? Serius?
3: Iya, kadang suka ngerasa hampa aja. Tapi takut dianggap lebay kalau cerita.
2: Heh, gak ada yang lebay. Kalau kamu lagi struggling, kita semua butuh tempat cerita kok.
3: Kamu pernah ngerasa kayak gitu juga?
2: Pernah dong, dan waktu itu yang nolong aku justru teman-teman yang mau dengerin.
3: Makasih ya, ngobrol gini bikin hati aku lebih ringan.
4: Terkadang, satu obrolan bisa menyelamatkan hari seseorang. Dengarkan dan jangan ragu untuk bicara.

0: Samarinda dan Twitter @pro2samarinda.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
3: Promo-promo diskon besar-besaran.
4: Woi, flash sale. Sepatunya diskon 80%. Rejoki nih.
5: Rejoki? Kamu kemarin baru beli 3 pasang loh.
4: Ih, itu buat koleksi. Yang ini kan beda. Ada, lihat deh, talinya glow in the dark.
5: Glow in the dark? Emang kamu tidur pakai sepatu?
4: Tapi murah banget loh.
5: Murah mah belum tentu perlu. Frugal living, bestie. Bijak bukan berarti miskin gaya. Tapi tahu kapan harus beli, kapan harus tahan diri.
4: Benar juga sih. Duitku tinggal 13.000. Masa aku cicil sepatu 3 bulan ya?
5: Nah itu, kalau dompet aja bisa ngomong, dia udah pingsan kali ya dari tadi.
6: Frugal living itu keren. Belanja boleh asal sadar batas.

Prodo Hitslist barengan sama Cindy sama teman Produa di hari ini edisi spesial tanggal 11 September 2026 yang artinya teman Produa hari ini kita habis merayakan hari ulang tahun radio yang keberapa teman Produa? Bener, yang ke-81. So di Prodo Hitslist kali ini kalau misalkan kamu pengen ngasih ucapan buat RRI Samarinda atau mungkin RRI dari mana gitu ya, pokoknya Indonesia, bisa banget kasih tahu aku dan juga gabungan kasih tahu aku juga kamu pengen diputar lagu apa gitu. Lagunya pun bebas, mau dari lagu Indonesia sampai ke mancanegara, bisa ping-ping aku teman Produa di 08125848785 di WhatsApp-nya atau di Instagram kita di @RRIProduaSamarinda, dan juga bisa gabungan di live chat kita di aplikasi RRI Digital, dan bakal aku tungguin sampai nanti kita merapat di jam 11 malam. Enggak dong, jam 11 siang nanti tuh teman Produa.

0: Siapa sangka, puluhan tahun yang lalu, sebuah panggilan telepon yang bersejarah terjadi pada tanggal 3 April 1973. Seorang insinyur bernama Martin Cooper menciptakan sejarah sebagai orang pertama yang menggunakan ponsel. Ponsel pertama di dunia ini bukanlah smartphone canggih seperti yang kita miliki sekarang, tapi sebuah perangkat besar dan berat. Cooper melakukan panggilan di jalanan New York menghubungi pesaingnya untuk memperkenalkan inovasi besar ini. Ponsel pertama ini berbobot hampir 1 kg loh. Walaupun begitu, panggilan ini membuka jalan bagi revolusi teknologi yang kini memungkinkan kita berkomunikasi dalam genggaman. Siapa yang bisa membayangkan dari perangkat besar yang hampir seperti batu bata, kini kita bisa menikmati ponsel ringan dan super canggih. Teknologi memang luar biasa.
1: Selamat datang di pesugihan pinjaman online. Ada yang bisa Mbah bantu?
2: Mbah, saya ini butuh uang 200 juta nah, buat shopping.
1: Gampang sekali, kamu tinggal foto KTP dan kirim ke HP saya.
2: Wah, gampangnya. Makasih lah, Mbah.
1: Kalau kamu tidak bisa membayar sesuai perjanjian, ada yang akan kamu terima. Anak buah Mbah akan share foto kamu di media sosial dan kita akan teror semua teman-teman kamu. Jadi gimana? Mau minjam gak? Tapi tanggung sendiri akibatnya ya.

0: Dari keberagaman, satukan langkah. Bergerak nyata, menciptakan perubahan. Selamat datang di Harmoni dalam aksi bersama membangun negeri. RRI Fest 2026, RRI Samarinda.
1: Bintang Radio Indonesia 2026, RRI Samarinda.

Saatnya talenta terbaik bersinar. Dikenal dengan ciri khas rambut kriwil gondrongnya, sosoknya menjelma menjadi ikon tersendiri pada panggung Indonesian Idol 2018. Pria kelahiran Muara Bengkal, Sangatta ini sukses memukau publik sebagai wakil Kalimantan Timur. Gaya panggungnya yang karismatik serta karakter vokal kuat ala rockstar membawanya melenggang hingga jajaran top 9 Indonesian Idol. Pencapaian luar biasa tersebut membuat nama Chandra Idol terus melekat kuat pada dirinya hingga hari ini. Inilah juri bintang Radio Indonesia 2026, Chandra Tatu. Dia adalah seorang penyanyi multitalenta, pencipta lagu, sekaligus komposer kebanggaan Samarinda. Setelah menominasi panggung bintang radio sebagai juara 3 tahun berturut-turut pada 2001 hingga 2003, ia terus membuktikan kelasnya melalui prestasi di kategori keroncong, seriosa hingga opera. Namanya kian melambung di kancah nasional usai berhasil menembus jajaran finalis KDI 2007, menyabet piala AMI Award, serta melahirkan deretan karya populer yang dinyanyikan oleh berbagai penyanyi papan atas Indonesia. Tak berhenti sebagai penampil, ia kini juga mendedikasikan keahliannya sebagai vokal coach, arranger, dan penulis lagu yang konsisten mencetak serta menginspirasi talenta musik masa depan. Inilah juri bintang Radio Indonesia 2026, Lita Lee. Berbekal karakter vokal yang kuat serta teknik yang matang, ia merupakan finalis KDI Star Kaltim 2010 dan dipercaya jadi wakil Kalimantan Timur pada Festival Melayu Nasional 2012. Sebagai alumni diklat Musik Director Jakarta dan ketua tim siaran RRI Samarinda, ia memiliki ketajaman teknik serta kepekaan tinggi dalam menilai harmoni, artikulasi, hingga penjiwaan lagu. Tidak hanya itu, berkiprah sebagai public speaker coach dan MC di berbagai ajang nasional hingga internasional. Ia juga sangat ahli dalam menilai stage presence dan cara kontestan membawakan lagu di atas panggung. Inilah juri bintang Radio Indonesia 2026, Saparudin.

0: Saatnya suara terbaik menunjukkan pesonanya. Hadir dari Temidung Creative Hub Samarinda. Inilah Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Samarinda.
1: Kategori pria, nomor tampil 23, Hernan Ramadhani.

0: Halo, saya Hernan dari RRI Samarinda. Jangan lupa untuk vote saya di bintangradio.rri.id.
1: Kategori wanita, nomor tampil 24, Yelena Beauty Langi.

0: Halo semuanya, perkenalkan nama saya Yelena Beauty Langi, saya dari RRI Samarinda. Dukung saya dengan cara vote di bintangradio.rri.id ya. Terima kasih.
1: Saatnya suara terbaik menunjukkan pesonanya. Hadir dari Temidung Creative Hub Samarinda. Inilah Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Samarinda.
2: Kategori wanita, nomor tampil 26, Kayla Putri.

0: semuanya. Perkenalkan nama saya Kela Putri dari RRI Samarinda. Jangan lupa buat dukung dan doanya buat aku dengan cara vote di bintangradio.rri.id. Terima kasih.
1: Kategori pria, nomor tampil 27, Muhammad Dandi Setiawan.

0: Halo, perkenalkan nama saya Muhammad Dhani Setiawan dari RRI Samarinda. Jangan lupa untuk vote saya di bintangradio.rri.id.
1: Kategori wanita, nomor tampil 28, Nova Nursyifa Dwi Parma.

0: teman-teman semua, saya Nova Nur Syifa Dwi Parma dari RRI Samarinda. Jangan lupa dukung dan vote saya di Bintang Radio RRI.id. Terima kasih semua.
1: Kategori Wanita, nomor tampil 30, Elvina Odelia Putri.

0: Halo semuanya, perkenalkan nama aku Elvina Odelia Putri, aku dari RRI Samarinda. Jangan lupa doa dan vote aku ya di bintangradio.rri.id. Terima kasih.
1: Kategori pria, nomor tampil 33, Muhammad Angga Fahlika.

0: Halo semua, perkenalkan nama saya Angga Fahlika, saya dari RRI Samarinda. Dukung dan vote saya di bintang radio rri.id. Terima kasih.
1: Saatnya suara terbaik menunjukkan pesonanya. Hadir dari Temidung Creative Hub Samarinda. Inilah Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Samarinda.
2: Kategori wanita, nomor tampil 34, Jihan Nur Fatimah

0: semuanya, perkenalkan nama aku Jihan Nur Fatimah dari RRI Samarinda. Jangan lupa vote aku di bintang radio rri.id. Terima kasih.
1: Kategori pria, nomor tampil 35, Gigs Fastrian Arif.

0: Hai, nama aku Gigs Fasrian Arif. Aku dari RRI Samarinda. Jangan lupa vote aku di bintangradio.rri.id.
1: Kategori wanita, nomor tampil 36, Alunan Melodi Ramadania.

0: Halo semuanya, perkenalkan nama saya Alunan Melodi Ramadhania. Saya dari RRI Samarinda. Mohon dukungannya dengan vote saya di bintangradio.rri.id. Terima kasih semuanya.
1: Kategori pria, nomor tampil 37, Dayu Setiawan.

0: Halo semuanya, perkenalkan nama saya Dayu. Saya perwakilan dari RRI Samarinda. Jangan lupa vote aku di bintangradio.rri.id.
1: Saatnya suara terbaik menunjukkan pesonanya. Hadir dari Temidung Creative Hub Samarinda. Inilah Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Samarinda.
2: Kategori wanita, nomor tampil 44, Masita.

Hai, nama saya Masita dari RRI Samarinda. Dukung vote di Bintang Radio RRI.id. Kategori

0: nama saya Lolivia Masya Arlian, saya dari Samarinda. Dukung saya dan vote saya di bintang radio rri.id. Terima kasih.
1: Kategori wanita, nomor tampil 52, Ardelia Almas Putri Setiawan.

0: perkenalkan, aku Ardelia Almas Putri Setiawan dari RRI Samarinda. Jangan lupa vote aku di bintangradio.rri.id. Terima kasih.
1: Demikian Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Samarinda. Terus berkarya, terus bersuara, dan menginspirasi Indonesia.

0: Ish, aku lagi yang dipencet.
1: Ya elah, masih seringan aku kali, ah.
2: Menurut laman Reader's Digest, setelah menganalisis 240 ribu entry di Concise Oxford English Dictionary, huruf E muncul 11% dari semua kosakata umum dalam bahasa Inggris. Sementara itu, di posisi kedua diisi oleh huruf A yang ditemukan sebanyak 8% dari semua kosakata. Jadi, bisa dipastikan kalau huruf A dan E jadi huruf terpopuler karena paling sering digunakan.
3: Kenapa? Wajahmu kok cemberut gitu? Lagi kepikiran habis ditanya kapan nikah ya?
4: Iya nih.
3: Tenang, menikah itu bukan cuma soal cinta-cintaan loh. Ada tanggung jawab besar yang harus kamu pikul. Jangan buru-buru, nikmatin dulu aja masa muda kamu. Belajar, eksplorasi, dan siapkan diri kamu untuk masa depan yang lebih baik. Ingat, nikah itu kayak ujian. Kalau belum siap, jangan diikutin.

0: Masih pagi, tapi kerjaan udah setumpuk. Belum lagi tadi di jalan, macet, hujan, banjir, motor sempat mogok lagi. Rasanya pengen ngeluh, pengen cerita, dan pengen denger lagu yang pas sama suasana. Di Pro 2 Hitlist, kamu bisa request lagu sambil ngobrol dan curhat. Setiap hari, jam 10-12 waktu Indonesia Tengah. Pro 2 Hitlist, cerita jalan, lagu pun jalan.
1: Akhirnya aku dibaca juga setelah berbulan-bulan di rak buku.
2: Ada kok yang lebih parah daripada kita. Bahkan sampai 1 tahun masih dalam kondisi baru.
1: Hah? Kok bisa gitu?
2: Iya, pemilik kita itu lagi ngalamin sundoku. Kondisi di mana seseorang membeli buku tapi tidak membacanya. Istilah ini mulai dikenal pada awal era Meiji, tepatnya tahun 1868. Bahkan, seseorang bernama Frank Rose memiliki 13.000 buku yang belum pernah dibaca, lalu akhirnya menyumbangkannya ke perpustakaan. Kasus yang sama juga terjadi pada Rahel Kremel yang sudah menyumbangkan ratusan bukunya, namun memiliki lebih dari 2.000 buku yang belum dibaca.

Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a huda. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah, ittaqullah faqad fazal muttaqun. Ma'asyara muslimin rahimakumullah, di tengah-tengah kehancuran iman dan akhlak, di bawah penghuni bumi yang sedang durhaka kepada Tuhannya, di saat mana sedang jayanya hukum rimba, di masa orang-orang sedang menyembah patung-patung dan berhala, Allah subhanahu wa ta'ala menampakkan sifat jamalnya, sifat keelokannya, yaitu dengan mengutus seorang hambanya yang mulia, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang sanggup memimpin dan membimbing umat manusia dari lembah kesesatan kepada petunjuk Allah subhanahu wa ta'ala, dari akhlak yang tercela kepada akhlak yang mulia. Tepatnya pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun Gajah, 14 abad yang telah silam, lahirlah junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang merupakan rahmatan lil alamin, menjadi rahmat bagi seluruh alam semesta, dan merupakan uswatun hasanah, contoh tauladan yang baik dan patut untuk ditiru bagi setiap orang-orang yang beriman. Allah berfirman, laqad kana lakum bi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa zakarallaha katsira. Sidang Jumat rahimakumullah, diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merupakan tugas yang besar, yaitu pertama untuk memperbaiki akidah dari kemusyrikan. Dulu manusia menyembah kepada patung dan dewa, sekarang dibimbing dan dipimpin oleh Rasulullah agar menyembah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam firman-Nya ditegaskan, ya ayyuhan nasu a'budu rabbakum alladhi khalaqakum walladhina min qablikum la'allakum tattaqun, yang artinya, wahai semua manusia, sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dan orang-orang yang sebelum kamu, agar kamu terhindar daripada azab api neraka. Tugas Rasulullah SAW yang kedua adalah untuk memperbaiki budi pekerti yang mulia. Sabda Nabi, innama bu'istu liutammima makarimal akhlaq, hanya sesungguhnya aku diutus ke muka dunia adalah untuk menyempurnakan budi pekerti yang mulia. Oleh karena itu, wahai para jemaah, sangat pantas sekali bahwa dasar pokok ajaran Islam adalah keluhuran budi pekerti, sehingga bolehlah dikata bahwa tidak ada agama bagi orang yang tak berakhlak, dan tidak ada akhlak bagi orang yang tidak punya agama. Imam Sawqibi dari Mesir pernah berkata, innamal umamul akhlaqu ma baqiyat fa in humu zahabat akhlaquhum zahabu. Suatu umat, suatu bangsa itu akan damai, hebat dan jaya bila mana budi pekerti yang mulia masih ada pada mereka. Dan suatu umat, suatu bangsa akan hancur dan binasa bila mana akhlak yang mulia sudah sirna dari mereka. Oleh karena itu, mulai sekarang tanamkanlah
budi pekerti yang mulia, melalui pendidikan-pendidikan agama Islam kita ikuti, kita belajari jejak langkahnya Rasulullah SAW yang dipuji oleh Allah budi pekertinya. Wa innaka la'ala khuluqin azim, sesungguhnya engkau wahai Nabi sungguh memiliki akhlak yang mulia. Kita selaku umat Islam, wahai para jamaah, hendaklah banyak-banyak bersyukur kepada Allah dengan diutusnya Nabi Muhammad kepada kita yang telah membimbing kita kepada agama yang suci ini. Cintailah Rasulullah serta zuriatnya, peliharalah warisannya Al-Quran dan Sunnah, dan ikutilah ajaran beliau, niscaya kita akan selamat dunia sampai akhirat kelak. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa naf'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbala minni tilawatahu innahu huwas sami'ul 'alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirul 'azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.

0: Dankjewel.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين.

0: Ya, lagu aku menyanyi ya, keren ya sana sembari menemani Bu Sumbo yang sedang beraktivitas di siang hari ini ya, di hari Jumat. Mungkin ada juga yang baru balik sholat Jumat dan mungkin sedang makan siang ya. Jadi mau tatak mengani etam galanya di program musik dan informasi dengan sajian informasi terkini ya di Kota Samarinda dan sekitarnya. Oke, beralih ke informasi pertama nih Bu Sumbo mengenai patroli udara temukan asap baru di titik Karhutla IKN. Otorita Ibu Kota Nusantara bersama unsur gabungan TNI, Polri, BMKG, BNPB, dan BIN terus meningkatkan kewaspadaan menyusul temuan baru dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan. Berdasarkan hasil patroli udara menggunakan helikopter pada hari kemarin, tim gabungan mendapati kemunculan kembali kepulan asap di beberapa lokasi yang sebelumnya telah dinyatakan padam. Pemantauan udara tersebut menyasar di sejumlah rute penting, mulai dari kawasan Jalan Tol Balikpapan Samarinda kilometer 31 Wonotirto di Muara Jawa hingga Taman Hutan Raya Bukit Soeharto di Bukit Tengkorak. Staf khusus Kepala Otorita IKN Bidang Manajemen Kebijakan dan Strategi Konstruksi, Dani Sumadilaga, ini mengatakan dinamika lapangan menunjukkan titik di kilometer 31 sudah aman dan nihil asap. Namun kepulan asap baru justru kembali terdeteksi di Wonotirto dan Muara Jawa. Temuan ini menegaskan bahwa proses pemadaman tidak langsung selesai begitu api tampak padam. Pihak Otorita IKN memastikan monitoring berkelanjutan dan pembasahan di lokasi rawan akan terus digencarkan untuk mencegah kemunculan titik api baru serta memastikan koordinasi lintas instansi berjalan cepat dan terpadu. Demikian informasinya dikutip dari laman rri.co.id sekaligus mengakhiri kebersamaan Etam di program musik dan informasi. Selanjutnya pukul 13 waktu Indonesia Tengah akan ada program mitos dan fakta ya. Jadi tetap bersama kami di Perempat RRI Samarinda.
1: Teman terbaik kamu.
2: Katanya sih dia dipecat. Katanya lagi dia lagi terjerat pinjol. Tapi katanya siapa?
3: Gosip memang terdengar sepele, ringan dibicarakan, mudah disebarkan. Tapi pernahkah kita mikir gimana rasanya jadi yang digosipkan?
4: Saring sebelum sharing, kita nggak harus tahu semua hal, dan kalau belum pasti, lebih baik diam.
5: Gosip mungkin cuma omongan, tapi dampaknya bisa jadi kehancuran. Berhenti jadi bagian dari lingkaran gosip.
6: Yang baru di Pro 2.
7: Buat aku.
8: Hah? Kok putus? Salahku apa? Ya. Mendung. Hah? Hujan lagi. Paket internet habis. Gak bisa dengerin lagu galau.
7: Yah, udah jatuh ketimpa tangga. Dengerin 88,5 FM aja. Gratis, gak perlu kuota. Terus update infonya pula. Bikin hari kamu jadi cerah deh. Oh iya, sabar yang lagi patah hati. Semoga cepat dapat mengganti.

0: Oh, jadi kalau kita pakai Chat GPT jadi lebih gampang. Oke deh kalau gitu.
1: Loh, kakak.
2: Perkembangan zaman emang seru. Ada Chat GPT yang bisa bikin semuanya makin mudah. Tapi kamu juga harus hati-hati tuh sama tsunami hoax. Pastikan untuk cross-check beberapa kali semua informasi yang kamu dapat supaya nggak tersesat.

anak musik banget, doyan nonton film, atau suka hiburan kekinian? Tenang, semuanya ada di satu tempat, rri.co.id. Mau tahu kabar terbaru soal musisi? Atau film yang lagi rame dibahas netizen? Atau kamu pengen update soal event hiburan kece di kotamu? Cuma buka rri.co.id, kamu bisa akses semua berita hiburan yang lagi hype. Gampang banget, tinggal buka browser kamu dan ketik rri.co.id. rri.co.id, berita yang relate, update, dan

Berapa di 88,5 FM teman terbaik kamu. Dan selamat siang teman Pro 2. Anyways, kamu siang ini habis makan apa tuh? Kalau aku sih berhubung hari ini tuh lagi ada acara teman Pro 2, yaitu hari ulang tahun radio yang ke-81. Jadi makanya tadi kita kayak sempat merayakan sejenak tadi pagi tuh teman Pro 2. Dan di santai siang kali ini barengan sama Cindy, di mana aku bakal ngomongin soal olahraga. Dari Kendal Tornado FC teman Pro 2 membidik poin penuh saat menghadapi Deret FC pada laga pekan pertama di Pegadaian Championship 2026 dan 2027 di Stadion 10 November Surabaya teman Pro 2, lebih tepatnya di Jawa Timur, yang bakal digelar pada hari Sabtu nanti tuh. Terus juga nih teman Pro 2, pelatih Kendal yaitu Tornado FC ya Stefan Kelges teman Pro 2 mengatakan dirinya ini udah memantau permainan Deret FC lewat beberapa pertandingan uji coba serta pengen ngelihat nih untuk karakteristik pemainnya tuh gimana sih dari permainan sebelumnya tuh untuk menghadapi musim kompetisi mendatang teman Pro 2. Terus juga dia ini mengakui sudah cukup untuk mengenal karakter permainan pelatih Deret FC yaitu adalah Aji Santoso dan memiliki gambaran mengenai pendekatan yang bisa diterapkan tuh buat pertandingan nantinya tuh teman Pro 2.

0: Teman-teman Pro 2, mau dengerin siaran RRI lebih gampang dan fleksibel? Sekarang bisa banget. Cukup unduh aplikasi RRI Digital langsung di App Store atau Play Store. Dan kamu bisa nikmati semua siaran favoritmu kapan aja, di mana aja. Siaran Pro 2 Samarinda sekarang bisa kamu dengerin on the go langsung dari smartphone kamu. Dan yang paling keren, kamu juga bisa dengerin siaran ulang program-program unggulan yang mungkin sempat kamu lewatkan. Jadi, tunggu apa lagi? RRI Digital, sekali sentuh, semua siaran bisa kamu nikmati.
1: Pro 2 FM,
2: teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2.

0: Mbak, Mbak, tenang dulu ya. Boleh diceritain keluh kesahnya?
1: Saya tuh galau, Dok. Masa pacar saya makan nasi kuning gak ngajak-ngajak? Saya ngerasa dihianatin, Dok.
0: Aduh, gini aja deh. Gimana kalau Mbak dengerin lagu galau? Karena lagu galau itu bisa ngontrol emosi, bikin perasaan jadi lebih tenang. Selain itu, Mbak juga bisa ngebangun suasana positif lewat lagu sedih.
1: Gitu ya, Dok. Ya udah deh. Mengapa masih ada sisa rasa sedih?
0: Maaf. Tapi jangan lagu sedih yang kayak gini ya suaranya.

Next teman Produa, kita ke informasi berikutnya di mana kita bakal ngomongin soal info balap teman Produa, yaitu pembalap track house Superfile AI Ogura teman Produa udah nggak tampil lagi di MotoGP San Marino di sirkuit Misano pada hari Minggu karena dalam proses pemulihan cedera tuh teman Produa. Jadi pembalap Jepang alias AI Ogura ini menderita cedera dalam latihan pas jeda musim panas lalu teman Produa. Jadi sayang banget harus ngelewatin GP Aragon dan kini juga absen, harus gak hadir juga untuk kedua kalinya tuh teman Produa. Terus di GP San Marino sendiri teman Produa, track house ini gak cuma bakal menempatkan pengganti AI Ogura dan bakal tampil bersama pembalap yaitu Raul Fernandez yang juga baru sembuh dari cedera tuh teman Produa. Hati-hati guys alias take care. Kalau aku bilang pelan-pelan aja kayaknya gak mungkin ya, soalnya kan ini balapan motor tuh teman Produa.

0: Kalau mau belok, kasih kode dong. Eh, ini bukan kode perasaan, tapi lampu sein.
1: Mau belok kiri, sein. Mau belok kanan, sein. Mau mutusin gebetan, itu sih jangan dadakan juga ya.
0: Jangan bikin pengendara lain bingung. Lampu sein itu bukan hiasan, tapi peringatan.
2: Sein nyala, semua selamat. Yuk jadi pengendara yang sopan dan aman.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
4: Pro 2.
5: Apa cuman aku ya, cewek yang kalau nongkrong ya sama cowok? Soalnya cewek tuh banyak banget dramanya. Makanya aku malas nongkrong sama mereka. Dan apa cuman aku yang gak perlu make up tapi tetap kelihatan cantik? Beda sama cewek lain yang keluar rumah satu langkah aja pasti pakai make up.
6: Nah, ini dia contoh pick me. Pasti kamu sering banget kan mendengar pick me? Istilah ini digunakan untuk merujuk pada seseorang yang berusaha terlalu keras untuk mendapatkan perhatian atau persetujuan dari kelompok sosial tertentu dengan merendahkan orang lain. Istilah ini sering dikritik karena mempromosikan perilaku tidak sehat seperti menurunkan harga diri seseorang demi mendapatkan validasi.

Show teman Pro 2, kita lanjut ke Indonesia. Teman Pro 2, di mana Indonesia ini menaklukkan Jepang pada laga pertama basket Asian Games 2026 tuh. Wow, keren banget gak sih? Jadi timnas basket Indonesia ini habis mengalahkan Jepang pada laga pertama grup A cabang olahraga bola basket Asian Games 2026 di Aichi International Arena, lebih tepatnya tuh di Nagoya, Jepang, teman Pro 2, pada hari Kamis waktu setempat. Di pertandingan tersebut, Indonesia ini harus mengakui keunggulan Jepang dengan skor cukup telak, yaitu 98 dan 53 setelah melalui 4 kuarter. Terus juga pemain Jepang bernama Kazuma Zuya, teman Pro 2, berhasil mencetak poin terbanyak di laga ini dengan 23 poin. Sementara Indonesia sendiri ada dari pemain namanya itu Lester Prosper, teman Pro 2, dengan skornya itu 13 poin dicetak. Kekalahan ini, teman Pro 2, harus membuat Indonesia berada di peringkat keempat klasemen sementara dari grup A cabang olahraga bola basket tersebut, dan di belakang Jepang, Korea Selatan, dan juga Arab Saudi. Selanjutnya sih Indonesia ini bakal melakukan pertandingan lain juga, yaitu pertandingan kedua di grup A cabang olahraga bola basket di Asian Games 2026 menghadapi Korea Selatan di Aichi International, alias masih sama stadionnya teman Pro 2, tapi di hari Jumat jam 2 siang nanti waktu Indonesia Barat tuh.

0: Masih pagi, tapi kerjaan udah setumpuk. Belum lagi tadi di jalan, macet, hujan, banjir, motor sempat mogok lagi. Rasanya pengen ngeluh, pengen cerita, dan pengen denger lagu yang pas sama suasana. Di Pro 2 Hitlist, kamu bisa request lagu sambil ngobrol dan curhat. Setiap hari, jam 10-12 waktu Indonesia Tengah. Pro 2 Hitlist, cerita jalan, lagu pun jalan.
1: Pro 2 FM,
2: teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2.
3: Cewek, dari mana mbak? Sini saya antar.
4: Sadarkah Anda, perilaku catcalling seperti ini sangatlah tidak nyaman. Perempuan berhak untuk merasa aman. Ia bukanlah objek. Catcalling adalah masalah serius dan masyarakat sudah seharusnya untuk lebih sadar akan hal ini.

By the way, teman Pro2 untuk peringatan Hari Olahraga Nasional alias HORNAS ke-43 jadi momentum buat Kementerian PU teman Pro2 untuk memperkuat dukungan terhadap pengembangan sumber daya manusia. So, dukungannya ini diwujudkan lewat penyediaan fasilitas olahraga seperti lapangan sepak bola yang berstandar internasional di 25 sekolah rakyat tuh teman Pro2. Terus juga fasilitas olahraga tersebut dirancang untuk mendukung pola hidup sehat sekaligus menumbuhkan sportivitas, disiplin, karakter, dan potensi siswa. Jadi nih teman Pro2 kementerian tersebut juga udah ngebangun sebanyak 93 sekolah rakyat dengan tahap 2 di berbagai wilayah Indonesia dengan sarana prasarana pendukung. Dari jumlah tersebut tuh teman Pro2 sejumlah 32 sekolah dilengkapi lapangan sepak bola dengan fasilitas pendukung sesuai dengan kebutuhan masing-masing sekolah. Dan sebanyak 25 sekolah nih memiliki lapangan sepak bola dan jogging track. Sedangkan 7 sekolah lainnya itu tanpa jogging track. Jadi kan kayaknya lumayan banget deh teman Pro2 sambil jalan atau mungkin kayak sambil lari-lari kecil di jogging tracknya gitu. Terus juga teman Pro2, Menteri PU ini Dodi Hanggodo mengatakan untuk pembangunan sekolah rakyat ini memang merupakan wujud nyata kehadiran negara nih dalam memuliakan anak-anak dari keluarga prasejahtera. Terus nih teman Pro2, kalau misalkan kamu kepengen sambil kayak olahraga di lapangan sepak bola atau mungkin dengan jogging track, bisa kali ya kita ngeliat-ngeliat sebentar ke sekolah rakyat tersebut tuh.

Tebak-tebak buah berduri. Buah berduri wanginya sedikit menyengat. Apa? Durian? Bukan. Masih ada lanjutannya. Warna daging buahnya oranye. Ayo, apa? Hah? Durian oranye? Bukanlah. Ini namanya elai, buah asli dari Kalimantan Timur. Hasil perkawinan antara bibit pohon durian dengan buah lai. Meski hampir sama dengan durian, buah elai memiliki keunikan tidak mengandung alkohol yang bisa membuat penikmatnya mengalami gangguan. Dan mengkonsumsi buah elai hingga 4 buah bagi warga sekitar justru bisa membantu kesehatan. Buah elai atau durian lai, buah khas lokal Kalimantan Timur yang dirilis sebagai bibit buah unggul nasional.

By the way, teman Pro 2, kita beralih ke dunia tenis, di mana Arina Sabalenka, teman Pro 2, sukses mengamankan tiket ke final turnamen Grand Slam US Open 2026 setelah mengalahkan Jessica Pegula, teman Pro 2. Kemenangan tersebut dengan 2 set menjaga peluang petenis Belarus meraih gelar US Open untuk 3 tahun berturut-turut tuh. Wow. Terus teman Pro 2 nih, Sabalenka mengalahkan Pegula dengan skor di set pertama 7-5 dan di set kedua 6-2 di Arthur Ashe Stadium pada hari Jumat 11 September alias hari ini banget, teman Pro 2. Hasil tersebut menjadi kemenangan ketiga beruntun dari Sabalenka atas petenis Amerika Serikat di US Open. Untuk unggulan teratas nih, teman Pro 2 sempat tertinggal dalam persaingan ketat pada 10 game pertama dari pertandingan tersebut melawan Pegula. Tapi ini teman Pro 2 setelah unggul 6-5, jadi dia ini berhasil untuk mematahkan servis Pegula untuk rebut set pembuka dengan skor 7-5. Permainan Sabalenka sendiri, teman Pro 2 semakin dominan pada set kedua dan berhasil unggul 3-1. Di mana Pegula ini tampak kesulitan dengan servis keduanya dan cuma memenangkan 5 dari 19 poin atau 26% teman Pro 2.

0: putus? Salahku apa? Ya. Mendung. Hah? Hujan lagi. Paket internet habis. Gak bisa dengerin lagu galau.
1: Ya, udah jatuh ketimpa tangga. Dengerin 88,5 FM aja. Gratis, gak perlu kuota. Terus update infonya pula. Bikin hari kamu jadi cerah deh. Oh iya, sabar yang lagi patah hati. Semoga cepat dapat pengganti.
2: Pro 2 FM. Sampai siang di Pro 2 FM.
3: Sampai kamu. Sampai siang di Pro 2 FM.

0: Mbak, tenang dulu ya. Boleh diceritain keluh kesahnya?
1: Saya tuh galau, Dok. Masa pacar saya makan nasi kuning gak ngajak-ngajak? Saya ngerasa dikhianatin, Dok.
0: Aduh, gini aja deh. Gimana kalau Mbak dengerin lagu galau? Karena lagu galau itu bisa ngontrol emosi, bikin perasaan jadi lebih tenang. Selain itu, Mbak juga bisa ngebangun suasana positif lewat lagu sedih.
1: Gitu ya, Dok. Ya udah deh. Mengapa masih ada sisa rasa sedih?
0: Maaf. Tapi jangan lagu sedih yang kayak gini ya suaranya.

88,5 FM, teman terbaik kamu. Dan selamat siang teman Pro 2. Anyways, kalau aku ngelihat cuaca di siang ini sepertinya panas banget gitu. Jadi buat kamu terutama yang pengendara motor dan pejalan kaki, tetap hati-hati di jalan dan jangan lupa untuk pakai pengaman. Terutama jangan lupa pakai masker teman Pro 2, karena emang cuaca akhir-akhir ini tuh lagi kurang begitu bersahabat gitu ya sama kita semua. Tapi anyways, kali ini teman Pro 2, aku pengen ngasih tahu kamu, aktris Dian Sastrowardoyo bakal membintangi film adaptasi enggak tuh. Sorry teman Pro 2 agak belibet, maksudnya ini adalah film adaptasi dari drama Korea Selatan. Teman Pro 2, kalau kamu mungkin dulu pernah kenal sama drakor satu ini namanya Dots alias Descendants of the Sun. Jadi film ini tuh bakal diadaptasi ke dalam film Indonesia di mana di bawah arahan sutradara Hanung Bramantio. Film tersebut teman Pro 2 mempertemukan Dian dengan Reza Rahardian sebagai pasangan dalam kisah romansa berlatar belakang konflik dan dunia militer. Proyek ini teman Pro 2 disebut sebagai adaptasi bebas dan bukan remake yang sepenuhnya langsung, karena emang cerita dari serial Korea tersebut memiliki format 16 episode alias panjang banget teman Pro 2. Jadi dari Hanung sendiri bakal lebih melokalkan cerita tersebut dan menghadirkan konflik yang emang lebih dekat dengan kehidupan masyarakat yang ada di Indonesia. Film ini bakal dijadwalkan tayang di bioskop pada tahun 2027 alias tahun depan teman Pro 2, setelah proses produksinya dinyatakan udah rampung alias selesai. Untuk Dian Sastro sendiri juga bakal memerankan karakter Cahaya Diandra, seorang dokter yang kompeten dan menghadapi berbagai situasi medis. Terus juga selain Dian Sastro dan Reza Rahardian nih teman Pro 2, film ini juga bakal menghadirkan Eva Celia sebagai Yoshi Sudarso, terus sebagai pemeran utama juga, di mana Eva Celia ini memerankan Mutia, sementara untuk Yoshi Sudarso memainkan karakter yang diadaptasi dari So Dae-yong teman Pro 2.

0: Kamu anak musik banget, doyan nonton film, atau suka hiburan kekinian? Tenang, semuanya ada di satu tempat, rri.co.id. Mau tahu kabar terbaru soal musisi? Atau film yang lagi rame dibahas netizen? Atau kamu pengen update soal event hiburan kece di kotamu? Cuma buka rri.co.id, kamu bisa akses semua berita hiburan yang lagi hype. Gampang banget, tinggal buka browser kamu dan ketik rri.co.id. rri.co.id, berita yang relate, update, dan 100% anak muda banget.
1: Pro 2 FM,
2: teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2.
3: Hai remaja Indonesia, mau punya keluarga bahagia? Itu goals banget gak sih? Tapi jangan buru-buru nikah ya. Nikah muda bisa bikin kamu dan calon anakmu kesulitan. Tubuh ibu yang belum siap bisa menyebabkan stunting pada anak. Jadi, fokus dulu dengan pendidikan dan cita-cita. Stunting itu bahaya loh. Anak yang stunting, pertumbuhannya bisa terhambat, daya tahan tubuhnya lemah, dan sulit berkonsentrasi. Jangan biarkan calon anak kita mengalami hal itu. Remaja Indonesia, ayo jadi agen perubahan. Ajak teman-temanmu untuk menunda pernikahan dan fokus pada pendidikan. Bersama-sama kita cegah stunting dan bangun masa depan yang lebih cerah. Cegah pernikahan dini, cegah stunting. Nikah muda, no way.

By the way teman Pro2, sorry banget Fabio Asher-nya aku sembunyiin dulu teman Pro2, karena tadi kita bakal lanjut lagi ngobrolin soal ini nih teman Pro2 dari Lee Min Ho. Kalau kamu tahu Lee Min Ho teman Pro2, dia tuh bakal hadir lagi dengan film barunya yaitu The Assassins yang bakal hadir di TIFF teman Pro2. Jadi nih aktor tersebut yang dari Korea Selatan dijadwalkan untuk menghadiri sesi diskusi film barunya berjudul The Assassins. Kalau dari judulnya nih, dari teksnya tuh The Assassin buka kurung S tutup kurung di Festival Film Internasional Toronto alias TIFF 2026 yang bakal diselenggarakan di Kanada pada pekan depan di Kamis tanggal 70 kok tanggal 70 sih? Tanggal 17 September teman Pro2. Jadi Jumat ini sesi diskusi eksklusif bertajuk In Conversation with Lee Min Ho bakal dihadiri langsung sama Lee Min Ho-nya agar para penonton dan penggemar juga dapat mengalami proses kreatif serta perjalanan karir sang aktor dalam menghidupkan karakter di film terbarunya ini. Film ini juga teman Pro2 dibintangi sama Min Ho bersama Yoo Hae Jin, yaitu juga salah satu pemeran ex Huma teman Pro2, terus juga ada Park Hae Il yang dari Decision to Live di TIFF 22 dan disutradarai oleh Huru Jin Ho yang pernah menggarap film A Normal Family di TIFF 23 teman Pro2, yang juga bakal mengadakan pemutaran perdana di TIFF 2026 dalam program Gala Presentations tuh, alias keren banget ya.

0: atau fakta?
1: Jangan minum obat mulu, bahaya loh buat ginjal.
0: Bener sih, gak salah kok. Tapi obat apa dulu? Obat hipertensi, diabetes, dan kolesterol justru melindungi ginjal. Jadi, gagal ginjal bukan karena obatnya, tapi sejumlah obat seperti painkiller, beberapa obat pelangsing, dan obat yang tidak jelas yang bisa menyebabkan gangguan ginjal. Mitos atau fakta? Yang baru di Pro 2.
2: Aku cuma selembar lap, tapi hidupku penuh penderitaan. Setiap hari diseret ketumpahan kuah, noda minyak, sisa kopi, tapi dicuci, bahkan dicium pun udah bikin pingsan. Dulu aku bersih, wangi, warna kuning cerah. Sekarang aku bau apek, kusam, dan berjamur. Aku bukan lap, aku legenda yang dilupakan.
3: Loh, kok lapnya bau banget ya? Harusnya udah dicuci deh ini.
2: Harusnya dari minggu lalu, tapi kamu lebih memilih scrolling video kucing.
4: Lap yang kotor dan bau bisa jadi sumber bakteri. Yuk cuci lap dapur secara rutin. Bersih-bersih bukan cuma alatnya, tapi juga cara merawatnya. Lap bersih, dapur wangi, hidup pun lebih happy.

Next, teman pro 2 kita ngomongin soal Tom Holland yang sebelumnya dia sempat kayak famous banget dengan karakter Spider-Man-nya. Sekarang bakal debut sebagai Aqualad di salah satu DCU, teman pro 2. Nah, jadi dia ini apakah benar kalau misalkan ternyata Tom Holland bakal bergabung ke DC Universe, teman pro 2? So, akhirnya James Gunn ini buka suara. Spekulasi Tom Holland bergabung bersama DC Universe kembali mencuat setelah James Gunn menanggapi unggahannya sendiri alias uploadannya di Threads yang teman pro 2 ya, membandingkan performa Coyote versus Acme dengan Spider-Man Brand New Day. Seorang warganet nih, teman pro 2, kemudian menanyakan kemungkinan Tom ini apakah bakal masuk ke DCU atau mungkin kayak cuman desas-desus doang gitu ya, dengan menyebut sejumlah karakter termasuk Aqualad sebagai opsi yang bakal dianggap cocok sama si Tom Holland ini, teman pro 2. So, James Gunn ini merespons dengan meragukan Tom yang memang sekarang sih udah berusia 30 tahun dan juga memang tertarik memerankan Aqualad setelah sukses berhasil sebagai Spider-Man, dan juga emang mengingat karakter tersebut umumnya digambarkan sebagai anggota muda dari Teen Titans. Meski gak sepenuhnya menutup kemungkinan sih kalau nanti kedepannya bakal ada kolaborasi kerjasama barengan sama Tom juga, dimana bakal bergabung dengan DCU masih sangat kecil, teman pro 2, untuk saat ini. Terlebih juga dia ini memiliki keterikatan kuat dengan peran Peter Parker dan menyatakan kesediaannya bakal terus memerankan karakter tersebut selama Marvel Studios menginginkannya, tuh teman pro 2.

Ternyata, peringatan Hari Anak sudah ditetapkan sejak tahun 1984. Momen penting ini merupakan gagasan cemerlang dari Presiden kedua Indonesia, yakni Soeharto. Beliau memikirkan bagaimana nasib anak-anak dan mengklaim bahwa anak-anak adalah aset yang berharga bagi bangsa. Itulah kenapa anak-anak harus dilindungi. Karena gagasan itulah, akhirnya dikeluarkan keputusan Presiden nomor 44 tahun 1984 dengan menetapkan tanggal 23 Juli sebagai Hari Anak Nasional. Tujuannya untuk mewujudkan perkembangan anak secara jasmani, rohani, dan sosial.

0: segmen terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Kamu anak musik banget, doyan nonton film, atau suka hiburan kekinian? Tenang, semuanya ada di satu tempat, rri.co.id. Mau tahu kabar terbaru soal musisi? Atau film yang lagi rame dibahas netizen? Atau kamu pengen update soal event hiburan kece di kotamu? Cuma buka rri.co.id, kamu bisa akses semua berita hiburan yang lagi hype. Gampang banget, tinggal buka browser kamu dan ketik rri.co.id. rri.co.id, berita yang relate, update dan

baru rilis trailer doang teman perdua. Film ini tuh ternyata sampai dipuji, pokoknya keren banget gitu. Jadi nama filmnya ini adalah Timun Mas teman perdua. Ini merupakan 100% tangan anak bangsa alias handmade asli orang Indonesia yang bikin semua tuh teman perdua. Jadi dari studio ini resmi merilis teaser trailer namanya tuh film animasi Timun Mas pada 9 September 2026 alias berarti kayaknya kemarin lusa deh ya, dan menampilkan adegan kejar-kejaran intens teman perdua antara karakter Kana dan Buto Ijo di tengah hutan. Nah, jadi kalau kamu ngelihat karakter Buto Ijo-nya tuh bukan yang kayak menyeramkan gitu loh, karena di bagian atasnya tuh kayak ada semacam jambul bulu warna pink gitu. Jadi kayak ini Buto Ijo apa Buto Pink gitu teman produa, karena lucu banget. Terus juga lanjut nih dari co-founder Imagimata teman produa yaitu Andrei Pratama menegaskan kalau proyek ini merupakan adaptasi dari cerita rakyat yang dikerjakan sepenuhnya oleh tangan kreator asal Indonesia tanpa bantuan yang namanya AI teman produa. Terus mereka ini mengangkat tema keberanian dan perjuangan seorang anak. Terus juga teman produa klaim tersebut diperkuat lewat unggahan proses produksi di balik layar alias behind the scene, mulai dari pembuatan karakter sampai ke efek visual seperti api dan air. Teaser ini juga bisa apa ya, bagus banget karena juga menuai banyak pujian dari warga net atau netizen teman produa serta sejumlah tokoh animasi ternama, termasuk Rian Andriadi teman produa yang kalau kamu tahu dia pernah bikin apa sih film yang kayak rame banget itu yang aku lupa teman produa, mungkin bisa kasih tahu aku. Dan juga salah satu kreator lainnya yang memuji film tersebut adalah Faza Meong.

0: Halo, aku botol A.
1: Yang lagi tuh, yang pink pastel.
0: Yang baru beli minggu lalu. Padahal aku juga masih kinclong loh. Dosa apa sih aku?
2: Aku botol B. Kita ini udah kayak musim berjalan. Cantik, banyak, tapi gak pernah dipakai.
0: Dulu pas baru beli, aku difoto dari segala sudut. Masuk story Instagram segala. Sekarang cuma jadi penahan pintu lemari.
2: Mungkin dia cuma senang beli tapi lupa fungsi.
3: Wah, botol udah numpuk banget. Jadi bingung mau buang yang mana.
0: Lah, dibuang. Dipakai aja enggak. Terus sekarang mau dicoret dari kehidupan.
4: Punya botol minum lebih dari cukup. Yuk mulai pilih yang benar-benar dipakai. Sisanya bisa disumbangkan atau didaur ulang. Biar gak cuma jadi koleksi debu. Pakai secukupnya, sayangi yang udah ada.
5: Yang baru di Produa.
6: Nah, itu lagu pertama keluar. Udah tuh feel,
7: nah,
6: feelnya udah enak.
7: Kok paket internet kamu seminggu udah habis lagi sih?
2: Soalnya tiap malam streaming, Bu. Terus autoplay video di medsos.
7: Coba dikontrol ya nak ya, karena bukan cuma mahal, matamu juga capek loh.
2: Iya deh Bu, mungkin aku bisa pakai wifi pas di rumah dan atur screen time juga.
7: Pinter, internet itu kayak makanan, kalau kebanyakan juga gak sehat.
8: Gunakan internet dengan bijak, jangan sampai boros kuota, boros waktu, dan boros energi.

0: dirinya.
1: By the way teman Produa, sebentar lagi kita mau merapat ke jam 3 sore yang artinya nih Cindy mau pamit undur diri setelah menemani kamu dari jam 10 pagi. Dan sekali lagi aku juga pengen ngucapin selamat hari ulang tahun radio yang ke-81 teman Produa. Untuk best wishesnya isi titik-titik di bawah ini, enggak dong. Ya aku berharap yang terbaik aja, semoga juga kedepannya untuk dunia radio juga semakin banyak kembali didengar, terutama untuk anak-anak muda nih teman Produa. Terus juga biar lebih bisa nemenin kamu di segala situasi dan kondisi juga gitu, baik di dalam perjalanan atau mungkin sambil nemenin kamu belajar kali teman Produa sambil dengerin kita. Ya udah segitu aja teman Produa, have a good day dimanapun kamu berada.

Kamu anak musik banget, doyan nonton film, atau suka hiburan kekinian? Tenang, semuanya ada di satu tempat, rri.co.id. Mau tahu kabar terbaru soal musisi? Atau film yang lagi rame dibahas netizen? Atau kamu pengen update soal event hiburan kece di kotamu? Cuma buka rri.co.id, kamu bisa akses semua berita hiburan yang lagi

Beehive. Gampang banget, tinggal buka browser kamu dan ketik rri.co.id. rri.co.id. Berita yang relate, update, dan seru.

dari kawasan siar Jalan M. Yamin nomor 8 Samarinda. Hai teman Pro 2, good afternoon. Hari ini barengan sama Lun ya di penghujung Santai Siang edisi 11 September 2026. Anyways, aku pengen ngucapin dulu selamat Hari Radio ya teman Pro 2. Buat aku, buat kamu, pokoknya buat semua yang lagi dengerin Pro 2 hari ini, kemarin atau besok lusa sekalian. Aku doain deh semoga kita bisa seru-seruan bareng mulu. Dan pastinya teman Pro 2, kamu harus ingat kalau RRI itu apa ya, kayaknya kalau gak ada kamu tuh rasanya kurang gitu. Jadi pastiin buat sering-sering ngobrol barengan sama kita juga teman Pro 2. Dan make sure semoga kamu selalu enjoy sama program kita. Pokoknya kita seru-seruan aja lah ya melulu. Dan sekarang aku pengen sharing info terkini dulu buat kamu teman Pro 2. Mulai dari pemerintah dulu nih ya. Katanya mereka lagi nyiapin program untuk ngasih alias bikinin rekening bank otomatis buat seluruh WNI yang usianya itu genap 17 tahun plus udah punya KTP. Jadi dari sini teman Pro 2, ini kerjasamanya barengan sama bank-bank BUMN ya BTW. Secara lengkap katanya nanti ini rekening bakal otomatis dikasih saldo Rp50.000 yang bisa langsung kamu tarik tunai. Dari sini juga Menko Perekonomian itu bilang total anggaran programnya lumayan banyak teman Pro 2, sekitar Rp11 triliun based on estimasi 200 juta penduduk usia 17 tahun ke atas. Honestly menurut aku, kemarin kita sempat juga ya dirayain ulang tahunnya sama pemerintah lewat program cek kesehatan gratis secara menyeluruh di masing-masing puskesmas gitu teman Pro 2. Jadi mungkin ini juga jadi salah satu bagian ultah, hadiah ultah tambahan kita. Mungkin ini RRI juga pengen, tapi RRI udah 81 tahun.

Hai teman Pro 2, mau dengerin siaran RRI lebih gampang dan fleksibel? Sekarang bisa banget. Cukup unduh aplikasi RRI Digital langsung di App Store atau Play Store. Dan kamu bisa nikmati semua siaran favoritmu kapan aja, di mana aja. Siaran Pro 2 Samarinda sekarang bisa kamu dengerin on the go langsung dari smartphone kamu. Dan yang paling keren, kamu juga bisa dengerin siaran ulang program-program unggulan yang mungkin sempat kamu lewatkan. Jadi, tunggu apa lagi? RRI Digital, sekali sentuh

Om, salam sejahtera bagi kita sekalian, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Brigadir Jenderal TNI Angga Stompul SSP MSI selaku Komandan Korem 091 Aji Surya Natakusuma menyampaikan pesan bahwa kita tahu saat ini kondisi cuaca kemarau panjang akibat El Nino. Oleh karena itu sering terjadi kebakaran lahan maupun hutan di wilayah Kalimantan Timur. Hampir setiap hari kita memadamkan lebih daripada 20-30 titik lahan dan hutan yang terdampak kebakaran. Oleh karena itu, saya menghimbau semua kepada masyarakat, yang pertama kepada para pemilik lahan, kebun, ataupun lahan-lahan lainnya, dihimbau untuk tidak melakukan pembakaran lahan sehingga tidak terdampak luas kepada lahan-lahan yang lain. Apabila ingin membakar sampah atau sampah-sampah kebun, diharapkan jangan meninggalkan bekas bakaran. Yakinkan bekas bakaran sudah padam 100% sehingga ketika angin kencang tidak menimbulkan titik api dan melebar ke lahan-lahan lainnya. Karena apabila itu terjadi, itu juga merupakan pelanggaran pidana bagi masyarakat yang melakukan. Yang kedua, saya berharap kepada para pejalan kaki, para pengendara motor, pengendara mobil yang kebetulan merokok, untuk tidak membuang puntung rokok sembarangan. Apabila ada potensi-potensi titik api, segera lapor kepada para petugas sehingga cepat ditangani dan kebakaran tidak terdampak luas. Yang terakhir, saya berharap kepada seluruh warga masyarakat, kepada seluruh petugas-petugas pemadam kebakaran dan teman-teman TNI Polri untuk bersinergi di lapangan sehingga segala kejadian bencana kebakaran hutan maupun lahan di wilayah dapat segera diambil langkah-langkah dan segera dipadamkan. Tetap semangat, semoga Tuhan memberikan berkah hujan kepada Kalimantan Timur dalam waktu dekat. Mari kita sama-sama mendoakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: 15 detik berharga.
2: Kalau kau tahu cara menghargai orang lain, maka orang lain pun akan mencari cara untuk menghargaimu. Akan percuma setiap ilmu yang didapatkan jika tidak diamalkan. Sudah seharusnya kita mengamalkan ilmu yang kita dapatkan agar mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Perumpamaan orang alim yang mengajarkan kebaikan kepada manusia, kemudian ia melupakan dirinya atau tidak mengamalkan ilmunya, adalah seperti lampu atau lilin yang menerangi manusia namun membakar dirinya sendiri." Hadis riwayat At-Tabrani.
3: Produ FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Produ FM.

Ini teman Pro 2, mungkin buat kamu yang belum tahu ya, sebenarnya di Indonesia kita tuh udah punya kanal konsultasi kesehatan jiwa yang namanya Healing 119. Dan sekarang update-nya teman Pro 2, mereka nerima sekitar 500 sampai 600 kontak setiap hari lewat telepon ataupun WhatsApp. Angka ini ternyata teman Pro 2 meningkat banyak banget ya sejak layanannya ini kembali diaktifin di Juli tahun lalu. Waktu Juli tahun lalu itu masih 350 sampai 400 orang per hari ya, tapi hari ini 500 sampai 600 kontak teman Pro 2. Ini berarti naiknya sekitar 150 orang sampai 200. Dari sini Direktur Pelayanan Kesehatan Kelompok Rentan itu tuh bilang kayak gini, sebenarnya peningkatan ini tuh juga jadi tanda positif karena makin banyak nih yang aware kalau mereka itu perlu bantuan teman Pro 2. Tapi juga kita berarti dikasih tunjuk kalau ternyata kebutuhan untuk dukungan psikologis itu masih cukup besar di Indonesia. Jadi teman Pro 2, kalau memang kamu pengen nyobain untuk ngontak mereka, kamu bisa cek dulu di media sosialnya Healing 119 ya teman Pro 2. Dan aku doain juga semoga kamu-kamu yang memang perlu bantuan, yang perlu ditemenin, bisa segera dapat jawaban dari call center ini.

0: Tahu lah ikam.
1: Aduh. Ah, lega.
2: Hey, bakteri dari dalam toilet bisa tersebar sampai ke sikat gigi kalau kamu nge-flush dalam keadaan terbuka. Makanya, tutup mulut toilet ketika kamu menekan tombol flush.
0: Tahu lah ikam.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
4: Nah, itu lagu pertama keluar, udah tuh feel,
1: nah,
4: feelnya udah enak.
1: Kok paket internet kamu seminggu udah habis lagi sih?
5: Soalnya tiap malam streaming, Bu. Terus autoplay video di medsos.
1: Coba dikontrol ya, Nak ya. Karena bukan cuma mahal. Matamu juga capek loh.
5: Iya deh, Bu. Mungkin aku bisa pakai WiFi pas di rumah dan atur screen time juga.
1: Pinter. Internet itu kayak makanan. Kalau kebanyakan juga enggak sehat.
6: Gunakan internet dengan bijak, jangan sampai boros kuota, boros waktu, dan boros energi.

0: uang air, uang bensin, uang listrik. Oke, udah beres semua.
1: Kamu udah pernah dengar istilah frugal living? Frugal living jadi satu gaya hidup yang sekarang lagi tren di kalangan anak muda. Dikenal juga sebagai gaya hidup sederhana dengan mengelola keuangan kamu secara bijaksana dan mengurangi pengeluaran yang gak perlu, sehingga tidak terjadi penumpukan utang ataupun pemborosan. Tapi bukan berarti dengan menerapkan frugal living kamu jadi pelit ke diri kamu sendiri ya. Karena konsepnya membelanjakan uang dengan penuh kesadaran untuk sesuatu yang kamu butuhkan. Jadi gimana? Udah siap menerapkan gaya hidup frugal living?

Tebak-tebak buah berduri. Buah berduri wanginya sedikit menyengat. Apa? Durian? Bukan. Masih ada lanjutannya. Warna daging buahnya oranye. Hayo, apa? Hah? Durian oranye? Bukanlah. Ini namanya elai, buah asli dari Kalimantan Timur. Hasil perkawinan antara bibit pohon durian dengan buah lai. Meski hampir sama dengan durian, buah elai memiliki keunikan tidak mengandung alkohol yang bisa membuat penikmatnya mengalami gangguan. Dan mengkonsumsi buah elai hingga 4 buah bagi warga sekitar justru bisa membantu kesehatan. Buah elai atau durian lai, buah khas lokal Kalimantan Timur yang dirilis sebagai bibit buah unggul nasional.

0: Makin dekat hubungan kita, makin gampang kita ikut nguap. Jadi kalau kamu sering ketularan nguap, bisa jadi nih otak kamu lagi nyambung sama orang lain.
1: Pantas.
0: Kenapa?
1: Kemarin waktu aku nonton Jungkook lagi nguap, aku nguap juga. Jangan-jangan.
0: Itu sih kamu yang ngada-ngada.
2: Yang baru di Pro 2.
3: Udah ya, Tok. Kita putus aja. Kamu terlalu baik buat aku.
4: Hah? Kok putus? Salahku apa? Ya. Mendung. Hah? Hujan lagi. Paket internet habis. Gak bisa dengerin lagu galau.
5: Ya, udah jatuh ketimpa tangga. Dengerin 88,5 FM aja. Gratis, gak perlu kuota. Terus update infonya pula. Bikin hari kamu jadi cerah deh. Oh iya, sabar yang lagi patah hati. Semoga cepat dapat pengganti.
6: Halo, Dek. Kenapa? Udah kangen aja sama abang.
7: Bang, maaf. Kayaknya kita udahan aja ya. Kita udah beda, gak satu visi misi.
6: Lah, salah abang apa, Dek?
7: Abang udah kecewain aku.
6: Kecewain apa?
7: Bisa-bisanya abang parkir sembarangan. Parkir di depan pagar tetanggaku. Kan aku jadi dijulitin satu komplek. Dan mereka merasa terganggu.
6: Ya, maafin abang ya, Dek.
7: Abang sadar gak sih, itu perbuatan melanggar hukum dan bisa digugat secara perdata yang diatur pasal 1365 KUH karena perbuatan itu membawa kerugian kepada orang lain.
6: Iya, Dek, maafin abang, tapi kita jangan udahan.
7: Maaf, Bang. Aduh, udah terlanjur kecewa dan gak mau kecewa lebih jauh.

Prodo Update bersama Aulia Lun tepat di jam 16 waktu Indonesia Tengah. Informasi pertama, Isyana Sarasvati akan tampil di Lollapalooza India pada Januari 2027. Kabar tersebut disampaikan langsung oleh Isyana melalui akun Instagram pribadinya. Lebih lanjut, teman Prodo, penampilan ini menjadi bagian dari lanjutan perjalanan tur Asia Isyana yang tengah berlangsung. Beralih informasi selanjutnya dari dunia olahraga, Nathan Barki menjadi satu-satunya wakil Indonesia yang melaju ke perempat final ITF World Tennis Tour Tennis Championship 2026 di Bali. Ia mengalahkan unggulan pertama asal Selandia Baru, Anton Shape, dengan skor 6-4 dan 6-3 dalam waktu 1 jam 10 menit. Informasi terakhir, operasi pencarian 5 jurnalis dan 3 awak kapal yang hilang kontak saat meliput erupsi Gunung Anak Rakatau masih berlangsung, di mana Basarnas memastikan pencarian akan dioptimalkan selama 7 hari sesuai dengan pedoman IAMSAR sebelum dilakukan evaluasi bersama pada hari ke-7. Demikian Prodo Update kali ini. Selamat sore dan selamat melanjutkan aktivitas.

Hai hai, masih di 88,5 FM ya teman Pro 2 barengan sama Lun di Sore Ceria. And now aku bakal ngajakin kamu untuk kenalan sama seseorang yang kemarin itu menyala banget ya waktu lagi ikutan Olimpiade Musim Dingin 2026. Jadi teman Pro 2 ini ada Eileen Gu, dia ini atlet freestyle skier teman Pro 2. Sampai-sampai waktu Olimpiade kemarin dia itu ngedapatin 6 medali. Dan kata orang-orang sih dia ini jadi salah satu atlet skier yang paling banyak ngeraih medali dalam sejarah. Jadi teman Pro 2, waktu kemarin dia ikutan di Olimpiade Musim Dingin 2026 itu tuh bukan Olimpiade pertamanya dia. Tapi dia sempat juga ikutan di Olimpiade Musim Dingin Beijing 2022. Itu waktu itu umurnya masih 18 tahun. Terus dia juga ada ikutan di Milano Cortina 2026. Sebenarnya ini tuh perjalanannya panjang juga ya, enggak yang tiba-tiba masih muda, oh kok bisa ada di tingkat senior. Justru teman Pro 2 dia mulai juga lebih awal. Jadi waktu umur dia tuh masih 3 tahun, dia tuh udah kenal sama yang namanya ski ini dan rutin latihan tiap akhir minggu. Itu tuh tetap sampai ngejaga nilai-nilai sekolahnya dia gitu teman Pro 2. Pas dia umurnya 9 tahun, katanya dia tuh udah sempat jadi juara kelompok junior USA Snowboard and Freeski Association. Terus kamu tahu gak dia naik level seniornya waktu umur berapa? Umur 13 senior, umur 13 kayak, kok bisa?

dengerin siaran RRI lebih gampang dan fleksibel? Sekarang bisa banget. Cukup unduh aplikasi RRI Digital langsung di App Store atau Play Store. Dan kamu bisa nikmati semua siaran favoritmu kapan aja, di mana aja. Siaran Pro 2 Samarinda sekarang bisa kamu dengerin on the go langsung dari smartphone kamu. Dan yang paling keren, kamu juga bisa dengerin siaran ulang program-program unggulan yang mungkin sempat kamu lewatkan. Jadi, tunggu apa lagi? RRI Digital, sekali sentuh.

Hai remaja Indonesia, mau punya keluarga bahagia? Itu goals banget gak sih? Tapi jangan buru-buru nikah ya. Nikah muda bisa bikin kamu dan calon anakmu kesulitan. Tubuh ibu yang belum siap bisa menyebabkan stunting pada anak. Jadi fokus dulu dengan pendidikan dan cita-cita. Stunting itu bahaya loh. Anak yang stunting, pertumbuhannya bisa terhambat, daya tahan tubuhnya lemah, dan sulit berkonsentrasi. Jangan biarkan calon anak kita mengalami hal itu. Remaja Indonesia, ayo jadi agen perubahan. Ajak teman-temanmu untuk menunda pernikahan dan fokus pada pendidikan. Bersama-sama kita cegah stunting dan bangun masa depan yang lebih cerah. Cegah pernikahan dini, cegah stunting. Nikah muda, no way!

Tadi aku sempat bilang kan ya, dia udah mulai sesi junior, sesi seniornya, maksud aku teman pro 2, waktu umurnya masih 13 tahun. And turns out di umur 15 tahun, akhirnya dia ini dapat kemenangan pertama di World Cup teman pro 2. Event itu namanya Face First K World Cup Slopestyle di Italia kemarin teman pro 2. Dan kemenangan ini tuh jadi asal mula dia tuh ngerasa, ini kayaknya udah masuk ke fase internasional sih akunya gitu. Dan lanjut dari situ teman pro 2 akhirnya dia juga ikutan X Games 2021 Aspen. Di sini juga nyetak sejarah jadi rookie perempuan pertama yang meraih 3 medali. Ada medali emas yang ada di kategori ski slopestyle, terus juga medali emas lagi di super pipe dan juga perunggu di ski big air teman pro 2. 2 bulan kemudian ikutan lagi nih event di Aspen teman pro 2. Tapi ini sama kayak lomba World Cup pertamanya di Face Freestyle Skiing World Championship Aspen 2021. Di sini dia dapat emas juga di half pipe dan juga slopestyle plus perunggu di big air.

Coba deh dengerin musik pelan. Rasanya jadi lebih tenang kan? Sekarang bayangin musik cepat. Badan pasti ikut pengen gerak. Ternyata jantung kita bisa ikut menyesuaikan irama musik. Saat dengar musik pelan, detak jantung cenderung melambat. Saat musik cepat, jantung berdetak lebih cepat juga. Itu karena otak mengirim sinyal ke tubuh buat mengikuti tempo yang kita dengar. Makanya, musik sering dipakai buat nenangin atau justru bikin semangat. Jadi, lain kali dengar lagu favorit, ingat, jantung kamu lagi ikut joget juga.

0: Duh, bete banget. Kenapa sih frekuensi radio favorit aku gak bagus? Padahal kan mau request lagu.
1: Ya ampun, zaman udah maju gini masih aja dengerin radio. YouTube aja kali lebih asik.
0: Ih, dengerin radio lebih praktis tahu. Kamu bisa masak, jalan, atau bahkan belanja sambil dengerin radio. Kamu juga bisa tuh request lagu favorit kamu. Lagian, masa kamu gak inget sih? Dulu kan waktu proklamasi kemerdekaan, berita kemerdekaan Indonesia pertama kali disiarkan di radio tahu.
1: Iya juga ya, lupa.

0: Cepat cek budaya. Satu menit buat kenal budaya sendiri, kenapa enggak?
1: Lomplai, salah satu upacara adat paling penting dari suku Dayak Benuaq di Kalimantan Timur. Lomplai itu digelar buat menyambut tahun baru Dayak, tapi jangan bayangin kembang api atau countdown. Yang ini lebih keren. Ada tarian khas, musik tradisional, sampai persembahan buat dewa-dewa alam. Yang bikin makin respect, upacara ini adalah bentuk rasa syukur ke sang pencipta dan alam semesta. Mereka percaya kalau kita jaga alam, alam juga bakal jaga kita. Dan pastinya, lomplai juga jadi cara buat menghormati leluhur mereka yang udah lebih dulu jaga hutan, tanah, dan tradisi. Di tengah gempuran zaman modern, tradisi kayak gini tuh ngingetin kita buat tetap punya akar. Karena siapa kita hari ini, itu juga berkat mereka yang kemarin. So, udah kenal budaya sendiri hari ini? Kalau belum...
0: Cepat cek budaya. Satu menit buat kenal budaya sendiri, kenapa enggak?
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
3: Aku adalah hacker terbaik di dunia. Akan aku hack medsos dan mobile banking. Ada apa ini?
4: Mohon maaf, mobile banking ini tidak dapat dihack karena menghindari isi daya menggunakan USB ke komputer, tidak mengakses mobile banking menggunakan Wi-Fi publik, tidak memasang aplikasi ilegal, dan ia juga membedakan alamat surel pribadi dan pekerjaan sehari-hari.
5: Perkembangan ponsel makin meningkat. Begitu juga dengan kejahatan cyber. Selalu berhati-hati ya.

pastinya barengan sama prestasi yang didapetin sama Elin Gue, teman Pro 2, dia itu punya satu pegangan katanya. Jadi dia itu ngerasa latihan fisik aja belum cukup tahu bikin dia itu akhirnya bisa ngejuarain banyak olimpiade. Tapi kata dia salah satu yang paling utama tuh justru cara kamu untuk nganalisis pikiran kamu sendiri. Jadi maksudnya tuh kayak gini, kalau misalnya teman Pro 2 kamu lagi mikirin satu konsep, nah ya udah, kamu tuh bakal abis-abisan untuk ngulitin kira-kira kenapa ya kamu kepikiran ini konsep dan apa sebenarnya sambungannya sama kehidupan kamu sehari-hari. Sesimpel itu sebenarnya. Dan dia bilang biasanya kalau nanti udah dapat ide gitu teman Pro 2, ya udah itu langsung ditulisin juga ke jurnalnya. Somehow menurut dia jadi analitis gitu, terutama untuk atlet, ngebantu dia banget teman Pro 2, karena ini bisa bikin dia akhirnya ada di masa depan yang sekarang yang memang katanya dia targetin dari dulu. Jadi teman Pro 2, just in case kamu ngerasa, ih kalau kepikiran mulu itu overthinking gak sih Lun? Artinya beda ya, ini maksudnya tentang gimana kamu itu bisa mengelola diri supaya mau berkembang mulu. Jadi kamu gak cuma stop dari pertanyaan what aja, tapi how dan why-nya itu juga kamu cari tahu teman Pro 2.

0: Kerugian masyarakat akibat judi online diperkirakan 2,2 triliun rupiah untuk satu situs saja.
1: Alah, buktinya selama ini aku menang terus gak pernah rugi. Nih aku buktiin, aku masukin duit lebih banyak lagi dan dapat keuntungan lebih besar.
2: Loh kok aku kalah? Aduh, mana itu tabungan semua yang aku pertaruhkan?
3: Habis menang, terus kalah. Menang, terus kalah lagi. Dan ujung-ujungnya merugi. Itulah judi. Emang menggiurkan sih, tapi efeknya bisa merusak hidup kita. Ingat, hidup sehat dan bahagia adalah pilihan kita.

0: Kemarin udah masak rendang, kari ayam, mie Aceh, soto, bakso. Terus hari ini masak apa ya?
1: Widih, enak-enak semua tuh. Rajin banget masak.
0: Sebentar aja nah masaknya tuh. Orang cuma 5 menit.
1: Oh, pakai bumbu instan ya?
0: Bukan, tapi pakai mie instan.
2: Sahabat, awalnya mie instan diciptakan untuk mengatasi krisis pangan berkepanjangan di Jepang setelah kalah Perang Dunia Kedua. Tapi sekarang mie instan melejit karena praktis, gak gampang basi, dan menyatu dengan cita rasa lokal. Sejak 2015, Indonesia tercatat sebagai konsumen mie instan terbesar kedua di dunia. Kalau kamu udah makan rasa apa hari ini?

0: Rekan-rekan dan ibu yang terhormat, sebentar lagi kita akan mendarat di Bandara Udara Internasional.
1: Mohon maaf, Dek, penutup jendelanya tolong dibuka ya. Kita sudah mau landing nih. Terima kasih, Dek.
2: Sama-sama, Mbak. Kak, kenapa sih penutup jendelanya harus dibuka? Kan jadi silau.
3: Jadi deh, kenapa harus dibuka? Itu untuk memudahkan awak kabin buat ngawasin terjadinya pendaratan penerbangan. Dan juga cari jalan keluar tuh yang paling baik kalau terjadi kecelakaan dalam penerbangan.
2: Oh, gitu ya kak. Ih, tapi silau nih kak.
3: Heleh, nih pakai kacamata kakak biar gak silau, biar keren juga.
2: Yeay.

0: di Pro 2.
1: Hari yang panjang akhirnya selesai. Waktunya tarik napas dan nikmatin sore. Di perjalanan pulang atau lagi rebahan setelah aktivitas, ada Sore Ceria yang siap nemenin kamu. Musik enak, obrolan ringan, dan cerita-cerita seru buat nutup hari. Setiap sore, jam 5 sore sampai 7 malam. Sore Ceria, santai-santai.

Kamu anak musik banget, doyan nonton film, atau suka hiburan kekinian? Tenang, semuanya ada di satu tempat, rri.co.id. Mau tahu kabar terbaru soal musisi? Atau film yang lagi rame dibahas netizen? Atau kamu pengen update soal event hiburan kece di kotamu? Cuma buka rri.co.id, kamu bisa akses semua berita hiburan yang lagi hype. Gampang banget, tinggal buka browser kamu dan ketik rri.co.id. rri.co.id, berita yang relate, update, dan 100%

0: segmen terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Rasakan ini. Akan ku bakar rumahmu. Enyah kau dari sini. Jangan sengat-sengat aku lagi.
3: Belum ada penelitian mengenai populasi lebah yang menurun di Indonesia, tapi banyak survei menyatakan serangga penyerbuk di Indonesia dan global mengalami penurunan. Jadi, ayo normalisasi hidup berdampingan dengan lebah. Selain bercinggu sama bunga, lebah juga bisa jadi sahabat manusia.

0: 88,5 FM teman terbaik kamu. Hai, hai teman pro 2. Ih kok samaan gitu sih? Ya, sengaja ya?
1: Eh sebenarnya ini gak janjian kok teman pro 2.
0: Ih ya, baju kita juga agak mirip ya.
1: Oh iya, tapi kalau tak ada warna hitamnya.
0: Iya, kalau Nasal ada warna kremnya teman pro 2 ya. Sebenarnya dimirip-miripin aja sih. Karena hari ini tuh tanggal yang aku suka banget Nasal, tau gak sih?
1: Tanggal berapa sih? 11.
0: Tanggal 11 September.
1: Ada apa tuh?
0: Tahu gak ada apa?
1: Apa-apa?
0: Kita lagi ulang tahun.
1: RRI.
0: Oh. Emang biasa gitu teman pro 2. Udah akrab banget ketemu tiap hari, kadang sesimpel ulang tahun tuh aja bisa lupa.
1: Bener. Aku juga pernah punya pengalaman tuh, kayak udah deket banget sama teman tapi pas di hari H lupa. Ternyata itu hari spesial
0: ulang
1: dia.
0: Tahunnya ya. Warna kesukaannya aja kadang kita tuh suka enggak tahu. Tapi nanti teman pro 2 kalau ditanyain kayak apa kisahku yang paling kelam. Kita paling
1: udah tahu, benar.
0: Ya kan? Dan teman pro 2, kita kedatangan tamu nih ya.
1: Oh iya.
0: Dia tamunya baru buka pintu. Boleh silakan duduk ya ibu tamu
1: dulu.
0: Ya. Mari
1: Kenalkan
0: Bu, mari
1: dulu.
0: Bu. Silakan hari ini dengan siapa nih sore ini?
2: Hai teman pro 2.
0: Waduh, kenapa
2: telat
0: Fatim?
2: Ya.
0: Kamu dari mana Fatim?
2: Hari ini sore ini benar-benar macet banget, ya ampun teman pro 2.
0: Kenapa sih? Kamu emang lagi orang pada jalan-jalan apa gimana sih nih?
2: Karena kan juga baru pulang kerja ya kak, ada juga yang baru pulang sekolah, makanya jadinya macet banget sih.
1: Asik. Oh, apalagi?
2: Sabar dulu, belum kenalin.
1: Oke.
2: Coba ulang kenalannya dari awal.
0: Kenalin, aku Aulia Lun.
1: Aku Nasla.
2: Dan aku Fatih.
0: Dikabulin aja ya, kasihan deh udah ngebut-ngebut dari teman pro 2.
2: Maaf ya teman pro 2.
0: Eh kamu ucapin ulang tahun dulu dong buat RRI.
2: Oh iya, selamat ulang tahun buat RRI.
0: Wish you all the best ya kalau kata.
1: BYATB
2: ya.
0: Yoi, dan biasanya emang kalau lagi ulang tahun gini, kita tuh aku enggak tahu kalau teman-teman yang lain ya, tapi mostly teman-teman aku tuh pada suka manfaatin ini momen buat kontakan lagi sama orang yang mereka udah enggak kontakan lagi. Paham enggak sih?
2: Betul, paham.
0: Iya,
2: paham.
0: Atau mungkin ini momen kalau ulang tahun itu biasanya dipakai mereka juga buat ya caper-caper ke seseorang.
1: Yes, benar banget.
0: Kerjaan siapa nih yang PDKT tapi pendekatan awalnya ngucapin ulang tahun.
1: Siapa ya?
0: Gak pernah sih.
1: Yur belum sih. Belum, gak pernah maksudnya.
2: Ups, ketahuan deh rencananya.
0: Oh gitu sih, ngarep kayaknya ya Fatim ya.
1: Ups.
0: Sorry, tapi jujur temanku deh, kakak sepupuku itu kan laki ya.
1: Yeah.
0: Nah, terus kemarin itu baru banget ya, kayaknya awal bulan Agustus kemarin deh pacar dia tuh nge-spill kayak, kamu tau nggak, dia bilang gini, kamu tau nggak sih gimana kakakmu dulu PDKT-in aku, katanya gitu.
1: Oh ya,
0: udah aku mau tau gimana. Ternyata setiap tahun kerjaannya kakak sepupuku itu ngucapin dia ulang tahun.
1: Tapi itu aku gitu. Pernah baca novel ya, kayak gitu.
0: Kenapa? Oh, iya.
1: Pernah baca novel. Terus ceritanya kayak ngechatin tiap ulang tahun gitu. Ada kisah nyatanya ternyata ya.
2: Wow.
0: Tapi kenapa kakakku cuma ngucapin ulang tahun bertahun-tahun? Karena ini cewek tuh kayak pacaran langgeng sama pacar yang sebelumnya. Jadi waktu ini cewek udah enggak lagi sama pacarnya, pas kakakku ngucapin lagi baru ditanggepin.
2: Keren juga taktiknya. Boleh. Dicatat ya teman pro 2, catat.
1: Nunggu bertahun-tahun ya tuh kan? Teman pro 2.
0: Ya, maksudku respect bos, dia enggak mucil-mucil gitu.
1: Iya,
0: loh maksudnya. Bener-bener yang nanti aja lah enggak apa-apa, yang penting ditungguin dan konsisten.
1: Itu dia.
2: Keren sih, asik.
0: Terus kan aku diceritain lagi. Terus pas PDKT-nya gimana kak jadinya, baru diceritain. Tapi kakakmu aneh, udah chat bertahun-tahun, sekalinya bisa PDKT-in dia tarik ulur mulu. Paham gak sih?
1: Yeah. Tahu.
0: Jadi dia tuh kayak sering gini loh teman pro 2, kayak sengaja lambat balas chatnya biar dicariin.
1: Tarik ulur. Iya, tapi emang kadang kalau cowok ya pasti begitu enggak sih, kayak aku pernah juga dideketin cowok kan teman pro 2.
2: Pernah tuh.
0: Iya, tapi berarti never lagi ya kalanya.
1: Iya, tapi giliran direspon tapi dia malah sok cuek gitu. Kayak apaan sih?
0: So
1: gitu.
2: Kayaknya itu tuh karena biar mereka tuh ngerasa gak kecintaan deh. Taktik biar ini, cowok.
0: Biar gak ketahuan ini gak sih, naksir banget.
1: Iya kayaknya ya. Yaelah, gitu sih.
0: Padahal kalau kalian sukanya yang ugel-ugelan apa yang biasa aja gitu?
1: Biasa aja, karena aku juga takut kalau cowok sukanya ugel-ugelan.
2: Yuyur takut ya.
0: Kirain Fatima suka yang modelannya ugel-ugelan gitu.
1: Enggak sih.
2: Enggak juga sih.
0: Enggak juga ya.
2: Ngeri juga ya, Bun.
0: Beda ya, ini ugal-ugalannya bukan yang di depan lampu merah, teman-teman.
2: Iya, betul.
0: Ya. Ini maksudnya yang benar-benar segacor itu PDKT-nya. Makanya coba sini ceritain juga ke kita, teman Pro 2, kamu tuh kira-kira kalau nungguin chat gebetan kamu tuh berapa abad sih? Boleh.
1: Abad banget nih.
0: Kita di spill di mana tuh, Nasla?
1: Boleh ke WA kita 08 12 58 48 7885, atau ke mana nih?
0: Di mana Fatim?
2: Di
0: mana
2: Fatim? Atau ke IG RRI Pro 2 Samarinda, atau di aplikasi RRI Digital.
0: Yoi, kita tungguin ya teman Pro 2.
2: Yuhuu.

0: lagi bosen banget, scroll HP, udah. Rebahan, udah. Mau produktif juga rasanya mager total. Tapi, menurut peneliti Bench & Lange, rasa gak nyaman waktu bosan itu sebenarnya punya fungsi. Bosan bisa jadi sinyal dari otak supaya kita cari aktivitas lain yang lebih menarik, lebih bermakna, atau lebih bermanfaat. Jadi, bosan bukan cuma tanda kamu gak punya kerjaan. Bisa jadi, otak kamu lagi bilang, ganti arah dong, kita butuh hal baru nih. Fun fact, dalam eksperimen tahun 2014, banyak orang lebih milih kesetrum daripada duduk diam dan gak ngelakuin apapun. Ternyata, manusia memang sesusah itu buat akur sama rasa bosan. Tapi, kalau dipakai dengan tepat, bosan bisa bantu pikiran mengembara, munculin ide baru, bahkan ningkatin kreativitas. Jadi, lain kali, kalau bosan datang, jangan buru-buru diusir. Dengerin dulu, siapa tahu bukan karena kamu kosong, tapi karena otakmu lagi nyari ruang buat ide baru tumbuh. Bosan boleh, stuck jangan.
1: Sore Ceria.
2: Sore Ceria.
3: Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
5: Katanya sih dia dipecat. Katanya lagi dia lagi terjerat pinjol. Tapi katanya siapa?
6: Gosip memang terdengar sepele, ringan dibicarakan, mudah disebarkan. Tapi pernahkah kita mikir gimana rasanya jadi yang digosipkan?
7: Saring sebelum sharing, kita nggak harus tahu semua hal, dan kalau belum pasti, lebih baik diam.
0: Gosip mungkin cuma omongan, tapi dampaknya bisa jadi kehancuran. Berhenti jadi bagian dari lingkaran gosip.

0: Wen ya bisa chatan tanpa harus kode-kodean.
1: Aduh, aduh. Aku dengar-dengar sekarang tuh teman Pro 2 kalau kode-kodean di ini ya notes IG.
2: Iya. Yes. Yes.
1: Tapi itu kayak mana kita itu sadar kalau itu buat kita?
2: Ih, nah, takut kepedean enggak sih?
0: Biasanya itu ada juga yang sengaja masukin di CF.
1: Oh, oke. Okay.
0: Dan pasti rata-rata lagunya kayak jatuh suka lah atau apalah.
2: Oh, tapi notes IG bisa dijadikan CF.
0: Bisa. Kok Anda baru tahu ya?
1: Maaf, kayaknya Fatim udah pernah nyoba ya kemarin ya.
2: Kalun juga baru tahu.
1: Aku baru tahu malah. Ya.
0: Bisa loh,
1: kayaknya
0: guys.
1: Close friend-nya cuma satu orang aja sih itu.
0: Iya. bukan Fatim gituin orang tapi digituin. Enggak bercanda teman.
1: Pakai lagu apa waktu itu Fatim?
0: Pakai lagu Jatuh Suka mungkin.
1: Katanya tadi bercanda tapi ternyata beneran.
0: Enggak deh, bercanda.
1: Tapi kayaknya lucu deh kalau aku tuh dulu teman Pro 2 kayak teman-teman kita sindir-sindirin lewat story, literally seterang-terangan itu.
2: Sumpah. Story WA.
1: Story WA, story IG.
2: Tapi ada sih tipe orang yang kayak gitu, cuman makin kesini kan anak-anak muda tuh kayak makin takut kalau misalnya dia suka, tapi takut dicepuin gitu kan.
1: Tapi justru cara gampang buat tahu kondisi hati orang tuh lihat repostan TikToknya kan.
0: Betul.
1: Iya, benar. Jadi kayak udah banyak gitu teman Pro 2 caranya kita untuk ngodein si A, si B, si C. Tapi ya balik lagi, gak semua orang kayaknya berani buat ngodein orang lain.
2: Iya.
0: Iya, sama kadang tuh ada yang udah mulai chatan, tapi kayak topiknya apa nih gitu.
2: Iya, terus tuh juga kayak pernah gak sih teman Pro 2 kalau misalnya lagi ngechat terus tuh kita ngebales
1: yeah, yeah,
2: terus kita nunggu balasan tuh kayak ini udah dibalas ya
0: habis ini dia bakal ngechat apa ya aduh
2: kita
0: ini
2: sampai bolak-balik ya, gitu. Terus pernah gak sih kalau misalnya topik udah habis tapi kalian tuh gak mau topiknya habis ngerti gak sih?
0: Mungkin bisa dibahas kenapa Samarinda belum turun hujan ya.
1: Bener, atau tanya aja teman Pro 2 di tempatmu air mahakamnya ada gimana gitu-gitu
0: udah semana
1: sama-sama di Samarinda ya. Ya. Atau teman Pro 2 kalau modusnya anak Samarinda tuh apa ya kira-kira ya?
0: Apa ya?
1: Kita kalau jalan-jalan kemana sih? Mau ke teras Samarinda enggak? Kita olahraga gitu-gitu
0: kali ya. Andalannya BM sih, Kak.
1: BM. Oh iya ya benar.
0: BM.
1: Benar. Ih, aku tiba-tiba pengen ini, makan yogurt yang hitam-hitam itu.
0: Oh iya. Itu lagi rame banget ya, tahu ya, di mana-mana kan? Kayak makanya selalu beli itu deh.
1: Kalau kata orang tuh kan if he wanted then he would. Iya kan?
0: Dia akan selalu mengusahakannya.
1: Yeah. Nah berarti teman Pro 2 kalau misalnya nih kamu malah dibikin nunggu-nunggu itu kira-kira
2: apa ya maksudnya teman Pro 2?
1: Tadi jujur ya aku lumayan
0: mundur alon-alon.
1: Bener lagi. Apalagi teman Pro 2 ini biasanya kejadian waktu PDKT kali ya. Betul. Karena orang-orang tuh pengen kayak kita harus tarik ulur. Cuma jujur aku bete tau kalau chatku tuh di slow responin.
2: Jujur lawan Pro 2 sebagai kita nih yang cewek, kita gak suka banget ditarik ulur. Kayak kamu duluan yang ngedeketin, kenapa kamu tarik ulur gitu.
0: Mending
2: kan
0: langsung benar-benar aja deh, gak usah kayak malu-malu gitu.
1: Kadang tuh teman Pro 2 tulisannya online kan, tapi kayak kok dia gak segera buka chatku gitu.
2: Apalagi kalau sosmed lain selain WhatsApp itu kelihatan kan online-nya itu kayak kenapa gak dibuka nih?
1: Apa ya alasannya kira-kira ya?
0: Dan kadang cuma di-read doang tuh.
1: Bener.
0: Minimal jangan dijadiin last chat ya. Itu sih kata cewek-cewek zaman sekarang, jangan dijadiin last chat.
1: Apalagi teman Pro 2, kalau temanku tuh ada yang sensitif banget. Yes. Jadi kalau misalnya dia tuh nganggap kalau udah jadi last chat itu red flag. Maksudnya tuh kayak gini kan, kamu bisa bilang kalau biar aku aja yang bye-bye, kamu tidur aja gitu-gitu
2: iya,
1: kan.
2: Iya, gitu.
1: Kan itu kayak ngetik itu sedikit menurut temanku. Iya. Atau minimal kasih stiker kayak gitu.
0: Iya betul, minimal stiker lah.
1: Tapi ternyata teman Pro 2 kalau udah ada yang bikin kita jadi last chatnya udah skip aja.
2: Skip ternyata aja.
1: Kayak gitu. Ya namanya juga cewek-cewek yang pengen dapat perhatian yang tulus ya teman Pro 2 ya. Boleh okay. Kok boleh.
2: Boleh.

Hai, pernah gak sih kamu mikir berapa banyak gelas plastik yang kita pakai cuma buat ngopi? Nah, sekarang coba deh bawa tumbler sendiri. Selain lebih hemat, kita juga bisa bantu kurangi sampah plastik yang menumpuk di bumi. Cuma dengan kebiasaan kecil ini, tiap teguk kopi jadi lebih ramah lingkungan. Plus, tampil keren dengan tumbler favoritmu. Ingat, perubahan besar bisa dimulai dari langkah kecil. Mulai hari ini, bawa tumbler, kurangi plastik, dan sayangi bumi kita.

0: Ed, lihat story kamu kemarin, seru banget kayaknya.
1: Iya sih, tapi jujur, aku cuma pengen kelihatan happy. Padahal lagi ngerasa kosong banget.
0: Hah? Serius?
1: Iya, kadang suka ngerasa hampa aja. Tapi takut dianggap lebay kalau cerita.
0: Heh, gak ada yang lebay. Kalau kamu lagi struggling, kita semua butuh tempat cerita kok.
1: Kamu pernah ngerasa kayak gitu juga?
0: Pernah dong. Dan waktu itu yang nolong aku justru teman-teman yang mau dengerin.
1: Makasih ya. Ngobrol gini bikin hati aku lebih ringan.
2: Terkadang satu obrolan bisa menyelamatkan hari seseorang. Dengarkan dan jangan ragu untuk bicara.

0: Nah, sebelum kita melintir lagi nih bahas chat-chat nunggu chat itu yang sangat membingungkan.
1: Ini sambil nunggu chat sih maksudnya ya.
0: Iya, sambil nunggu. Oh, enggak BTW, enggak apa, guys. Apa, apa. Jadi kita mau dengerin tebak-tebakan dulu deh. Tapi Fatim enggak usah nebak. Fatim enggak usah nebak.
2: Siapa ya?
0: Ya, karena dia yang bikin. Tapi
1: Fatim yang kudu jelasin ke kita abis ini ya, teman-teman. Oke. So now let's go, ada tebak suara buat

0: 2 sama aku DJ Fatim di sini, dan seperti biasa kita bakal main tebak-tebakan suara nih. Dan sekarang aku bakal main sama
1: Jaki
2: dan Fadil.
0: Nah, jadi aku bakal kasih kalian satu suara dan kalian harus tebak itu suara siapa ya.
1: Oke.
0: Udah siap belum?
1: Siap dong.
3: Dulu saya kira dewasa itu adalah tentang pencapaian-pencapaian pada usia di hidupnya kita. Padahal dewasa bukan tentang seberapa banyak nominal angka pada umur dan usiamu, melainkan cara kita merespon masalah dan hadiah sebaik mungkin.
0: Nah, dari suara itu kalian tau gak itu suara siapa tuh?
4: Rhyme Laude gak sih?
1: Si Rhyme Laude itu?
0: Iya betul, yeay. Kok kalian bisa tahu sih kalau itu Rhyme Laude?
4: Karena lagunya sih viral ya, saya sering dengar.
1: Bahkan albumnya sekarang lagi hits number one di Spotify, teman-teman.
0: Yes, bener banget. Lagunya tuh lagi rame banget ya. Terutama lagu apa tuh biasanya tuh yang paling sering kita dengar?
4: Seringnya sih Iqro ya.
1: Kalau sekarang sih Iqro, teman-teman.
0: Iya, betul. Tapi Iqro bukan yang Alif Bata itu ya, beda. Nah, kalau teman Pro 2 suka nggak dengerin suara lain lo deh? Kalau gitu boleh gabungan ya. Aku DJ Fatim kembali ke studio.

0: Jujur, aku tuh sebenarnya ya sering banget nggak bisa nebak kalau urusan suara penyanyi.
1: Iya, benar kak. Ya, jadi kan? Kayak aku mengapresiasi diriku.
0: Ya. Akhirnya bisa nggak kalau itu suara siapa?
2: Karena Raim Laude itu dia punya ciri khas banget nggak sih dari cara dia ngomong sebenarnya, sama ton suaranya gitu.
1: Kalau menurut aku biasa aja sih Tim, cuman aku tuh suka dengerinnya kayak dia tuh sering lewat di konten-konten gitu loh, makanya hafal.
0: Logat
1: gitu
0: sih kalau ya,
1: logatnya.
0: Kita jarang banget denger logatnya yang kayak Raim Laude ini teman Pro 2. Jadi sekalinya ada suara, kita langsung notice itu suaranya dia. Plus, duh, waktu awal Komang itu rilis, di mana-mana itu diputerin.
2: Betul.
0: Iya. Belum lagi di FYP kita tembus.
1: Kayak ada enggak sih kata-katanya, aku lupa deh. Pokoknya dimana? Dari filmnya gitu deh.
2: Banyak banget tuh kata-katanya.
0: Aku nonton filmnya
1: tuh. Iya, aku juga sempat.
0: Awalnya aku sempat khawatir gitu teman Pro 2 kayak takut cringe aku.
1: Iya.
2: Tapi ternyata kayak, seru.
0: Nontonnya iya, ternyata seru dan enggak berlebihan.
1: Enggak berlebihan karena aku juga enggak suka film romance yang agak berlebihan gitu.
0: Karena kan kita tuh agak ini lah teman Pro 2 terlalu dianu-anukan.
2: Iya, ya. Terlalu. Oh, gimana gitu ya.
1: Kan,
2: tapi ini tuh ceritanya benar-benar kayak bagus banget
1: seru.
2: Karena ya dari asli ya. Jadi natural banget gitu ceritanya.
0: Dan alurnya tuh lebih clear sih menurut aku.
2: Betul.
0: Jadi kita tuh udah bisa dimasukin ke akal kalau
1: iya.
0: Oh iya, ini emang real.
1: Emang
0: sih,
1: iya.
0: Teman Pro 2.
1: Jadi kayak enggak ada lah kayak bisa gitu
2: ya. Dan apresiasi juga pemerannya tuh kayak keren banget enggak sih meraninnya.
0: Iya. Jujur ya, dia itu salah satu aktor yang menurut aku mukanya tuh cakep. Siapa ya namanya ya? Coba kita
1: yang pemeran siapa?
0: Komangnya.
1: Iya,
0: cowoknya. Siapa ya namanya? Bentar kita cek dulu teman Pro 2. Lah, bukan yang nyapain Raim Laudenya yang lakinya pemeran drama ini. Namanya Keisha Alvaro.
1: Ya, Keisha.
0: Oh, dia ini kok namanya enggak asing sih? Dia ini siapa? Emang pemeran ya?
2: Emang anak artis, ya? Anak artis,
0: oh, anak artis. Pantes. Oke. Ya udah boleh lah ya teman produk. Oh, anaknya Pasha Ungu gitu.
1: Iya.
0: Makanya namanya kayak gak asing gitu ya. Dan emang teman Pro 2 dari lagu-lagunya Raim Laude, aku tuh emang paling suka yang judulnya Komang ini. Dan itu kan itu lagu ditulisin buat istrinya kan.
1: Iya.
2: Romantis banget.
0: Dan apa ya, tau gak sih lagu yang emang dikasih untuk ngebuktiin rasa sayang dia tuh kerasa nyampe ke kita juga.
1: Kerasa banget.
2: Kayak langsung deep banget gak sih?
1: Menurut aku lagu-lagunya Raim Laude itu kayak ada maknanya sendiri gitu loh.
0: Dan gak susah maknain lirik lagunya.
1: Iya.
2: Dan Raim Laude ini kayaknya cocok deh kayak jadi penceramah gitu. Karena kata-katanya jujur keren-keren gitu.
0: Kenapa harus penceramah sih?
2: Motivator.
0: Boleh. Terus yang sekarang lagi rame kan lagu dia yang judulnya Ikrar. Itu kalian udah pernah dengerin gak
1: udah.
0: Sih?
1: Aku pernah dengerin, cuman aku gak jadikan favorit sih. Cuman karena kayak suka tapi ya udah sebatasnya aja gitu.
2: Iya. Oh, kalau favoritnya aku yang Lesung Pipi.
1: Oh iya, itu bagus itu banget. Gemas, ya, aku paling suka itu. Sama-sama.
0: Ya Allah, pokoknya teman Pro 2 kayaknya Raim Laude ini emang juga jadi salah satu penyanyi yang buat kita-kita Gen Z ini paling deket lah ya ibaratnya. Iya,
1: benar.
0: Jadi teman Pro 2 kalau ditanyain lagu-lagunya dia kita masih bisa cepet.
1: Iya, tahu lah, tahu.
0: Ya kan, tapi kalau ditanya lagu Iis Dahlia kita agak mikir dulu.
2: Jujur enggak tahu ya.
0: Aku
1: search Google
0: lagunya,
1: dulu.
0: Aku tahu satu
1: apa,
0: lagunya
1: betul.
0: Dia yang ini yang Marhaban itu loh.
2: Marhaban tiba. Jokes tahun sekali tuh.
0: Paling hafal pokoknya. And anyway teman Pro 2 nanti kita bakal balik lagi ya abis azan maghrib di jam 18 lewat 15. So buat kamu stay tune di 88.5 FM.
1: Teman terbaik kamu.

0: Ih, apaan sih? Jadi gak nafsu makan. Aduh, tidur. Bekap juga nih gak lama. Nah, kayak gitu nah aku tuh.
1: Aku tuh pernah baca di IG tau. Jangan-jangan kamu tuh ngidap misofonia lagi.
0: Misofonia? Apa itu?
1: Ya kayak yang kamu rasain itu sudah. Gak mau terganggu gitu sama suara ngecap sama ngorok. Mending kamu periksa aja Gin ke psikiater daripada kamu keganggu.
0: Hah, iya ya. Bahaya gak sih itu? Ih, iya kali ya. Aku ke psikiater aja sudah.
2: Masak-masak sendiri, ngerasain sendiri. Rasanya kurang asin, beli garam dulu ah.
3: Biar aja kali ya, nyala kan bentar aja.
4: Eh, masa sih?
3: Iya,
4: oh gitu ah.
3: Loh, kok bau gosok?
4: Loh, kebakaran.
5: Masih mau main-main dengan api? Cegah sebelum terlambat.

0: hati-hati dalam bercanda. Sebab Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, celakalah orang yang berbicara lalu mengarang cerita dusta agar orang lain tertawa. Celakalah. Hadis riwayat Abu Daud.
1: Tadi aku lihat kamu balikin uang kembalian lebih pas jajan. Gak semua orang kayak gitu loh.
2: Ya iyalah, kan kita belajar dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bahkan sebelum diangkat jadi nabi, beliau udah terkenal jujur dipanggil Al-Amin.
1: Wah keren sih. Padahal di zaman sekarang tuh ya, jujur kadang bikin rugi katanya.
2: Justru itu yang bikin kita beda. Jujur itu bukan soal untung rugi dunia, tapi soal integritas, biar dipercaya kayak Nabi Muhammad.
1: Respect. Mulai sekarang aku juga coba jujur terus deh, sekecil apapun itu.

Kami yang seumur hidup tak pernah dicintai, hingga kau datang membawa kegembiraan. Kekasih, tempat berlindung dari kedinginan dan ketakutan. Hati yang lemah.

0: رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Ketika menuntut ilmu, hendaknya kita bersungguh-sungguh dan selalu antusias untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat, seolah-olah tidak pernah kenyang dengan ilmu yang didapatkan. Hendaknya kita selalu berkeinginan untuk menambah ilmu kita. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dua orang yang rakus yang tidak pernah kenyang, yaitu orang yang rakus terhadap ilmu dan tidak pernah kenyang dengannya, dan orang yang rakus terhadap dunia dan tidak pernah kenyang dengannya. Hadis riwayat Al-Baihaqi.
2: Tanya Ustaz.
3: Ustaz, bagaimana menyikapi fenomena SMS berantai yang belum jelas kebenarannya?
4: Di zaman ini, wahai saudaraku, berita menyebar lebih cepat daripada kebenarannya. Seperti contoh SMS berantai, pesan WhatsApp, atau kabar yang datang tanpa sumber yang jelas. Tentu hal ini semuanya perlu disikapi dengan hati-hati. Di dalam Islam, kita mengenal dengan tabayyun. Tabayyun ini menjadi sebagai kunci dalam hidup kita. Allah berfirman, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti. Maka dari firman tersebut kita bisa mengambil hikmah. Sebagai manusia, jangan tergesa-gesa menyebarkan pesan yang belum jelas asal-usulnya. Boleh jadi yang kita anggap sekedar meneruskan, justru menjadi dosa karena ikut menyebarkan kebohongan, ketakutan, atau juga bisa menjadi fitnah. Tahan jari sebelum menekan tombol kirim, tanyakan terlebih dahulu, apakah ini benar, apakah ini bermanfaat, ataukah ini malah justru menimbulkan keresahan. Ingatlah, setiap pesan yang kita sebarkan akan dimintai pertanggungjawabannya nanti di akhirat. Diam dalam keraguan lebih selamat daripada ramai dalam kebohongan.

0: Ya gimana ya teman pro 2 kalau misalnya ngarepin orang buat balas chat kita?
1: Ya jangan ngarep sih kak.
0: Itu dulu
1: jangan
0: sih,
1: ngarep ya. Yang pertama ya teman pro 2 karena kita nggak tahu kita sebenarnya prioritas apa enggak.
0: Ini lagi yang kena. Atau teman pro 2, iya sih kita itu dipin chatnya tapi ternyata yang diperhatiin yang diarsip.
2: Iya. Atau enggak nama kontaknya yang lain tuh, kayak misalnya nama teman yang cowok atau
1: maksudnya apa ya kalau
2: disembunyiin.
0: Tapi ada aja tahu yang emang kayak gitu, kayak hey, kalau kalian tipenya yang kalau PDKT masih boleh nggak sih deketin orang lain juga kayak satu dua
2: gak
0: orang
2: boleh
0: gitu?
2: Jangan dong, gak berarti boleh. Dia nggak serius.
0: Iya benar sih. Tapi ada loh orang-orang terdekat aku yang bilang kalau masih PDKT ya kita tuh masih open buat semuanya, paham nggak sih?
2: Paham.
1: Sih. Kan, cuman kayak itu tuh nggak nunjukin kalau kita beneran suka sama seseorang.
0: Iya.
1: Aku pernah punya teman juga, dia kayak dideketin satu cowok, tapi uyu-uyu cowok itu balikan sama mantannya.
0: Ini anu
2: dari pelarian nggak sih?
0: Apa sih? Gitu. Teman pro 2 ya,
1: ya kan?
0: Kayak apa ya, orang-orang yang baru putus itu teman pro 2 biasanya tuh kayak kehilangan ini loh, kayak
1: sesuatu dari
0: rasa
1: hidupnya
0: aja gitu. Terus jadinya dia tuh berusaha buat nyari kira-kira mana ya perhatian instan yang bisa didapetin.
2: Ya,
1: dia cari
2: nyari di orang baru.
0: Orang-orang baru ini teman pro 2.
2: Padahal dia masih gamon.
0: Yes,
1: terus tiba-tiba ditinggal balikan.
0: Nah, yeah. Itu paling kena.
2: Teman pro 2 jangan gitu ya, awas aja ada yang kayak gitu.
0: Biasanya gini, nah awalnya tuh kayak kita kalau enggak cepat balas tuh dia kayak nyariin terus.
1: Iya. Yeah.
0: Yeah. Kan ada tuh orang yang suka dicariin kalau misalnya kitanya ngilang. Kalian suka enggak dicariin gitu?
2: Suka. Asal enggak yang berlebihan banget gitu loh, kayak
1: iya kayak sampai misalnya hilang, kamu kemana sih?
2: Terus sampai nge-spam.
1: Iya kayak kegiatan kita bukan kamu doang nih.
2: Iya, tolong hargain kita gitu.
0: Dia tuh sampai ini tahu nelpon.
2: Nah
0: biasanya
2: iya itu, jujur kalau kayak gitu udah di titik risih sih.
1: Iya aku punya teman, jadi kayak pas presentasi di kelas itu kan disambungin pakai laptop.
0: Oh iya.
1: Terus tiba-tiba ada notif telepon.
0: Teleponnya kenapa?
2: Malu sih langsung.
1: Karena nyepam banget kan, udah dimatiin, udah di-reject kayak nelpon lagi, dimatiin, ditelepon lagi kayak
2: jujur kalau aku langsung blokir sih.
0: Iya kan? sumpah dan itu guru kamu gak ada ngasih respon
1: coba kayak diangkat dulu, cuman sebenarnya guru aku gak tahu kalau itu cowoknya. Karena itu nama biasa doang, kayak ya namanya doang gitu.
0: Ih teman pro 2 boleh sih kalau nyariin ya, tapi jangan sampai di spam kayak gitu. Apalagi kalau kita tahu jam-jam sibuknya dia tuh di jam berapa sih.
1: Iya ya, jadi kayak gitu loh. Siapa tahu orangnya lagi sibuk dan gak bisa diganggu kan teman pro 2.
2: Jangan over lah ya teman pro 2.
0: Tapi kalau disuruh milih nih Fatim sama Nasla,
2: apa tuh?
0: Kan kalau misalnya kalian misalnya si seseorang ini ngilang,
1: iya,
0: kalian bakal mikir dia itu ngapain?
2: Sibuk sama
1: tergantung,
2: kegiatannya lah
1: sih.
2: Karena kan kalau masih PDKT ya kita belum jadi prioritas dia.
1: Paham. Kecuali kalau emang kita udah kayak deket banget nih, udah kayak 1 tahun, 2 tahun udah berteman sama dia. Terus tiba-tiba ada di jam-jam.
2: Teman apa teman tuh? 1 tahun?
1: Tapi kan
2: agak gimana
1: otomatis,
2: gitu ya kalau
1: kita deket sama orang udah lama, kita tuh tahu jam-jam dia sibuk, jam-jam dia enjoy kan. Jadi kayak kalau misalnya dia ngilang di waktu dia sibuk ya udah. Kalau misalnya dia ngilang di waktu yang mungkin kadang dia online ya baru itu bisa dicariin gitu gak sih?
2: Atau kadang kayak ya udah mungkin dia kecapean jadi dia ketiduran.
0: Waktu aku masih ABG ya teman pro 2,
1: ABG.
0: Aku tuh sempat kayak questioning gitu kalau misalnya chat gitu lambat dibales, paham gak sih?
1: Iya tahu.
2: Kayak kemana nih?
0: Katanya gitu tuh ketiduran gitu kan, atau katanya tuh tiba-tiba disuruh. Tapi apa ya di kepala aku tuh kayak kayaknya nggak mungkin deh orang-orang tuh langsung segera.
2: Kalau ini overthinking ya sebenarnya.
0: dulu kan. Nah sampai akhirnya teman pro 2 pas aku juga udah agak gedean sedikit. Sedikit kayak sekarang, sedikit aja. Agak harus tegasin ya.
1: Berarti masih ABG.
0: Masih. Tapi sedikit, susah sedikit rasanya.
2: ABGS.
0: Aku tuh sekarang ngerasain ini, apa, kayak oh ternyata beneran bisa ketiduran kadang tuh. Atau emang beneran ada aja tuh kerjaan yang kita tuh gak bisa tinggalin, jadi kudu dikerjain.
1: Ya kayak kita ngerjain dulu ya, baru balas chat.
0: Masalahnya teman produk kalau gitu juga bukan berarti kita nggak pengen chat.
1: Iya, sih, bukan berarti kita nggak effort buat balas, tapi kayak emang kerjaan itu nggak bisa ditunda lagi.
0: Sama satu lagi
2: apa?
0: Karena aku suka malas ngetik.
2: Iya lagi.
0: Iya kan?
2: Ya, kayak aduh nanti aja lah gitu. Atau kadang lupa ngebales dia dalam hati.
0: Bener. Dan apa ya namanya orang-orang dewasa yang udah di atas kita umurnya, mereka tuh rada bete kalau gitu tuh slow respon. Cuma jujur ya, walaupun emang HP itu kepegang di tangan, tapi kadang tuh nggak sempat tau ngebalesin tuh.
2: Iya kan, kayak lebih fokus sama yang lain gitu. Nah kayak aduh kayak, nanti dulu deh
1: kayak
2: gitu.
1: Kayak aku sering kayak dapet chat terus tuh aku udah baca chatnya, cuman balesnya nanti aja lah. Tapi habis tuh lupa sampai satu
2: minggu lagi.
1: Sorry banget ya teman berdua nih,
0: ini suka begini ya? Ini real,
2: real lagi berdua. Real.
0: Aku juga nggak tahu ya, andai ada yang neliti ini, kenapa kita tuh kalau udah pegang HP somehow ada banyak banget gitu yang harus diurusin di HP.
1: Iya,
0: kayak awalnya tuh kupikir kita emang terlalu addicted aja main handphone gitu, tapi ternyata teman Pro2 emang dunia kita tuh banyak deh HP juga.
1: Iya, banyak banget.
0: Kalau sekolah kelas tuh kalian update-nya di HP juga?
1: Di HP, karena bahkan kita tuh grup kelas itu pasti ada dua. Ada yang punya guru, ada yang gak sama guru.
0: Iya.
1: Terus belum lagi grup angkatan, grup angkatan yang sama guru, grup angkatan yang gak sama guru.
2: Banyak pokoknya.
0: Banyak aku tuh banget. Udah ngeliat karena sekarang di WA tuh ada channel kan? Ada
1: iya, channel,
2: saluran.
0: Itu kalian pakai buat ngapain sih?
1: Dipakai buat
2: live
1: pengumuman.
2: Live update.
0: Oke.
2: Okay. Kadang ada juga yang kayak punya CH-nya sendiri terus dia bikin jadi kayak live update gitu.
0: Kalau sekolah?
1: Kalau di sekolah, kalau di angkatan aku itu tuh jadi kayak pengumuman gitu. Jadi kalau di grup angkatan itu kan rame kan kak. Jadi kalau misalnya ada pengumuman penting, di share-nya ke channel biar gak tenggelam.
2: Iya, takut tenggelam. Jadi kalau penting banget tuh di channel aja.
0: Lucu. Tapi di channel tuh juga bisa nyatu grup-grup lainnya gitu.
1: Iya
0: kan?
1: bisa.
0: Keren.
1: Keren banget.
2: Iya sekarang WhatsApp kayak keren banget ya.
1: Teknologi.
2: Sekarang tuh juga kita bisa nge-repost
1: ya.
2: Bisa gitu
1: ya.
2: Nge-repost story.
0: Tuh kan teman produk, bener sekarang tuh kita apa-apa tuh emang di handphone.
1: Di handphone.
0: Jadi mama bapak jangan omelin kita ya kalau kerjanya HP terus.

0: Okay, badan sudah tidur. Kita mulai shift malam.
1: Hah? Mulai lagi? Kirain tidur itu istirahat.
2: Istirahat mah buat badan. Kita sih lembur.
0: Ku pegang napas sama detak jantung ya. Jangan sampai salah ritme.
1: Sip, aku beresin memori hari ini. Yang malu-malu, aku simpan. Yang memalukan, ya kita hapus pelan-pelan.
2: Aku bagian mimpi. Bikin cerita aneh, biar besok bangunnya bingung.
1: Pantas aja mimpi naik motor, tapi bannya roti.
0: Fokus, fokus. Tidur itu waktu kita kerja paling serius.
2: Makanya, jangan kurang tidur. Kalau kita capek, besok semuanya berantakan. Nah, itu dia. Meski kamu lagi tidur nyenyak, otak kamu tetap kerja bareng. Jadi, jangan remehkan tidur. Karena saat kamu istirahat, otak kamu justru lagi lembur.

0: sama aku piring. Gak habis pikir. Aku cuma dipakai makan, terus ditinggal. Nasi udah nempel kayak kenangan pahit, tapi dicuci enggak, malah lewat-lewat doang.
1: Pir, aku sendok. Tenang dulu. Mungkin dia nunggu mood nyuci datang.
0: Mood? Ini udah masuk hari ketiga. Aku gak butuh mood. Aku cuma butuh sabun dan kasih sayang.
2: Udah kering ya? Ntar deh dicuci. Males banget hari ini.
0: Lalat pun sudah menjadikanku rumah kontrakan. Di mana rasa peri kemanusiaan?
1: Kalau gak kuat mental, jadi alat makan tuh berat, Pir.
3: Cuci piring bekas makanmu sebelum kerak dan lalat jadi langganan. Bukan soal malas, ini soal tanggung jawab kecil yang berdampak besar. Cuci piring sekarang biar gak nempel kenangan.

0: When ya Samarinda turun hujan.
1: Mau bilang 2 hari lagi terlalu manifestasi ya teman-teman.
0: Iya, amin aja deh. Mungkin besok hujan.
1: Ya, tiap malam tuh ya, bapakku tuh di rumah teman Prodo kerjaannya berdoa kayak gini. Semoga nanti hujan karena dia ngerasa tidurnya tuh lebih enak kalau hujan.
0: Betul.
1: Iya. Dan bapakku tuh kayak manusia berdarah super duper panas gitu loh.
2: Oh. Jadi
0: gampang gerah ya.
1: Gampang banget. Jadi kalau misalnya nih udah dikasihin AC, udah ada AC dikasih kipas angin lagi kan?
0: Iya.
1: Nggak mau, bapakku tetap kepanasan terus harus tidur ke lantai.
0: Sumpah iya lagi. Kamu tapi kenapa gitu bapak-bapak ya? Selalu kayak gitu?
1: Iya. Bapakmu juga.
0: Iya. Kayak pasti nih kalau di kasur, kalau baru tidur kan di kasur, bangun-bangun tuh kayak pas Fatim lihat udah di lantai. Kayak ngapain di lantai gitu, Pak.
1: Bapakku pernah ngomelin aku karena katanya, "Ih, Kakak, tidurnya jangan kayak gasing," katanya gitu.
2: Iya.
1: Kalau bapak-bapak itu kayak apa ya tidurnya?
3: Tiba-tiba di lantai gitu.
1: Keputer-keputer.
3: Ya.
1: Ini kayak spinner deh, udah deh.
3: Spinner juga muternya di tempat
1: iya.
3: Tuh.
1: Iya, di tempat.
2: Apa ya?
1: Yang...
3: Gasing.
1: Gasing lebih apa lebih. Yang lebih wah daripada gasing apaan ya?
0: Apa?
1: Ya adalah
0: pokoknya.
3: Tapi
0: ya. Paling seru tuh memang kalau misalnya hujan-hujan terus teleponan sama dia.
1: Ada. Ngapain? Kamu hujan-hujan emang jaringannya enggak rusak?
0: Enggak dong.
2: Suaranya enggak kedengaran.
0: Ya udah fullin.
1: Biasanya tuh suaranya kayak gini kalau rumahnya itu bagus terus juga atapnya itu kayak enggak ada suara hujan. Nanti kan dia bakal nanya dulu kayak gini ke kita. Kok di tempatmu berisik?
0: Berisik itu suara banget apa? Ya.
1: Itu
3: kenapa itu ya? Ketimpang sosial ya teman-teman.
1: Tapi emang seringnya gitu sih. Cuma ya namanya juga cinta ya teman-teman produa ya. Apapun itu kayak ya udah berdiromantisasi aja. Oh enggak itu suara yang gini. Nanti dia juga tanya-tanya lagi. Oh emang ada ya suara yang kayak gitu.
0: Oh,
1: udah ada pertanyaan.
0: Nanya lo
1: gak bisa jawab gitu. Ya teman produa ya.
3: Dan tapi apa? Ngomong-ngomong soal hujan nih. Mm-hmm. Kayak kita nungguin hujan. Ya mirip-mirip lah sama nungguin chat dia.
1: Low-key lah ya teman produa. Apalagi kalau
3: misalnya untung-untungan.
1: Untung-untungannya itu
0: untung-untungan.
1: Apa ya, sibuk tuh menurut aku kalau sibuk masih bisa diusahain lah ya. Kan ada kalau kata orang kalau kamu prioritas kamu
3: pasti diusahain. Pasti diusahain.
0: Atau enggak katanya sambil nge-pub gitu. Kalau dia memang gak bisa nge-chat terus dia bakal nge-pub kesibukannya.
1: Atau kalau sekarang tuh udah ada ini kan video note.
0: Iya,
1: tinggal dipicik lama terus kekirim udah banyak banget alasannya teman pro 2 ya. Cuma ya buat kamu-kamu yang mungkin masih nungguin chat-chatnya ini.
3: Itu kayak nungguin hujan yang gak pasti gitu loh. Kayak kita udah
0: sabarin kan. Dah sekarang nih.
3: Iya, kayak ada kan di HP yang kayak ramalan hujan gitu. Misalnya nanti jam 2 hujan. Dan itu tuh gak pasti kan teman pro 2.
1: Itu juga bisa ngasih ramalan jam berapa dibalas chat gitu.
3: Gak bisa tuh kalau begitu.

0: Ya, pendengar, di ujung sana kita melihat seorang customer sedang menuju warung untuk membeli minuman. Ya, bahaya, dia mengambil sedotan plastik. Dia ingin memakainya lalu terjatuh. Dia pun akhirnya mengambil kembali sedotan plastik dan ya, no, akhirnya dia menggunakan untuk minum dan dibuang kembali, pendengar, sedotan plastik itu. Oh, no.
1: Nah, ya kalau sedotan plastik tuh gak mudah didaur ulang, terus tuh susah dihancurkan. Aku aja sudah beralih pakai sedotan non-plastik. Kalau kamu?
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.
3: Apa kabar deng sana?
4: Kumaha, dama.
5: Piye kabare?
1: Agak kareba.
2: Itu dia ragam bahasa Indonesia. Indonesia memiliki 652 bahasa daerah dan Papua memiliki bahasa daerah terbanyak, yaitu 384 bahasa daerah. Indonesia kaya akan bahasa, bukan?

0: Ya intinya kalau nunggu chat seseorang juga mirip lah sama kita nunggu hujan di sama Ginda ya teman ya, produs.
1: Gak bisa dipaksain,
0: gak bisa dipaksakan, gak bisa diramal, ditebak, gak bisa, eh bisa sih hujan bisa diramal tapi belum tentu hujan gitu.
1: Pasti harus ya. Harus ada ininya ya, harus ada disclaimernya ya.
0: Iya disclaimer sih diramal. Bisa sih diramal, cuman ya, takut, belum tentu.
1: Takut diomelin kakak-kakak BMKG ya.
2: Tapi sekarang di semua sekolah lagi pada sholat istisqa kok.
1: Di sekolah kalian juga?
2: Iya. Okay. Yeah. Di Semada belum sih.
1: Di Semada belum.
2: Tapi rencananya udah ada.
1: Terus udah ada hasilnya belum sih? Nasa
0: kemarin sempat hujan pas sorenya itu, tapi kayak rintik-rintik gerimis gitu dan itu tuh ternyata airnya warna hitam.
1: Oh, kayaknya aku pernah gitu lihat deh dibahas, tapi aku nggak buka videonya. Aku cuma lihat kayak bapak-bapak nunjukin airnya tuh agak hitam-hitam.
0: Cuman gitu, kita tuh kayak Nasa nggak tahu ya itu tuh real apa enggak. Mm-mm. Tapi teman Nasa bilang dia tuh sempat kayak ngambil air hujan terus kayak beneran kayak warna hitam gitu, abu-abu hitam gitu lah.
2: Bercampur dengan polusi
0: ya. Iya, bercampur dengan debu-debu sepertinya.
1: Ada pula kena tuduh polusi sama debu ya teman pro 2 ya. Tapi ya memang sih kalau udah nungguin cuaca kita aja gak bisa nebak, apalagi perasaan orang sama kita ya.
0: Iya,
1: kan? Mungkin kalau misalnya dia makin naksir sama kita mungkin dia bisa makin cepet balesnya. Cuma balik lagi teman pro 2, semua orang tuh ada kesibukannya.
2: Nah, intinya jangan terlalu berharap deh teman pro 2.
1: Apalagi kalau kita lagi di umuran segini ya, menurut aku justru yang paling utama tuh kesibukan kita di luar.
0: Bener,
1: paham gak sih? Kalau emang nanti pengen chatting-chattingan ya udah nanti kalau udah free time
0: kalo
1: aja.
0: Free time.
1: Tapi sisanya ya ya udah fokus sama yang kamu kejar dulu.
0: Iya, jadi kalau misalnya lagi weekday nih banyak tugas, jadi kayak aku tuh menghindari chatan yang kurang penting. Jadi kayak chatnya paling bahas tugas atau boleh apa. Tapi kalau lagi
1: ya,
0: kalau lagi ada weekend barulah tuh gosip
2: anak
0: kayak
2: dipabur nih soalnya nih.
1: Tuh, ketawa
2: orang
1: tuh
2: sibuk.
1: Kayaknya bisa sih chattingan tapi gak bahas tugas. Tau gak buat ngapain?
0: Apa tuh?
1: Buat nyalain streak api.
2: Nah, oh iya, iya. Modus baru tuh, modus baru.
1: Kamu gak punya?
0: Gak punya karena
1: kenapa?
0: Aku gak punya aplikasi itu.
1: Ya.
0: Ih, keblokir.
1: Oh, karena umur ya?
0: Iya, benar.
1: Oh, iya. Aku ingat banget waktu itu Nasal pernah curhat teman pro 2. Ini jadi belum bisa nih?
0: Belum bisa.
2: Kasian deh.
1: Itu berapa sih minimal usianya? 18 ya?
0: 17 atau 18
1: ya? Enggak tahu. 17
0: Nasla. Belum. Ya jadi Allah, Desember Allah, nanti baru 17.
1: Pantes ya. Ya. Kamu HBD stok terakhir banget.
0: Tahun terakhir. Tahun baru.
1: Tahun baru. Bagi teman pro 2 sekarang mah fokus sama yang ada-ada aja dulu. Kalau dianya slow respon, yaudah,
0: yaudah aja. Ya udah. Kalian juga fokus lah sama kesibukan kalian.
1: Makanya abis ini juga walaupun besok Sabtu Minggu, pokoknya harus tetap produktif ya berdua. Yep, ya.
0: Benar.
2: Okay, jangan lupa nyalain apinya juga.
1: Ini agak-agak ganas ya peringatannya lewat kita juga hari ini. Bagi teman pro 2 karena sekarang udah mulai merapat di jam 7 nih, artinya kawan-kawanku harus
0: cabut
1: ya. Yaudah pamitan dulu deh, pamitan dulu.
0: Yaudah deh, aku Nasla
2: dan aku Fatih.
1: Bye.

0: Indonesia.
1: Wayang, salah satu mahakarya budaya Indonesia yang telah diakui dunia. Tidak sekedar tontonan, wayang adalah tuntunan yang syarat makna. Wayang merupakan seni pertunjukan tradisional yang menggunakan boneka kulit, kayu, atau bahkan manusia sebagai medium cerita. Pertunjukan wayang biasanya dibawakan oleh seorang dalang yang tidak hanya memainkan boneka, tetapi juga menyuarakan tokoh-tokohnya hingga mengendalikan irama musik gamelan. Tak heran, UNESCO menetapkan wayang sebagai Masterpiece of Oral and Intangible Heritage of Humanity pada tahun 2003.
2: Waduh, nyantol.
1: Sebuah pengakuan bahwa wayang adalah warisan budaya dunia yang lahir dari Indonesia. Tahukah kamu? Wayang punya beragam jenis. Ada wayang kulit yang paling populer di Jawa, wayang golek khas Sunda, hingga wayang orang yang diperankan langsung oleh manusia. Menariknya, kisah dalam wayang bukan hanya sekedar cerita perang Pandawa dan Kurawa. Banyak pesan moral tentang kejujuran, kesetiaan, hingga kepemimpinan yang disampaikan lewat lakon-lakon wayang. Bahkan, dalam setiap pertunjukan wayang kulit, ada segmen khusus berisi humor yang disebut gara-gara. Di mana para punakawan seperti Semar, Gareng, Petruk, dan juga Bagong hadir untuk menghibur sekaligus menyampaikan kritik sosial dengan cara jenaka. Wayang adalah cermin kehidupan. Ia menyatukan seni, filsafat, dan nilai-nilai kehidupan dalam satu pertunjukan yang indah. Dari panggung tradisional hingga layar digital, wayang terus hidup sebagai jati diri bangsa. Karena menjaga wayang berarti menjaga warisan budaya Indonesia.
0: Ini Indonesia.

Hai, di Tune Corner masih barengan sama aku Lun ya teman Pro 2. Dan sekarang aku bakal ngajakin kamu untuk cerita-cerita dulu nih tentang pengalaman anak rantau ya. Sumpah, ini fresh banget karena dia baru balik di bulan September ini teman Pro 2. Ada Kak Suci Arianti, dia ini tuh penerima beasiswa S2 dari Swedish Institute Study Scholarship teman Pro 2. Dia bilang tuh kayak gini, jujur dia tuh udah berkali-kali nyoba untuk apply beasiswa biar bisa sekolah ke luar negeri teman Pro 2, tapi ternyata aduh, ini namanya juga rezeki ya, mungkin memang datang itu di waktu yang tepat aja gitu kan teman Pro 2. Jadi aku bakal spill-spill sedikit dulu kali ya tentang pengalaman dia waktu berusaha dapetin scholarship-nya. Jadi di sini Kak Suci itu bilang dia tuh dari SMA sebenarnya udah sempat nyobain untuk apply pertukaran pelajar ke Jepang sama ke Amerika, tapi ya mungkin karena masih awal-awal nyoba ya, alhasil dia belum keterima tuh. Jadi mikirnya ya udahlah, nanti waktu udah lulus SMA dicoba lagi. Awalnya dia tuh sempat dapat beasiswa S1 ke Singapura, tapi ternyata ini beasiswa tuh cuma nyakup biaya kuliah aja. Meanwhile, kasusnya tuh ngharapin juga ada biaya sehari-harinya dan kawan-kawannya. Jadi ya udah deh, di skip dulu dan dia lanjutin S1-nya di kampus yang menurut Lun juga sama kerennya teman Pro 2, di IPB. Jadi awalnya dia tuh kepikiran buat aktif di IPB, terus mikir lagi ada gak ya kesempatan buat keluar negeri, and turns out ada ternyata. Jadi waktu itu ada beasiswa pertukaran pelajar cuma 10 hari aja sih ke Tokyo University of Agriculture. Jadi di situ dia bilang kok rasanya pengen buat nyobain lanjut lagi ya. Ya udah, habis itu nyobain lagi apply summer scholarship ke pemerintah Turki teman Pro 2 dan berhasil lagi. So just in case teman Pro 2 kamu ngerasa ih PR ya, ternyata kalau kudu daftar beasiswa kan gak siap ya kita nyebut ketolak. Liatin nih, ketolak 3 kali, abis itu keterimanya berapa kali? 4 kali.

Mau dengerin siaran RRI lebih gampang dan fleksibel? Sekarang bisa banget. Cukup unduh aplikasi RRI Digital langsung di App Store atau Play Store. Dan kamu bisa nikmati semua siaran favoritmu kapan aja, di mana aja. Siaran Pro 2 Samarinda sekarang bisa kamu dengerin on the go langsung dari smartphone kamu. Dan yang paling keren, kamu juga bisa dengerin siaran ulang program-program unggulan yang mungkin sempat kamu lewatkan. Jadi, tunggu apa lagi? RRI Digital, sekali sentuh.

0: Salam, salam sejahtera bagi kita sekalian, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Brigadir Jenderal TNI Angga Stompul SSP MSI selaku Komandan Korem 091 Aji Surya Natakusuma menyampaikan pesan bahwa kita tahu saat ini kondisi cuaca kemarau panjang akibat El Nino. Oleh karena itu sering terjadi kebakaran lahan maupun hutan di wilayah Kalimantan Timur. Hampir setiap hari kita memadamkan lebih daripada 20-30 titik lahan dan hutan yang terdampak kebakaran. Oleh karena itu, saya menghimbau semua kepada masyarakat, yang pertama kepada para pemilik lahan, kebun, ataupun lahan-lahan lainnya, dihimbau untuk tidak melakukan pembakaran lahan sehingga tidak terdampak luas kepada lahan-lahan yang lain. Apabila ingin membakar sampah atau sampah-sampah kebun, diharapkan jangan meninggalkan bekas bakaran. Yakinkan bekas bakaran sudah padam 100% sehingga ketika angin kencang tidak menimbulkan titik api dan melebar ke lahan-lahan lainnya. Karena apabila itu terjadi, itu juga merupakan pelanggaran pidana bagi masyarakat yang melakukan. Yang kedua, saya berharap kepada para pejalan kaki, para pengendara motor, pengendara mobil yang kebetulan merokok, untuk tidak membuang puntung rokok sembarangan. Apabila ada potensi-potensi titik api, segera lapor kepada para petugas sehingga cepat ditangani dan kebakaran tidak terdampak luas. Yang terakhir, saya berharap kepada seluruh warga masyarakat, kepada seluruh petugas-petugas pemadam kebakaran dan teman-teman TNI Polri untuk bersinergi di lapangan sehingga segala kejadian bencana kebakaran hutan maupun lahan di wilayah dapat segera diambil langkah-langkah dan segera dipadamkan. Tetap semangat, semoga Tuhan memberikan berkah hujan kepada Kalimantan Timur dalam waktu dekat. Mari kita sama-sama mendoakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dua FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: بِالدَّعْوَةِ التَّامَّةِ وَالصَّلَاةِ الْقَائِمَةِ آتِ سَيِّدَنَا مُحَمَّدًا الْوَسِيلَةَ وَالْفَضِيلَةَ وَالشَّرَفَ وَالدَّرَجَةَ الْعَالِيَةَ الرَّفِيعَةَ وَابْعَثْهُ مَقَامًا مَحْمُودًا الَّذِي وَعَدْتَهُ إِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيعَادَ.
1: Kamu kok tetap jalanin kewajiban sih, padahal lagi diuji berat?
2: Aku ingat sama kisah Nabi Ibrahim, dilempar ke api karena imannya, tapi Allah lindungi dia. Kalau kita teguh, Allah pasti bantu juga.
1: Iya juga ya, kadang kita gampang goyah karena omongan orang. Padahal Nabi Ibrahim aja gak goyah di depan Raja Tiran.
2: Betul, imannya bikin dia kuat. Kita juga bisa, asal yakin dan istiqomah.
1: Masya Allah, aku jadi semangat lagi. Makasih ya.
3: Tanya Ustaz.
4: Apa hukum kita membaca ramalan, Ustaz?
5: Ya, kalau hukum membaca ramalan itu tadi, karena mempercayai ramalan adalah termasuk perbuatan syirik. Dan perbuatan syirik itu adalah perbuatan dosa yang sangat besar. Kalau dia meninggal, tidak sempat bertaubat, maka dapat dosa besar, bisa masuk ke dalam neraka selama-lamanya. Tapi kalau sebelum meninggal, dia bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka diterima taubatnya. Kenapa? Karena dosa yang paling besar, kata Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quran, inna syirka la zulmun azim. Dosa yang paling besar adalah perbuatan syirik, ya, yang sangat besar. Baru nanti durhaka kepada orang tua. Jadi dosa besar itu, dosa syirik itu dosa yang paling besar. Hendaklah kita hindari. Seperti ramalan itu hendaklah kita hindari. Tapi kalau hanya sebagai misalnya seorang ustadz untuk menjelaskan, membaca ramalan itu ini, maka boleh. Ya, suatu yang apa yang tidak baik itu boleh kita pelajari, tapi tadi untuk menjadi pelajaran. Karena di zaman Rasulullah ada apa para sahabat itu mempelajari sesuatu yang dilarang itu tujuannya apa? Untuk memberitahu bahwa ini tidak baik, untuk mengajarkan. Tapi kalau kita untuk orang awam, ya belajar ilmu aja yang bermanfaat aja, masih kekurangan waktu. Untuk apa belajar membaca yang kurang manfaat? Bahkan bisa memudaratkan diri sendiri karena belum kuat tadi keimanannya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Dua FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Habis akhirnya dapat beasiswa dari Swedish Institute Teman Pro 2, akhirnya nih Kak Suci itu bilang walaupun dia sempat apply juga di Australian Scholarship, dia lebih milih untuk nyoba lanjutin di Swedia. Karena katanya benefitnya lebih gede. Jadi kalau misalnya Teman Pro 2 kamu udah beres nih kuliahnya, kamu itu nggak mesti langsung pulang ke negara kamu gitu loh. Jadi kamu bisa netap di situ Teman Pro 2, mau kerja atau tinggal di situ juga nggak apa-apa gitu. Tapi tetap ada rangkaiannya ya. Jadi kalau misalnya kamu ada penasaran dan juga pengen lanjutin ke situ, kalau kataku cross check dulu kira-kira syaratnya apa ya. Dan dari sini Kak Suci itu kuliahnya di Halmstad University. Dia ngambil jurusan Strategic Entrepreneurship, dan ini alasannya gara-gara katanya nanti kalau udah lulus dia itu pengen ngebuka bisnis sendiri Teman Pro 2. So far Halmstad University ini ada di salah satu kota di Swedia ya. Jadi kalau kamu tinggal di sana Teman Pro 2, itu kotanya kalau dibandingin sama Samarinda lebih kecil lagi sedikit Teman Pro 2. Biaya hidupnya enggak terlalu tinggi juga di situ, dan emang kamu bakal banyak banget ketemu sama warga lokal yang asli orang Swedia gitu. Jadi dari sini Kak Suci tuh bilang ada beberapa pengalaman yang sempat bikin dia shock. Contoh, sesimpel kamu salah naik kereta gitu Teman Pro 2, harusnya ke kereta lain yang arahnya biar sampai ke tujuan kamu, itu aja hampir perlu ngebayar kayak beberapa jutaan rupiah gitu. Itu kalau dikonversikan ke rupiah ya. Terus dia tuh juga bilang karena orang Swedia itu gak terlalu show up di media sosial, jadi karena dia suka bikin vlog, alhasil tiap lagi ngonten ya mau gak mau harus izin dulu sama teman-temannya, dan kebanyakan tuh emang pada gak doyan gitu loh tampil di depan kamera. Untuk pendidikannya sendiri dia bilang lumayan sedikit kelasnya karena kuliahnya cuma 2-3 hari dalam seminggu. Terus juga rata-ratanya tuh cuma 4 jam per hari Teman Pro 2. Kurang lebih lah ya kayak kita yang ada di Indonesia, tugasnya itu mostly kerja kelompok. Jadi kalau disuruh bandingin kerja kelompoknya ya sekitar 80%, terus juga tugas individu 20%. Dan nanti waktu lagi ngerjain tesis katanya bahkan ini dikerjainnya buat berdua Teman Pro 2, jadi kamu gak kepusingan sendiri. Ya lumayan lah ya pusingnya dibagi dua.

0: uang air, uang bensin, uang listrik. Oke. Oke, udah beres semua.
1: Kamu udah pernah dengar istilah frugal living? Frugal living jadi satu gaya hidup yang sekarang lagi tren di kalangan anak muda. Dikenal juga sebagai gaya hidup sederhana dengan mengelola keuangan kamu secara bijaksana dan mengurangi pengeluaran yang gak perlu, sehingga tidak terjadi penumpukan utang ataupun pemborosan. Tapi bukan berarti dengan menerapkan frugal living kamu jadi pelit ke diri kamu sendiri ya. Karena konsepnya membelanjakan uang dengan penuh kesadaran untuk sesuatu yang kamu butuhkan. Jadi gimana? Udah siap menerapkan gaya hidup frugal living? Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
2: Jangan buang sampah sembarangan dong.
3: Nanti juga ada yang pungut.
2: Iya, tahu. Tapi jangan buang sampah sembarangan juga dong.
3: Emang botol-botol ini mau diapain lagi? Udah jadi sampah juga.
2: Botol bekas air mineral ini bisa kita jadikan sebagai vas bunga, tempat pensil, dan masih bisa dijadikan untuk hal-hal yang lebih bermanfaat.
3: Ya udah deh, nggak jadi aku buang. Tapi kamu bantuin aku ya buat vas bunga sama tempat pensilnya.
2: Iya. Ayo deh, kita buat sama-sama.

ada beberapa pesan nih buat kamu teman Pro 2 dari Kak Suci Arianti ya, yang dia bilang kalau misalnya kamu emang pengen dapat beasiswa teman Pro 2 terutama di luar negeri, ada beberapa hal yang kudu kamu perhatiin dulu. Yang pertama nih, kamu mesti kenalin diri kamu sendiri mulai dari keinginan sama kemampuan kamu. Jadi kalau emang kamu punya target teman Pro 2 ke kampus-kampus terbaik, mungkin top 10 yang ada di seluruh dunia ya, itu kamu harus mulai siap-siap, terus juga kenalan dulu negara tujuannya gimana, terus sampai ke budaya di kampusnya juga wajib buat kamu pelajarin. Dan yang paling utama lagi teman Pro 2, kemampuan speaking itu kalau pakai bahasa Inggris terutama itu penting banget. Mau kamu di negara mana aja teman Pro 2, ya boleh lah ya kalau misalnya kamu cuma menetap 10 hari gitu kan, terus pakai bahasa Inggris yang ya udah rata-rata itu nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya kamu katanya punya pegangan yang lumayan lama, kayak setahun di situ, 6 bulan di situ, berarti satu-satunya bekal yang bisa kamu pegang itu justru kemampuan speaking kamu. Dan terakhir, kata Kak Suci, jangan nyerah kalau ditolak sama beberapa beasiswa. Itu normal aja teman Pro 2, karena juga orang-orang itu milih kamu pastinya untuk ngelihat kemampuan kamu, terus juga kesanggupan kamu nantinya di situ. Nanti kan kita bakal sendiri ya, kalau misalnya kuliah di luar negeri. Jadi ya, emang banyak banget penilaiannya. So, teman Pro 2, semoga buat kamu yang mungkin juga pengen ikutan ke Swedia, bisa juga nih ngikutin jejaknya Kak Suci. Dan aku doain deh, semoga kamu-kamu yang mungkin pengennya ke negara lain juga bisa disegerakan. Amin. Dan sekarang teman Pro 2 udah mulai merapat di jam berapa nih? Di jam 8 ya. Jadi semoga kamu-kamu yang juga lagi nikmatin weekend ini, pokoknya happy-happy terus ya teman Pro 2. Dan jujur ini baru minggu kedua September, tapi rasanya September panjang banget. Yaudah lah, gak apa-apa. Habis ini kamu masih bakal kita temenin juga pastinya sampai nanti merapat di jam 12 malam. Kalau gitu aku Aulia Leon pamit undur diri. See you, bye-bye and stay awesome.

0: Plus, isi bensin 25.000 ya.
1: Sudah lu aplikasinya, Bu?
0: Hah? Nggak ngerti saya, Mas. Anu kental.
1: Siap, Bu. Sebentar ya, kami bantu.
2: Aduh, ini ibu-ibu bikin antri panjang aja lagi.
3: Disuruh main media sosial aja jago, Bu. Udah giliran isi bensin disuruh pakai aplikasi, malah nggak bisa. Jangan gaptek deh, Bu.
0: Enak aja nyalakan aku. Salahin dong yang nggak ngasih tahu. Harusnya sebelum disuruh pakai aplikasi, tolong dong diedukasi. Ingat, pasal 1, ibu-ibu selalu benar.

Pernah dengar istilah pangan biru? Tenang, bukan maksudnya makanannya harus biru kayak blueberry ya. Jadi, pangan biru itu semua makanan yang lahir dan hidup di air laut, sungai, bahkan danau. Contohnya, ikan yang gesit, udang yang imut, kerang yang... yah, kayak kerang lah. Ada juga rumput laut dan alga yang hijau tapi tetap masuk kategori biru. Kelebihannya, wah, gizi total, protein tinggi, omega 3 buat otak kamu, plus vitamin dan mineral biar tetap sehat. Tapi tunggu, ada bonusnya juga. Pangan biru bisa bantu ketahanan pangan nasional, bikin ekonomi masyarakat pesisir nendang, dan kalau dibudidayakan, jadi ramah lingkungan. Bumi pastinya juga ikut senyum. Jadi, kalau next time kamu makan ikan, udang atau kerang, jangan cuma bilang enak, tapi tepuk tangan juga buat pangan biru.

0: Malaysia. Sebanyak 21 atlet muda yang tampil di bawah naungan Harmoni Suara Indonesia berhasil memboyong medali emas atau gold medal setelah meraih skor 92,450 yang merupakan apresiasi tertinggi pada tingkatan high gold dari dewan juri. Beralih ke informasi lainnya, teman Pro 2 datang dari dunia olahraga di mana pembalap muda Abraham Benedik Aviandra Hutapea meraih tiket ROK Cup atau Rock Cup Super Final 2026 di Italia setelah belum genap 2 tahun menekuni persaingan go-kart nasional. Pembalap berusia 14 tahun ini memastikan tiket ke Italia setelah menempati peringkat kedua klasemen akhir National Championship Ashhart Rock Cup 2026, di mana Abraham juga sebenarnya hanya finish keempat pada final A putaran ke-6 atau seri penutup Ashhart Rock Cup di 6 September. Namun konsistensinya meraih podium sejak awal musim membuatnya mengamankan posisi runner-up klasemen akhir. Informasi terakhir, teman Pro 2 datang dari dunia hiburan. Grup idola Nona merilis video musik berdurasi hampir 15 menit berjudul Speaker Freaker The Long Song pada Hari Radio Nasional 11 September 2026 menjelang album debut mereka Island Girl yang akan dirilis di 18 September mendatang. Video ini memasukkan unsur Indonesia mulai dari denting ceng-ceng dalam Work, bunyi gamelan di Rollerblade, hingga bunyi klakson minibus dalam Hong, dan dunia yang Nona bangun lewat Speaker Freaker The Long Song. Di mana video yang diambil dari berbagai lokasi di Indonesia termasuk Jakarta dan juga Yogyakarta ini, teman Pro 2 memutarkan 8 lagu diantaranya Rollerblade, serta 7 lagu yang belum pernah diperdengarkan mencakup Dizzy, Island Girl, Seafood Diet, Speaker Freaker, Smooth Party in the 62, dan juga Better on the Island. Teman Pro 2, demikian Pro 2 update kali ini. Selamat malam dan selamat melanjutkan aktivitas.
1: Waktunya kamu dengerin Pro 2 update.

0: Alright, welcome back to Music Live Chat MLC bareng sama Edit di malam hari ini. Dan tentunya Edit udah gak sendirian di malam hari ini, karena sudah ditemani sama orang-orang spesial di malam hari ini. Ada tim lo! Gokil. Ini jiwanya emang selalu muda kayaknya ya.
1: Iya, sering di jalan jadi kita
0: teriak-teriak. Teriak-teriak. Aduh. Halo, selamat malam. Selamat malam Mas Wawan.
2: Malam.
0: Mas Bobby. Mas
2: Bobinya enggak.
0: Mas Dondot.
2: Yes. Alex.
0: Wah, Dondot. Oke, boleh Mas Alex.
2: Bobby di RRI Solo.
0: Oh, di RRI Solo. Langsung di sana dia ya.
2: Enggak di
0: siaran.
2: Bukan di radionya.
0: Di mana tuh?
2: Mana? Jual kopi.
0: Mangkal dia.
2: Mangkal.
0: Dan Mas Afis, selamat malam. Edi, sedap seru sekali.
2: Senang jumpa sama Edit.
0: Edi, benar. Dari tadi kenapa nanyain namanya aku, kenapa tuh Edit?
2: Aku baru ya. Aku kalau punya anak enggak akan ku kasih nama Edit.
0: Iya sih. Di Edit. Kenapa emang?
2: Nanti namanya diedit.
0: Aduh, bener sih.
2: Tapi spesial ya namanya, bagus ya.
0: Oh, terima kasih.
2: Gak ada yang ngembarin.
0: Bener. Tapi sering keliru aja. Mas Adit biasanya.
2: Kalau Adit banyak.
0: Adit banyak ya kan? Kalo Adit banyak.
1: Edit cuman GAG ya, B.
2: Apa? Edit GAB.
0: Kembali. MBTAD. Kembali. Halo, selamat malam, gimana kabarnya?
2: Malam baik, alhamdulillah.
0: Ini seru banget. Ini bisa dibilang ngobrol sama legend nih ya.
2: Waduh, iya, ini pas ulang tahun ya?
0: Benar. Hari Radio Nasional dan juga ulang tahunnya
2: tanggal
0: 11 September hari ini banget.
2: Oh, kita nyanyiin ya.
0: Oh, boleh.
2: Let's go.

0: Terima kasih, terima kasih.
1: Selamat ulang tahun.
0: Terima kasih.
2: Edit ulang tahunnya kapan, Edit?
0: Aduh, udah lewat, udah lama sih. April, oh, udah lama.
1: Edit, edit birthday to you.
2: Enggak.
0: Udah kelewat. Nanti aja tahun depan ya.
1: Ya. Anggap kita ya, Pak.
0: Oh, boleh. Siap. Boleh. Ada kok pressure ya. Oke, tapi kalau ngomongin radio, ada nggak sih momen-momen spesial atau mungkin yang terkenang dengan radio?
2: Kita
0: ada
2: dulu gak? Malah latihan tektokan itu di radio, di di radio tit Solo. di Solo
0: ya, ada radio swasta ya berarti.
2: Ada.
0: Ya?
2: Tapi tiap acara kita bikin plesetan,
0: okay,
2: dari lagu-lagu sampai cerita-cerita zaman dulu.
0: Oh iya, cerita apa aja itu?
2: Yang ada di TV.
0: Oh,
2: jadi, zaman wah masih muda banget, ada Return to Condor Heroes.
0: Oh,
2: iya. Kita plesetin tuh.
0: Iya, benar.
3: Tanyain, Mas Adit ngerti enggak?
0: Enggak.
3: Wah,
0: jujur enggak. Benar. Berarti tahun berapa itu sempat siaran? Berarti siaran berarti?
2: Pernah.
3: Siaran, ya.
2: Pernah. Kehilangan motor pas siaran juga pernah.
0: Wow.
2: Bobby itu?
1: Bobby
2: gitaris kita hari ini enggak hadir, itu kehilangan motor. Motorku sama dia tuh parkir.
0: Oke. Okay.
2: Dia hilang sendiri. Motorku paling jelek soalnya enggak diambil.
1: Bobby yang bagus tuh.
0: Oh, yang bagus dulu ya.
2: Masih ngeredit lagi Bobby ya pas itu ya.
0: Waduh.
2: Jadi tim lo pas siaran pernah kehilangan motor itu pernah.
0: Wow.
2: Masa mau Bobby doang yang sedih, kita enggak.
1: Enggak, kita juga berusaha mencari solusinya juga dulu.
2: Apa solusinya?
0: Apa itu?
1: Kita cari orang yang pinter.
0: Oh, dukun.
1: Enggak, orang pinter. Pinter jawab. Kakak, ya adalah misalnya ketahuan ini di sini nih.
0: Oh, sempat ketahuan itu?
1: Iya.
0: Wow.
1: Orangnya, tapi siapa saya enggak kenal.
2: Ya dukun berarti.
0: Buset.
1: Iya, tapi enggak tahu. Kelihatan mukanya.
2: Oh, kelihatan.
0: Kelihatan di gambar.
1: Di gelas, okay.
0: Di gelas. Oke. Okay.
1: Di gelas. Wah, ini siapa ya? Wah, ini kalau di Jakarta namanya Edit.
0: Aduh. Oh. Jangan dong. Jangan. Habis ini burun.
2: Dia belum lahir.
1: Enggak, bukan Edit ini, beda lagi.
0: Oh, beda lagi. Oh, iya beda.
1: Edit kan banyak gitu.
0: Banyak sih Ion.
2: Edit plus.
0: Aduh, ulang lagi. Di callback. Bener. Tapi boleh gak sih sekali gak, mungkin nostalgia nih, zaman siaran, boleh gak sih coba siaran sekarang? Zaman dulu.
2: Siaran itu bukan siaran kayak penyiar. Jadi kita bikin cerita.
1: Cerita. Drama lah, drama.
0: Oke, okay. Oh, drama radio gitu ya.
2: Umpamanya, oh, selamat pagi anak-anak.
4: Selamat pagi, Bu.
2: Oh, coba ini jawab pertanyaan bapak ya.
4: Nggak bisa.
2: Loh, gimana sih kayak gitu? Jadi kayak lawak, kayak komedi,
1: drama juga.
0: Drama ya.
2: Terus selang-seling lagu humor gitu.
0: Oh, tapi itu secara live berarti?
2: Live? Oh, enggak, di record.
0: Di record ya, buat dramanya ya.
2: Kalau live nanti pemilik radionya ketakutan kalau ada kata-kata.
0: Iya. Agak nggak bisa ngerem bahaya.
2: Bener itu. Karena komedi kan kadang gitu. Kan?
0: Bener. Saking serunya, saking asiknya, gitu kan.
1: Kita recording aja dulu.
0: Okay.
1: Itu pun banyak yang diedit. Mas, ini nggak boleh ya? Iya, nggak boleh. Nggak apa.
0: Oke. Tapi kalau zaman sekarang nih, ngelihat radio, perkembangan radio yang sekarang mungkin udah ke digital juga, gimana nih menurut tim lo?
2: Ya, radio memang harus digitalin. Nah, sekarang kan udah susah manual, dari televisi juga digital, apa-apa digital. Ini muka kita aja digital aja.
0: NFT ya.
1: Kita tadi dengerin di mobil ya. Ada, makanya kan kita dengerin radio di mobil, soalnya kalau di rumah kan udah gak punya radio, Mas.
0: Iya, benar.
1: Di mobil kita apa ya
2: itu
1: ini?
2: Di kantor ada. Aku masih punya radio
0: kemarin
2: radio.
0: Itu.
2: Tapi Bluetooth.
1: Oh,
0: ya benar, HP.
1: Tapi ada sinyal-sinyal yang langsung juga.
2: Ada langsung
1: ada lagu-lagu lama gitu.
0: Asik.
2: Radio swasta.
0: Benar.
1: Ada masih kita ngobrol ngopi sambil dengerin pelan-pelan.
2: Ah, ngarang kamu. Ngeritain yang mana itu?
1: Yang di rumahmu.
0: Hah? Apa itu?
1: Yang di Bluetooth itu.
2: Digital.
0: Iya, benar. Karena sekarang udah mainnya udah digital juga gitu, kan, ngikutin perkembangan zaman. Tapi kalau zaman dulu, ingat gak sih maksudnya zaman lagu apa yang sering didengerin di radio tuh?
2: Wah, lagu-lagu lama ya, lagu
1: Gombloh. Ada juga sampai terus
2: itu yang
1: Epic GLD
2: madu dan racun,
1: madu racun,
0: gitu. Bisa kali dipetik gitarnya
2: jenih
0: oke.

0: duduk berdua denganmu.
1: Ya. Asik.
2: Ya. Backingnya ngaget-ngagetin. Jangan ngaget-ngagetin dong. Lagi di radio. Ya.
1: Ya.
2: Kaget.
3: Tapi dulu waktu ada apa tuh sahur sepuh itu kita
2: itu sahur sepuh ya.
3: Ada loh dulu. Saya sampai dengerin tuh di depan radio.
2: Tapi pas siaran kita udah enggak ada sahur sepuh.
3: Enggak, pas waktu radio-radio kita.
2: Kamu radio mana?
3: Radio.
2: Ya, jangan
3: radio.
2: Jangan kita enggak satu radio.
1: Selama ada ini kita kok frekuensi.
3: Ada. Jadi kita kok stay aneh, kayak nonton bioskop gitu.
1: Oke.
3: Okay. Sahur sepuh. Oh, yang zaman Mandili, Brahma.
2: Kayaknya dia ngarang deh, aku enggak merasa itu deh.
3: Nah, kamu belum lahir berarti.
1: Oh, lahir.
2: Berarti kamu tua.
3: Ada. Kakak tua saya.
1: Aduh.
2: Ini umurnya 81 sama dengan Nereri.
1: Oh, aduh.
3: Saya lansia.
1: Bukti sejarah. Tapi saya ini ya.
3: Itu mengalami itu juga.
1: Mengalami itu juga ya berarti ya.
3: Sampai radio itu kayak kebutuhan pas waktu. Ya kayak sahur sepuh, Brahma Kumbara gitu.
1: Bener.
3: Itu udah.
2: Waktu sahur sepuh kamu sahur di mana?
3: Di rumah apa? Di rumah. Di bawah jembatan.
1: Aduh.
3: Kagak deh, di rumah. Enggak, itu judulnya.
2: Sahur. Ini satu grup enggak nyambung kok. Udah, pertanyaan lain aja, Mas.
1: Oh, lanjut aja ya.
2: Ya.
1: Lanjut aja ya. Benar. Berarti kan tim lo juga udah lama banget dari tahun
2: 97. Jadi 97 kita berdiri, 98 kan kerusuhan tuh, kerismon. Jadi baru aja mau cari job, oh udah bakar-bakaran tuh Jakarta Solo kan. Jadi kita cari makan aja susah. Ini kita terusin apa enggak ya?
1: Oke.
2: Kas aja enggak punya. Pentas-pentas job cancel semua kan, gedung-gedung kebakar kan.
1: Betul.
2: Kita sempet pengen ini, pengen kita apa jadi presiden aja.
1: Waduh. Waduh. Waduh. Mimpi yang bagus. Cita-cita yang mulia.
2: Cuman presiden Indonesia kan cuma satu.
1: Oh iya benar. Iya enggak bisa ramean ya.
2: Gak bisa rame-rame.
1: Gak bisa rame-rame ya. Tapi apa ya maksudnya yang bisa bikin tim lo akhirnya bisa bertahan yang melewati krismon itu terus juga sampai eksis sampai 2026.
2: Karena gak ada kerjaan lain.
1: Aduh. Terlalu jujur, Mas. Terlalu jujur, Mas. Gimana maksudnya apa resepnya, rumusnya gitu biar bisa solid sampai sekarang tuh apa tuh?
2: Aduh, kita bilang solid gimana ya?
3: Padahal kita bertiga aja gak solid ini.
1: Aduh.
3: Ya mungkin karena kita di zona nyaman ya kali.
1: Asik.
3: Ya, kayak Mas Edit.
2: Maksudnya
3: gimana? Gimana tuh? Kita di itu? Tim lo asik nih. Kan gitu nih main gitar dulu cuman nasi bungkus sekarang ada nominalnya gitu. Okay. Kayak Mas Edit nih. Kalau di sini tiap hari kan di zona nyaman pastinya.
1: Benar.
3: Iya kan? Wah enggak mau ke mana.
2: Nah,
3: kan
2: itu gitu permasalahannya. Kita satu grup itu yang merasa nyaman dia sendiri. Iya. Kita itu enggak nyaman sama dia, Mas.
1: Oh gitu. Nah,
2: dia nyaman tapi kita enggak nyaman. Kita
1: nyaman. Oke. Tapi tetap ya bertahan ya.
2: Bertahan.
3: Saya yang bikin nyaman mereka.
1: Asik.
2: Kita mau cari pemain bass lain enggak nemu.
1: Oke.
3: Banyak Man sebenarnya, Man. Tapi enggak ada yang bikin nyaman.
2: Enggak, okay. kalau pemain bass lain kan pinter, pilih cari grup band yang bagus gitu. Ya dapatnya ini ya udah enggak apa-apa deh.
3: Nah, itu kan suatu keahlian saya juga.
2: Iya,
1: benar.
2: Ahli apa, Mang?
3: Ya ahli nyamanin orang itu.
2: Kok kita merasa enggak nyaman kok kamu sendiri.
3: Apa ada tukang tukang bass, tukang yang di apa itu bisa masak juga, bisa bikinin kopi kan nggak mau mereka.
2: Iya sih yang bikin kita mempertahankan dia itu.
3: Nyaman.
1: Oh gitu ya.
3: Sampai kru-krunya lu minum apa gua. Makasih Om.
1: Lah. Berarti emang jagonya di situ ya. Ahlinya di situ ternyata.
3: Bisanya di situ, Mas. Kalau mau skill mah nol dah. Kan ada plus minusnya.
1: Benar.
3: Kalau kita plusnya ahli nggak bisa apa ya?
2: Jadi pertemanan sih.
1: Ya. Pertemanan ya.
2: Jadi kenal dia itu bukan pemain bass.
1: Apa tuh pemain apa tuh?
2: Gak tau dulu pemain apa sih, Dok?
3: Jaran Dor apa?
2: Dia dulu keliaran di RRI Solo.
1: Oh iya.
3: Dulu saya Ani.
1: Apa?
3: Di pinggir jalan, okay. Buka lapak.
1: Oke, okay. Jualan kopi.
3: Bukan.
1: Oh enggak.
2: Apain? Lodok. Ngerti enggak? Ngerti enggak?
1: Enggak ngerti dia.
2: Aku aja enggak ngerti kok. Itu bahasa Jawa tapi bahasa Solo
1: dia. Oh iya.
2: Enggak semua tiap Jawa ngerti apalagi Jakarta.
3: Tahu lah.
2: Klotok itu apa?
3: Klotok itu kalau saya jelasin ntar saya kebuka dong.
1: apanya? Kebuka apanya? Apa kebukanya? Tokonya apa?
3: Dadu. Hei, jangan. Jangan diomongin.
2: Itu dulu ya, itu dulu. Dulu. Sekarang?
3: Sekarang ngeslot.
1: Gak boleh.
2: Aduh, gak boleh, gak boleh. Itu jangan jangan dicontoh ya.
3: Enggak, itu bisa merusak moral kita.
1: Betul, itu dia. Iya,
3: jangan-jangan itu senakal-nakalin saya itu kalau sudah melanggar hukum udah jangan ada.
1: Nah, itu dia.
2: Emang kamu nakal dulu ya berarti?
3: Kalau enggak, wah itu saya dulu sebelum ada geng motor, geng tawuran. Dulu saya itu dulu tukang parkir, Mas.
1: Oke.
3: Tapi enggak ikut-ikut yang begitu.
1: Oh, ikutnya?
3: Ya, saya ikut-ikut di paduan suara.
1: Oh, ini.
2: Paduan suara ya itu.
3: Yang positif.
1: Yang positif benar. Wow. Oke.
2: Dulu dia dulu ketua paduan suara loh.
1: Bener. Oh iya, beneran.
2: Bisa ngelatih.
1: Oh, oke.
2: Okay. Lomba-lomba paduan suara dia ngelatih dan enggak pernah menang.
3: Ini tadi sebelum masuk ke sini, ayo latihan dulu.
1: Oke. Okay.
3: Lagu Queen katanya.
2: Queen bisa.
3: Cuman ini enggak bisa semua.
2: Coba gini.
1: Coba.
2: Kita buktikan.
1: Kita tes.
2: 1, 2.

lagi bareng sama tim lo. Jadi pasti buat kamu yang bikin seru-seruan juga, boleh banget langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung WhatsApp ke Prodo FM Jakarta ya. Jadi pastiin tetap di MLC Music Live Chat. Yeay.

0: masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Tim Lo. Boleh kasih ceritain dulu, mungkin ada yang pengen tahu juga, atau mungkin ya generasi sekarang gitu kan ya, mungkin bahkan baru tahu Tim Lo.
1: Kita
0: gitu.
1: Generasi sekarang juga kok.
0: Asik. Gen Alpha ya katanya. Gen Z, Gen Z.
1: Kita Gen Z.
0: Gen Z. Kalian kan terbentuk berarti
1: 97.
0: Itu ceritanya gimana awalnya kebentuk?
1: Dari pertemanan mahasiswa UNS.
0: UNS
1: Solo.
0: UNS Solo.
1: Nah, ini sebetulnya
0: dosen.
2: Umur... Wow, bukan dosen pembimbing.
3: Tukang kopi. Tukang kopi.
2: Nah, bener saya dosen dulu.
0: Okay.
2: Asisten.
1: Dia itu umurnya di atasku.
0: Okay.
1: Di atasku, cuman dia adik kelasku.
0: Oh, oke. Okay. I see.
3: Tapi ya maklum mas agak gimana gitu.
1: Jadi ketemu bikin
2: agak bodoh gitu aja.
1: Enggak ada yang bilang bodoh.
0: Enggak ada.
1: Cuma agak itulah.
2: Kalau sekarang istilahnya cuti, Wan. Dulu pernah saya cuti di SD.
0: Benar. Ya,
2: jadi
3: cuti ya. Yuk ke SD.
1: Enggak naik kalau kelas. Kuliah ada.
2: Hah?
3: Cuti SD enggak naik kelas.
2: Itu program saya dulu sebelum saya SMP, SMA, kuliah itu saya udah ada prinsip cuti.
0: Oh, ini double degree katanya.
2: Iya, cuti dulu main layangan dulu.
1: Kalau aku pas kuliah ada cuti.
0: Oke. Okay.
2: Nah, berarti itu niru aku.
1: Enak aja. Kamu tuh nggak naik kok, nggak naik kelas SD SMP gitu kok.
2: Istilahnya kalo, cuti Wan.
0: Cuti.
2: Kan masih bisa diulangin.
1: Ya terserah kamu mau bilang cuti. Kalau cuti itu biasanya di kuliah. Jadi mamanya semester ini nggak kuliah dulu. Mamanya itu bisa kan. Kalau SD gimana cutinya?
2: Ya setahun.
1: Itu nggak naik kelas. Itu nggak naik.
0: Dua semester.
3: Cuti dua semester.
1: Jadi kuliah aku cuti 2 semester. Cuman pengen rekaman pas itu.
0: Oke. Okay.
1: Bilang sama dosennya.
0: Hmm.
1: Nah, kalau ini dia itu enggak bilang cuti sama dosennya, dia mencutikan diri.
0: Oke. Okay.
1: Terus dosennya bilang belum lulus, dia merasa lulus.
0: Oke.
1: Okay. DO aslinya.
2: Lah saya kan alah gampang.
0: Aduh, gitu. Lulusnya jalur mandiri kan.
2: Nah, iya, Mak. Sekarang kan masih bisa kalau saya mau kuliah lagi karena bisa. Cuti saya panjang. namanya cuti kan belum dikeluarin Mas ya.
0: Bener.
2: Belum ada surat
0: dikeluarin. Bener.
1: Jangan kesel ya. Pendapatnya dia aneh. Kita tiap hari menghadapi dia kayak gitu.
0: Sabar untung ya.
2: Iya, cuti sama.
0: Oke.
1: Okay. Orang kita kalau live bareng gitu ya, Komal.
0: Iya.
1: Gitu.
0: Yeah.
1: Kadang dia, aku kesel tuh dia sering kukik gitu.
3: Bikin emosi mas.
1: Bikin emosi.
2: Yang mana?
3: Ini aja sekarang ini loh kamu bikin emosi saya.
2: Ya, Komal itu apa artinya?
1: Lah Komal aja nggak tahu kok.
0: Iya.
2: Yang live bareng ini nih.
1: Iya.
0: Ya, ramean.
1: Kok? Kalau live di TT itu sering ini ngobrolnya udah kita bilangin nih sampai emosi-emosi dia tetap lempeng aja. Akhirnya kita kick. Gitu.
0: Kick. Oke. Okay.
1: Udah di kick dia masih komen di bawah. Aku masukin lagi dong gitu.
0: Masih gak pingin ini ya? Pingin join lagi. Oh gitu. Oke, berarti awalnya pertemanan UNS.
1: UNS, terus dalam perkembangannya UMS ketemu Bobby. Bobby cuman di Solo saat ini. Terus ketemu Afis.
0: Oke. Okay. Terus itu emang dari awal maksudnya genrenya emang komedi, humor gitu atau gimana tuh? Apa dulu sempat ngerok dulu katanya?
1: Enggak, pengennya nyanyinya bener gitu.
0: Oke. Okay.
1: Tapi aku tuh pelupa banget. Lirik udah ku apalin, lupa. Mendingan plesetin aja semua.
0: Oke. Okay.
1: Daripada lupa beneran kan.
0: Bener.
1: Gitu.
2: Iya.
3: Ya. Iya, Pak.
1: Iya doang.
3: Ini komennya telat ya.
0: Iya.
3: Iya, apa? Iya, apa maksudnya?
2: Gue lagi pikiran saya balik lagi ke zaman dulu, cuma lemot.
3: Enggak balik-balik ke sini.
2: Kan cuma iya betul.
0: Datanya banyak.
2: Iya kan. Datanya terlalu
0: benar.
1: Memang dulu ini pengennya kita bikin band lucu aja ya, kayaknya pas itu belum ada. Jadi ada orkes komedi PSP terus PMR.
0: PMR.
1: Nah, abisin wah band belum ada nih, kita bikin band paling gila nih se-Indonesia.
0: Oh sih, sedang. Oh,
1: jadi visinya gitu dulu. Nah, aku ajak Dondot sama Bobby. Abis pas itu tahun itu belum ikutan.
0: Belum.
1: Jadi kita bikin, aku bikin konsepnya nih. Pakai buku tulis zaman dulu. Aku sodorin ke dia, konsepnya gini. Sayurnya kita plesetin semua aja. Dia enggak setuju. Enggak setuju. Soalnya lapar.
3: Yang penting makan dulu.
1: Udah akhirnya kita ajak ke warung. Setelah kenyang baru setuju.
0: Oh gitu ya, emang gitu ya. Butuhnya makan emang.
2: Nah iya, makan dulu ya. Kenyang kan enak.
0: Bener, ngikut aja yang penting kenyang gitu.
1: Iya. Pas itu dia udah DO itu.
2: Cuti kan?
1: Iya, cuti.
0: Lagi, bahas lagi ke cuti.
2: Cuti bukan DO. Gitu. Masa kamu punya anggota tim lu yang di DO kamu bangga? Kan cuti. Kamu harusnya, teman saya itu cuti mas sampai sekarang.
1: Bener. Ya, cuti.
0: Nah.
1: Cuman kalau aku ketemu dosenmu nanyain kamu loh.
2: Enggak, maksudnya masalahnya dosennya masih hidup enggak?
1: Masih.
2: Kan ada yang sudah meninggal.
1: Masih.
2: Pak Ken. Pak Dibyo.
1: Iya. Pak Dibyo yang mana?
2: Yang dosenku awal.
1: Oh, kamu sama nama dosennya aja lupa aku dulu. Enggak ada
2: Pak
1: nama. Pak Adib. Nah, enggak, bukan Pak Dibyo.
2: Kan panggilnya Adib sama karena akrab banget.
0: Asik.
2: Dip, sini Dip.
0: Seumuran tuh. Seumuran tuh.
2: Enggak ada batas Mas, jadi sana itu
0: gitu.
2: Yang penting ya, karya kan. Lu ya. Mau manggil
1: aku aja seumuran.
0: Oke. Tapi kenapa namanya akhirnya tim lo?
1: Dari singkatan nama kita. T itu tawan.
0: Gak ini maksa.
1: Ngawur.
0: Gak ini maksa sih kayaknya.
1: Pengennya kayak dewa inisial nama.
0: Ayo kan. Bener. Biar keren ya gitu ya.
1: Tim lo itu tim musik humor Solo.
0: Tiam. Iya, Tiam lo. Tapi emang inspirasi dari makanan tim lo. Makanan tim lo.
2: Dulu saya usul tempe metal. Ada gadu-gadu. Tapi kalau itu kan di Solo enggak terlalu ciri khas.
0: Benar.
2: Nasi liwet. Mosok kita di panggung nasi liwet.
1: Panjangan.
2: Kan enggak enak kan?
0: Iya, benar.
2: Harus dua suku kata nih enak nih.
1: Kamu dulu kayaknya enggak usul deh.
2: Usul. Karena enggak mau dengerin aja.
3: Karena malas Mas Awan malas dengerin kamu.
2: Lah, sekarang kan gini. Apapun anggota usul yang penting kan bosnya ya kan, Mas.
0: Benar.
2: Kalau bosnya ngusulin tim lo kita ngusulin 10 lagu, nama ya tetap tim lo.
0: Tetap tim lo
2: ujung-ujungnya. Iya. Mau kita berdebat sampai 2 hari ya tetap.
3: Tapi dulu itu kelihatannya yang enggak setuju itu cuman kamu doang.
2: Iya,
3: setuju.
2: Iya, makanya saya pengennya gadu-gadu.
0: Oh gitu. Tapi kurang.
2: Nah, si liot wanu.
1: Aku enggak merasa gitu deh dulu.
2: Kayak
1: enggak merasa dia usul kok.
2: Nah.
0: Langsung
3: aku lagi ingat-ingat gitu. Usul di grup mana kamu?
0: Waduh. Grup lain. Grup ya. Dewa kali itu.
2: Wah, dulu kalau grup Dewa ikut saya tuh.
1: Kamu kan dulu punya grup banyak itu bukan sama kita kali.
2: Iya, mungkin.
1: Loh. Oh iya kan bener.
2: Nah, lupa saya kan.
1: Oh, iya makanya.
0: Terlalu banyak grup ya. Oh, pantas gak didengar. Lain grup.
1: Usulnya. Iya. Orang dia itu ada satu pentas, dia enggak bisa latihan karena ikutan grup lain. Pernah akhirnya ya udah aku cari adisional kan. Waktu pentas dia datang diem aja ngeliatin. Kan kita jadi enggak tega ya.
0: Iya.
1: Ngeliatin diem di
2: pentas saya di-cancel aja nih. Kalau gua mah karena pertemanan datang aja ya.
0: Benar.
2: Siapa tahu diajak.
0: Siapa tahu diajak.
1: Ya cuman kan kita udah ini bener,
0: udah latihan.
1: Udah bener. Latihan sama adisional kan.
2: Ya kan
1: terus dia datang gimana?
2: Enggak apa-apa kan penting silaturahmi.
0: Masya Allah bener. Silaturahmi.
2: Mau diajak mau enggak ya?
0: Urusan hati.
2: Ya itulah. Lah akhirnya kan sekarang diajak.
0: Iya,
2: mana-mana. dulu nyebelin, sekarang kan nyenengin kan.
0: Masih.
3: Sama sih nyebelin. Siapa yang nyenengin?
0: Oh, emang aku sendiri ya nyenengin ya. Benar. Oke deh, sekarang kita ngomong yang sekarang nih, karena baru aja ngerilis ya single terbarunya. Enggak tahu. Nah, apa nih enggak diketahui itu apa sebenarnya?
1: Enggak, kita bikin, aku yang bikin kan itu spontan uhui aja.
0: Asik.
1: Bikin lagu apa ya? Enggak tahu apa ya.
0: Oke,
1: ya, enggak tahu aja deh dibikin. Bikin lirik yang temanya enggak tahu. Dan itu anehnya, di Indonesia enggak terkenal, di Brunei terkenal.
0: Oh iya benar.
1: Disiarin di radio-radio sana. Jadi komen-komen di itu, "Mas, aku senang lagu ini di radio Brunei diputerin." Wah, orang-orang Brunei itu pada komen bener. Di situ.
0: Oke.
1: Okay. Enggak tahu, mungkin notasinya cocok sama orang-orang Brunei kali.
0: Mungkin bisa jadi. Tapi maksudnya ini kan sebenarnya tim lo juga bisa dibilang segmented humor Indonesia enggak sih? Apa enggak sebenarnya?
1: Iya sebetulnya.
0: Tapi apa mungkin yang bikin di Brunei itu benar-benar disukain banyak orang, di play di radio-radio tuh?
1: Itu yang aku ini lagi lagi cari tahu, pengen riset gitu sebabnya apa. Tapi cuman kalau dari nada-nadanya sih itu ada nada-nada minor. Kalau notasi minor itu mereka suka
0: biasanya okay.
1: Di Indonesia minor juga disukai, cuman kalau di sana lebih banyak yang minornya gitu. Nah, di Indonesia menor, kalau di Indonesia di sana minor.
0: Oh iya benar. Oke. Oke, sekarang kita dengerin dulu lagu terbarunya tim lo enggak tahu. Nanti buat kamu yang udah bertanya, udah seru-seruan, nanti bakal kubacain di malam hari ini. Jadi pastiin buat kamu tetap di MLC Music Live Chat. Music Live Chat.

kamu juga gak tahu.

0: Yeay, masih di MLC Music Live Chat. Dan tadi kita baru aja dengerin satu lagu dari tim lo terbaru, Enggak Tahu. Asik.
1: Enggak tahu.
0: Tapi emang ini terciptanya emang bener-bener random aja gitu, secara random. Maksudnya gak secara sengaja.
2: Aku rata-rata random, kadang ada lirik, ada apapun di Google gitu aku nyanyiin. Jadi lagu kadang gitu.
0: Oke.
2: Aku lagu Batak-Batak lucu itu karena ada guyonan-guyonan Batak aku nyanyiin.
0: Benar. Jadi lagu akhirnya. Kalau Susu Mbok Darmi itu dari mana tuh?
2: Susu Mbok Darmi itu awalnya dulu plesetan iklan.
0: Oke,
2: ya. Iklan susu. Gitu kan. Terus kita plesetin. Itu pas di radio juga, siaran di radio.
0: Oke, itu zaman-zaman di radio dulu ya.
2: Iya, iya.
0: Itu tercipta tuh. Tapi so far apa yang lagu apa yang paling sering diminta buat dinyanyiin?
2: Balon Batak. Jadi balonku ada 5 rupa-rupa warna.
0: Versi Batak. Versi Batak ya. Coba.
2: Nadanya apa nih?
0: A mayor Teddy.
2: Salah.
0: Pakai mayor. Salah.
2: Enggak pakai Teddy.

0: Biar kurang kencang.
1: Oh, pengen lu. Kencang banget ini.
2: Kena sendiri.
1: Iya nih. Di apa nih, di ear.
3: Itu tahu enggak waktu?
1: Ini apa namanya?
3: Ya, headset.
1: Headset.
2: Iya benar.
3: Itu ada cerita tuh yang mixing laguku. Waktu mixing lagu itu speakernya rusak juga. Kan aku minta pas lagu dar kencengnya itu dikencengin, ditambahin efek bom gitu.
1: Mas, tapi volumenya nggak dikecilin, jadi
3: dikecilin dulu. Terus aku bilang ini kurang kenceng kan, meletus dar, dia kencengin, jebol.
2: Jebol.
3: Aku gantiin jadinya.
2: Kok malah jadi nombok, malah jadi nombok. Oke oke oke. Sekarang gue mau bacain dulu pertanyaan ini dari siapa nih? Dari Lara ya.
1: Lara.
2: Ada dari Lara. Ini katanya mau nanya, apakah ada satu lelucon tim lo yang dulu dianggap lucu tapi setelah bertahun-tahun justru kalian sadari ternyata punya makna yang jauh lebih dalam?
3: Waduh. Ini sebetulnya enggak ada lelucon sih. Kita itu ngalir semua kan.
2: Oke. Okay.
3: Lelucon itu terjadi kalau kita ada yang hal yang bikin anggota menderita, itu gitu lucu. Jadi kita lagi main nih, lagi main dulu yang musiknya main, tiba-tiba drummer kita hilang.
2: Oke.
1: Jatuh.
3: Ternyata jatuh di belakang panggung.
1: Dari atas
3: kecilan itu.
1: Dulu
2: hilang. Dulu.
3: Pernah. Berapa kali? Soalnya dulu kan gemuk banget ya.
1: Dulu gemuk mah.
3: Suka dikasih kursi plastik tuh.
2: Oke. Okay. Yeah. Kursi bakso gitu ya.
1: Iya.
3: Kursinya ngejebolin kursi sering. Pernah.
1: Di hotel juga jebolin kursi.
2: Buset. Buset.
1: Dulu ya.
2: Dulu ya, benar-benar.
1: Makanya sekarang kurus.
2: Akhirnya, ini kursinya aman kok, tenang aja, aman.
3: Akhirnya dia diet. Nah itu makna mendalam untuk dia.
2: Oke, okay, benar.
3: Salah satu makna mendalam.
2: Jadi motivasi ya buat diet ya. Oke oke oke. Oke, selanjutnya ada dari Hawa nih. Katanya salut sama lagunya lucu, random bikin ketawa sih.
1: Terima kasih.
2: Terus katanya buat tim lo, aku mau minta sesuatu nih katanya. Bisa enggak nyanyiin lagu Birthday buat aku Hawa, karena aku ulang tahun hari ini. Wih.
3: Oh, Hawa. Hawa. Happy birthday ya. Lagunya apa?
2: Lagu boleh, mau apa?
3: Hari ini aku bersumpah, izinkan aku. Lagunya bukan gitu.
1: Hari ini

0: Selamat ulang tahun ya Hawa ya. Happy birthday ya.
1: Bener.
0: Hawa. Semoga Hawa cepat besar.
1: Bener.
0: Hawa udah besar belum itu?
1: Udah dong.
2: Gak ngasih tahu umurnya sih sama kelahiran berapa sih?
0: Oh ya. Pokoknya ulang selamat ulang tahun, sehat-sehat selalu,
1: sukses,
0: murah rezekinya. Kalau udah kalau belum dapat jodoh, cepat-cepat jodoh.
1: Amin.
0: Kalau udah dapat jodoh lagi.
1: Jodoh apa nih?
0: Dapat momongan.
1: Dapat momongan.
0: Dapat rumah, dapat mobil.
1: Amin.
0: Semua cita-cita tercapai.
1: Amin.
0: Kok kamu tumben?
1: Tumben bener.
0: Kalau ora
1: biasanya enggak bener.
0: Kan harus diselektif.
1: Seleksi.
0: Kalau ada ulang tahun kita doain yang bagus-bagus supaya kita diundang.
1: Ada maunya.
2: Oke. Terus ada dari Pro 2 Pekanbaru nih.
1: Pekanbaru.
2: Legend, lagu Peter Pan Ada Apa Denganmu Om. Malah request.
1: Oh, dia yang request ya.
0: Lagu Ada Apa Denganmu.
1: Yang gitu ya?
2: Iya.
0: Maaf.
1: Yang gimana?
0: Ma, coba tadi.
1: Maaf segala tingkahku.
0: Emang kita gitu, lagi.
1: Sudah
0: maafkan
1: aku
0: segala.
1: Sudah.
2: Udah ya.
1: Itu syairnya.
2: Udah ya. Dia nge-request soalnya sampai full apa enggak gitu kan.
1: Ya
2: udah tadi intronya udah.
1: Udah. Kalau mau dinyanyiin ntar 3 jam di sini. Ada khusus buat.
2: Ada khusus ya.
1: Jam.
0: Siapa yang request tadi?
2: Pro 2 Pekanbaru.
0: Oh, Pro 2. Salam baru, ya.
2: Bener.
1: Sukses selalu.
2: Oke.
0: Okay, nanti kita kirimin konten aja kalau full.
1: Pekanbaru. Kita
2: Pekanbaru ya.
1: Sering pernah ke sana ya? Yang jual telur penyu itu di mana ya, lupa?
0: Bukan.
1: Jual telur penyu sih.
0: Telur penyu. Telur penyu bukan di Pekanbaru, itu di Kalimantan, di Banjarmasin.
1: Oh iya,
2: benar.
0: Pekanbaru itu gajah.
1: Lampung. Tapi kita sering kok di Pekanbaru.
2: Oh iya, sering ya.
1: Lewat.
2: Benar, saking sering.
1: Enggak, tapi pernah.
0: Yang baru.
2: Pernah ya. Oke. Oke deh, terakhir mungkin
0: jangan terakhir, kita udah jauh-jauh
2: sih.
0: Bener sih.
1: Yang lama aja.
2: Gimana ya ini durasi ya?
1: Aduh. Enggak apa-apa, kita free kok.
0: Ini lagu.
1: Kita persiapan lagu 10 loh dari
2: sini.
1: Kita free loh.
2: Boleh. Ini deh harapannya buat tim lo sendiri, mungkin next projectnya akan ada apa dan pengen meraih apa gitu.
0: Enggak ada harapan kita.
1: Ada lah.
2: Kok gitu?
0: Soalnya kita ngalir aja.
2: Oke.
0: Jadi harap-harap cemas.
2: Ada harapnya, cuman cemasnya juga banyak ya.
0: Oh, harapannya kita punya cita-cita ya. Kita mau ngeband sampai umur 100 tahun.
2: Amin.
0: Bisa 200 tahun.
2: Amin.
0: Sampai makanan aja kita perhatiin. Oh, kamu jangan makanan instan, jangan makanan dijaga yang sehat gitu.
2: Oke.
0: Sampai akhirnya mereka kurus sendiri. Makannya kurang
1: karena kondisi.
2: Benar.
1: Selektif. Enggak boleh makan ini malah karena enggak ada duitnya.
2: Oke.
1: Harapannya pokoknya kita tetap kumpul, berkreasi, kompak.
0: Meskipun ya yang satu agak susah attitude-nya kan, tapi ya disabar-sabarin deh. Pokoknya kompak gitu aja.
1: Alhamdulillah kita 30 tahun sabar, Mas.
2: Betul.
1: Kamu sabar apa, Hafiz?
0: Namamu
1: Hafiz. Sabar Hafiz.
0: Tahu enggak ada kejadian tuh?
2: Apa tuh?
0: Ini bikin emosi apa bikin apa ya? Jadi di pentas pernah nih, udah mau pentas parade band gitu kan. Kita kan ribet nih abis dipakai band lain. Dia nyolokin bass tapi nggak bunyi.
2: Oke.
1: Mati.
0: Ini apa gitu? Setelah diurut-urut jacknya, itu nggak masuk ampli tapi masuk gitar.
1: Tarik-tarikan.
0: Ditarik-tarikan.
1: Paralel.
0: Tarik-tarikan sama gitar. Jadi gitar sama bass itu tarik-tarikan itu. Jacknya kok gak masuk ampli. Sementara penonton udah minta aku nyanyi. Ayo main. Enter ini belum bunyi.
1: Tarik-tarikan. Dulu kan maksudnya belum profesional. Jadi kabel masih ngikut ke tukang son. Kerujungan juga gak terlalu banyak dulu kan.
0: Gak masalahnya kok kamu enggak sadar kayak gitu loh.
1: Ya kan ada channel yang kosong saya masukin aja. Ada ada kabel kosong, udah lah.
3: Ajar gitu ya.
1: Kan udah dipanggil, udah di atas. Lah kita mah ngurut-ngurut kelamaan.
2: Bener bener.
1: Udah dipanggil, ayo, ya ntar bar belum bunyi nih. Ntar ntar tarik.
0: Oh pas itu kamu panik ada jack dimasukin pas gitu aja ya. Oh
2: nganggur nih dia.
1: Nganggur nih. Ed, Bobby Ed dah masuk sini.
0: Oh iya. Sorry. Tuh kalau satu band punya anggota kayak gitu rasa gimana?
2: Bener bener itu udah mau tampil ya, udah di atas,
1: udah panggung. Di atas panggung,
2: udah di atas panggung,
1: udah tampil ya. Kita kan panik, udah dipanggil, udah penonton nggak sabar.
2: Bener. Oke deh, ini karena durasi ya sebenarnya pengen sampai jam 12.
0: Terusin aja terus. Terusin. Kita dari Depok soalnya jauh. Jauh-jauh dari udah kesini masa cuman bentar.
2: Iya.
0: Wawancara 2 jam lagi boleh kok.
2: Aduh.
3: Sampai jam 1 ya enggak apa-apa ya kita ya. Enggak ada kerjaan sih.
0: Lagi free.
2: Lagi free. Free kita.
3: Enggak ada jadwal, Mas. Santai gitu, Mas.
2: Ini terakhir karena ini kan berhubung dengan ulang tahunnya RRI Radio Republik Indonesia. Apa nih harapannya dan wish-nya buat Radio Republik Indonesia
1: RRI. Mungkin ada pantun dulu buat.
2: Ah, apa tuh?
1: Pantun
0: coba buat kamu punya pantun apa nih, Fis?
1: RRI.
0: Ikan ya. Ikan teri dari Sukamaju.
2: Cakep.
0: RRI semakin maju.
2: Asik. Boleh. Boleh.
1: Ikan teri.
0: Apa?
1: Komik. Di dalam termos.
0: Artinya.
1: Gak bisa.
0: Bisa. Iya boleh. Ikan teri.
1: Ikan teri di dalam termos.
0: Artinya.
1: RRI semakin jos.
2: Asik. Nah ini gongnya nih.
0: Gantian dot.
2: Ini gongnya nih.
0: Yang benar ya.
1: Anu aja. Bunga mawar. Bunga melati.
2: Cakep.
0: Beda. Dia kreatif. Kadang-kadang kreatifnya muncul. Lagi apa tadi?
1: Bunga mawar, bunga melati.
0: Okay. Artinya
1: RRI semoga sukses selalu.
0: Gimana? Eh? Gimana? Mawar, bunga melati. Tadi gimana kan?
1: Bunga mawar, bunga melati.
0: Terus
1: RRI semoga sukses selalu. Dimana-mana.
0: Ntar. Kalau sukses selalu, mamanya ikan teri ada kena bulu,
1: mamanya
0: ikan teri kena bulu. RRI sukses selalu. Gitu nyambung. Jadi kata suku kata terakhir itu sama dengan belakangnya.
3: Ikan teri aja, ikan teri.
0: Ikan teri,
2: ikan teri,
0: ikan teri,
3: ikan teri. Ikan teri.
1: Wah, mikir lagi nih.
0: Biar ada RRI-nya.
1: Ikan teri. Oh ya, ikan teri pakai helm.
2: Oke.
1: Tertib hukum mana tertib lalu lintas.
0: Iya tapi ikan teri
2: takut etli ya.
0: Ikan teri
2: pakai helm.
0: Pakai helm. Ya udah boleh. Ikan teri pakai helm. Artinya
1: RRI semoga sukses selalu.
2: Ya udah. Ya terima kasih.
1: Pokoknya sukses lah.
2: Thank you Tim Lo, thank you.
1: Sama-sama.
2: Terima kasih. Sukses selalu.
0: Terima kasih untuk Adit dan RRI juga.

Menurut International Energy Agency, permintaan listrik untuk pusat data global, tempat AI beroperasi, diprediksi lebih dari 2 kali lipat di tahun 2030, tembus 945 terawatt hour. Karena setiap proses AI, dari pelatihan model, interaksi, sampai pendinginan, boros listrik. Model AI seperti GPT-3 aja butuh 1.300 megawatt hour buat dilatih. Itu setara listrik 120 rumah di Amerika selama setahun penuh. Tiap kali kita nanya ke AI, konsumsi energinya bisa 3 watt hour per query. Kalau sehari ada jutaan query, wah, kebayang kan? Studi MIT juga bilang, satu model AI bisa nyumbang 626 ribu pon CO2, 5 kali lipat emisi mobil. Jadi, makin pintar teknologinya, makin bijak juga dong cara kita pakainya.

0: Teman terbaik kamu merapat di 88,5 FM barengan sama Sulis dan juga Amai.
1: Ya, sudah kedengaran nih.
0: Sorry teman berdua, tadi aku enggak sengaja membungkam dia soalnya dia udah lumayan berisik dari tadi. Ups. Ya.
1: Kebebasan berbicara dong, Kak.
0: Iya, kebebasan berbicara. Enggak kok, aku enggak membungkam kamu. Kepelicuk aja tadi tangannya teman berdua. Tapi BTW udah lama kita enggak ketemu ya. Amai kayak 15 tahun enggak sih?
1: Satu abad.
0: Males. Malam hari ini kita bakal ngebahas soal hal yang kayaknya ini relate sama semua orang termasuk aku. Hehehe.
1: Apaan tuh sih itu?
0: Hehehe. Kamu ngaku deh, Mai. Pasti di second account kamu pernah ngepost chattingan sama crush kamu padahal cuman dia cuman kayak yang take care ya atau kayak yang good morning.
1: Aduh, lebih ke
0: tapi iya kan?
1: Kalau dia ngechat dulu ya, Kak ya. Kalau dia ngechat sebelum aku balas, sebelum aku buka bubble chatnya, aku ini dulu pasang di second account dulu. Aku harus menjawab apa ya?
0: Minta advice langsung sama ini penduduk second account.
1: Penduduk second account.
0: Tapi jujur kalau misalkan kita udah kayak gitu ya di masa yang kayak ya udah punya crush terus dia chat, abis gitu kita post di second account, pasti nggak jadi pacaran. Kayak langsung gagal aja gitu loh teman berdua.
1: Apakah memang kabar baik itu nggak seharusnya disiarkan terlalu cepat gitu ya?
0: Nggak sih, kalau menurut aku bukan karena kabar baik itu harus disebarkan terlalu cepat, lebih ke kayak jangan jumawa, padahal baru di chat good morning kamu teman berdua.
1: Jangan GR ya, Kak ya.
0: Padahal kita kan orang ketiga, maksudnya orang ketiga yang di chat good morning, dua lainnya udah shift pagi duluan.
1: Yeah. Waduh.
0: Kita tuh bukan yang second option, tapi kita udah third option bisa jadi.
1: Bisa
0: gitu.
1: Jadi.
0: Ini kayaknya teman berdua yang di rumah terus habis itu kayak lagi PDKT udah langsung overthinking. Ih, jangan-jangan aku juga aku gitu kali ya.
1: Aduh. Kadang juga, Kak ya, kalau misalnya sekarang nih aku lebih banyak bantuin temanku untuk jawab chat dari crush-nya saat ngechat mereka.
0: Tapi emang itu tugas dari teman gak sih?
1: Iya, yeah, supporting.
0: Mandatory task yang kayak sebenarnya tuh gak tertulis di mana-mana ya. Kayak gimana ya, maksud aku semua temen tuh udah punya job desk itu padahal kayak gak tertulis sebelumnya kalau kita punya job desk itu gitu loh.
1: Mulai dari bantuin jawab chat, mulai dari nanti kalau misalnya udah janjian bantuin
0: pilih baju. Outfit.
1: Iya. Berarti nanti ya simulasi lah ya.
0: Kayak aku nanti kalau misalkan sampai sana aku gimana, kayak hai atau aduh gimana. Sumpah aku pernah banget lagi
1: ada gladinya.
0: Iya, ada gladinya. Jadi ceritanya teman berdua dulu pas zaman-zaman KKN. Temanku ada yang jatuh cinta sama warlock.
1: Waduh.
0: Banget. Terus kan dijemput ke rumah kami gitu kan, rumah tinggal kami. Nah, terus itu tuh kayak namanya KKN pasti kan gak banyak bawa baju ya. Maksud aku kaget saya di sebelah saya ada yang batuk, tergoyang pula sikunya. Iklan ya teman berdua. Nah, kan kalau KKN ya udah bawa baju seragam buat sekolah, terus habis itu sama baju daster di rumah, terus sama jilbab harian, sama jilbab di sekolah udah gitu, enggak ada yang bawa baju jalan tuh enggak ada teman berdua. Jadi dia tuh bingung. Kayak gitu, pinjem baju nah. Aduh, kalian bawa baju apa? Namanya kita gak ada yang jadi yang bawa baju yang oke gitu kan ya. Jadi kayak waktu itu mix and match, bener-bener kayak dia dari atas sampai bawah gak ada yang pakai bajunya sendiri. Celana dia pinjem temanku, terus baju ada pakai punya temanku yang lainnya. Terus aduh make upin aku nah, dandanin aku. Kayak stop enggak gitu. Itu yang heboh tuh benar-benar satu rumah, bahkan teman-teman kami yang cowok tuh nontonin kayak kamu nih mau kemana sih, kamu tuh mau diajak kemana sih. Tahu nggak kemana? Nonton festival yang itu loh, di ini loh teman perdu di Deman Huri yang di itu apa sih namanya,
1: apa itu
0: Vihara kah apa sih namanya yang besar di Vihara. Kan biasanya ada festival yang diajakin lah gitu, kayak kamu kan cuma mau ke situ pakai baju santai aja, kenapa nggak bisa, aduh gimana deh aku takut.
1: First date ya, Kak ya?
0: First date banget. Awalnya kan cuma kayak chatting-chattingan doang gitu. Terus diajaklah jalan gitu. Ternyata cuma sekali aja sih teman berdua. Katanya sih temanku gak cocok. Jadi kayak gak tahu deh gimana kelanjutannya.
1: By the way, Kak, teman kakak tadi pastikan karena kan KKN nih, ngedate-nya sama warlock situ. Pasti kelompok KKN kakak juga kecipratan tuh, entah di anterin makanan kah atau apa gitu.
0: Pernah, tapi berlangsungnya sebentar aja. Kan dia kayak baru first date udah gak lanjut lagi kan. Kan kayak di chat itu cuma dia biasa-biasa aja gitu. Terus fun fact-nya yang ngedeketin itu adalah guru di sekolah kami juga. Jadi kan kami kakaknya itu di sekolah cuma berdua. Nah, itu guru juga. Jadi kayak awalnya sih kita kayak yang dia bapak itu beli ini, beliin kayak misal jajan atau gorengan, nah dimakan rame-rame ini mbak. Oh ya makasih mbak, kita kan seneng ya. Terus kayak nanti misalkan dia punya apa gitu, ya udah dikasih. Atau enggak dia nganterin, mampirin jajan ke rumah kami gitu. Terus tapi setelah first date itu kayak, ya hilang deh kesempatannya mendapatkan support asupan gizi itu ya.
1: Lumayan ya kayak buat cemil-cemil
0: iya,
1: gitu.
0: Iya, lumayan perbaikan gizi untuk anak ya anak KKN yang tahu enggak sih hari-hari menunya telur, tempe. Ya elah. Tapi teman berdua kita bakal bahas banyak banget hari ini tentang kamu yang mungkin suka salting tiba-tiba gitu kan ya gara-gara crush kamu atau mungkin kamu yang emang dasarnya saltingan gitu ya teman berdua terus baru dikasih emoticon lambai-lambai tangan udah Adi. Kayak salto depan, roll belakang udah kayak enggak tahu deh gimana. Boleh gabungan sama kami berapa di mana, Mai?
1: Di 081258487885.
0: Atau kamu boleh ke Instagramnya Perdua Rin Samarinda teman berdua. Sabar bentar lagi Insta story-nya naik dan juga boleh merapat di RRI Digital. So make sure kamu stay tune barengan sama kami berdua. Kita ketemu dulu barengan sama yang satu ini. Ini cocok banget sih buat cocok. Amai. Ini lagunya Olivia Rodrigo.
1: Tak sabar.
0: Honeybee, baby boy.
1: Aduh.
0: Udah mirip belum? Mirip dan wajar kalau ditimpuk sih kayaknya teman berdua.

0: Dalam data UNESCO, minat baca masyarakat Indonesia hanya 0,001%. Artinya, dari 1.000 orang Indonesia, cuma 1 orang yang rajin membaca. Dilansir dari laman Oven Software, rendahnya minat baca Indonesia mempunyai beberapa alasan, yaitu masyarakat Indonesia lebih dekat dengan tradisi lisan, membaca hanya kewajiban untuk kebutuhan sekolah, persaingan dari bentuk media lain, kurangnya akses bacaan, dan buruknya kualitas buku yang tersedia.
1: Pro2 FM, teman terbaik kamu. Pro2 FM.
2: Ih, macet. Mobil nggak jalan-jalan lagi.
3: Teman Pro2, silakan request lagu kamu ke Instagram @rripro2 Samarinda atau WhatsApp kita di 0812-5848-7885.
2: Hah? Boleh juga nih, aku mau request lagu Afgan, Kacamata.
3: Wih, sudah ada yang gabungan nih teman Pro2. Dari Nainai request lagu Afgan, Kacamata. Dan salam buat Bintang, si cinta dalam hatinya. Ini dia lagu buat kamu.
1: Teman Pro2, kamu bisa loh request lagu sambil curhat. Atau salam buat si cinta dalam hati. Setiap hari jam 10 sampai 12 siang waktu Indonesia Tengah.

0: teman pro 2, aku jadi keinget kejadian pas temanku dicat sama kelasnya, Kak. Jadi kan kelasnya ini ngechat dia nih, memang kata-katanya agak baku.
1: Selamat pagi, bagaimana harimu gitu ya?
0: Iya, yeah, kurang lebih kayak gitu.
1: Seriusan?
0: Iya, tapi kata-katanya beda, Kak.
1: Jujur geli kalau jadi gitu beneran.
0: Kata-katanya ini, matamu berbinar bagai rembulan.
1: Itu pas tanya ChatGPT. Terus.
0: Terus kan lu kita kecekikan tuh. Baru tuh kan, aku nyindir tuh aja nih. Curiga kok pas dari Google nih gitu kan. Baru sudah tuh, ya udahlah anu lah ladinin kayak biasa lah kan. Temanku ini kayak, ya udahlah udah naruh hati gitu kan. Jadi sudah lah di sahuti aja gitu kan. Nah, pas pulang ke rumah, aku iseng aja nih cari di Google. Aku ketik chat manis gitu. Keluarlah, Kak.
1: Itu
0: kan
1: biasanya
0: ada kan 40
1: iya.
0: 40 ide chat manis kekeras gitu. Kebukalah salah satunya. Aku enggak nyangka kalau ada sama persis. Baru aku screenshot baru kirim ke dia.
1: Jadi apa tanggapannya dia? Tanggapannya apa waktu
0: itu? Katanya dia, alamak ternyata bukan ide original.
1: Itu kalau ada, kalau misalkan ini ya, berbagai series, original by Netflix gitu kan. Ini gak original by, gak original, ini bukan original sama sekali ya teman berdua. Ya Allah, ada-ada aja jugaan gitu. Cuman masalahnya gini ya, kadang tuh kita nge-crushin orang tuh pertama kali adalah karena looks-nya. Kayak yang, ih my type banget nih gitu kan.
0: Karena dari mata turun ke hati.
1: Iya, dari mata turun ke hati. Dari hati ternyata ya ilfil nih saya gitu kan. Terus habis gitu teman berdua pada saat kita ngelihat secara looks kayak ya udah itu emang tipe kita banget, tapi ketika kita kenal enggak tahu kenapa semakin kita tuh naksir sama orang ternyata kayak ih pas di tengah-tengah tuh ada aja yang kayak ih gak bagus ternyata ya orangnya gak ini kayak gak sesuai sama kriteria aku kayak gitu-gitu. Dan itu sering banget terjadi teman berdua. Kalau aku sih sering ya, kalau Amai gak tahu.
0: Kalau aku misalnya nih, kalau iya sih dari looks ya. Kalau aku pikir kayaknya dari luar nih tampilannya kayak aku tuh suka orang yang charming gitu kan. Charming, rapi gitu lah. Klimis-klimis nah.
1: Kayak denger-denger kayak Rido ya.
0: Rido jangan menganggap ini serius ya.
1: Terus.
0: Pas ya biasa kan Kak, selain dari look kita juga harus tahu dong isinya seperti apa. Ajak ngobrol. Ngobrol hal-hal yang santai aja yang ya gak terlalu berat gitu. Pas 1-2 pertanyaan kok iya sih mengalir aja tapi kok gak nyambung ya.
1: Kadang kita mau ke arah loduri dia ke sempaja teman berdua ya kan beda arah gitu ya. Tapi menurut aku ya kalau masih di masa-masa yang kayak belum kenal kayak pas awal-awal baru PDKT terus kayak chat-chat yang meskipun tadi ternyata cari di Google gitu ya.
0: Iya.
1: Tapi menurut aku itu jadi masa-masa yang kayak ih seru ya gitu. Bener-bener yang saltingnya tuh kayak yang aku gak ngerti lagi deh teman berdua sesalting itu. Bahkan kayak aku pernah salting banget dan itu kejadiannya di pro 2 ini. Oh, oh, iya? Di depan Kak Vera sama beberapa teman-teman dari broadcasting school. Itu kayak yang aku sampai hi salting cuman gara-gara aku di fallback.
0: Kayak itu sebuah kemajuan, Kak.
1: Kemajuan memang, cuman kayak sekarang aku udah enggak naksir lagi gitu. Orang itu kayak yang ya terus ngapain ya? Kan aku jadinya malu gitu loh.
0: Asalkan dia enggak tahu aman aja
1: iya,
0: kayaknya.
1: Iya, asalkan kamu enggak cerita aja sih, Mai. Kan jadi teman berdua ama itu suka kayak yang ya gitulah tau kan.
0: Aku ya, aku paling nanti setelah keluar dari studio langsung lupa. Jadi cerita apa ya.
1: Tapi aku pernah tau yang nge-screenshot itu. Jadi kayak entah bukti follow atau enggak dia yang bilang kayak yang misalnya aku reply story-nya dia. Terus ternyata pas dia pas aku reply story-nya dia, dia balesin. Misalnya aku bilang kayak bocah, aku bilang gitu kan. Ya kan, aku baca imut misal kayak gitu. Terus aku udah yang kayak ih dia bales aku loh gitu. Itu dan itu yang tau duluan adalah ya warga second account-ku.
0: Pasti.
1: Yang cuman segelintir entah berapa orang tuh, 11 kah 10 orang tuh.
0: Kakak ini screenshot-nya di IG enggak?
1: Iya dong.
0: Biasanya sekarang tuh aku
1: dari notif dong.
0: Oh dari notif.
1: Iya, kalau dari itu kan ketahuan.
0: Aku pernah. Enggak waktu itu sih apa namanya guru kan nge-reply storyku cuma nanya itu kegiatan apa gitu. karena apa ya, aku sama beliau tuh nggak terlalu dekat karena beliau juga terkenal tuh guru killer gitu kan. Aku nge-screenshot lah, aku kirim ke temanku. Baru tuh kan temanku bilang, "Mai, kalau misalnya screenshot di DM tuh enggak sih? Ada notifnya enggak sih ke gurumu?"
1: Oh iya. Tapi kalau setahu aku ya teman Perdo, kalau cuman yang kayak room chatnya doang enggak. Cuman yang ketahuan tuh kalau ini, misalnya kamu kirim foto. Nah, fotonya itu kayak bukan di, kan dia ada pilihannya tuh
0: ya,
1: view once atau kayak yang, tapi kalau view once dia enggak bisa di screenshot. Nah, atau kayak yang tunggu apa ya, satu lagi ya. Pokoknya dia ada opsinya view once tuh enggak bisa di screenshot. Tapi kalau kayak yang ya udah dikirim as foto doang tapi bisa diulangi kayak low replay, kayak bisa dilihat lagi, itu bisa di screenshot. Nah, itu baru ada notifnya, misal nih Amai took a screenshot of your picture gitu-gitu. Tapi kalau room chat doang sih seinget aku enggak. Gimana menurut kamu teman Perda? Coba deh kasih tahu, apakah kita yang lupa ingatan, apa kamu yang atau ya atau lah.

0: Musim hujan banjir, musim kemarau susah cari air. Aduh, pusing deh, gak ada solusi apa? Gimana sih?
1: Heh, ngedumel apa? Jaga lingkungan itu urusan kita bersama. Jangan nyalahin orang lain.
0: Ya terus gimana?
1: Lihat deh, contoh halaman rumahmu. Halaman rumah kok semen semua sama ubin keramik. Seenggaknya sisain sedikit untuk resapan air. Walaupun kecil, sangat berpengaruh buat lingkungan.
0: Eh, iya juga sih. Daripada nyalain orang mulu, mending bantuin aku ngelepasin ubin keramik. Kan bantu orang pahala.
1: Idih, udah gini aja.
2: Pernah gak sih kalian dengar istilah bahasa ibu? Bahasa ibu itu adalah bahasa yang pertama kali kita pelajari sejak kecil secara alami. Bahasa yang jadi dasar buat kita berkomunikasi. Menurut data di Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Indonesia, Indonesia merupakan negara dengan jumlah bahasa terbanyak kedua di dunia. Keren banget kan? Makanya pemerintah bersama pemerintah daerah dan masyarakat punya kewajiban untuk melindungi bahasa daerah. Karena ini merupakan bagian dari kekayaan tak benda yang sangat berharga. Sejak tahun 1999, UNESCO menetapkan tanggal 21 Februari sebagai Hari Bahasa Ibu. Penetapan ini penting banget loh, karena bisa jadi pengingat buat kita semua agar terus menjaga dan mewariskan bahasa ibu kepada generasi penerus. So, jangan malu buat berbahasa ibu ya.

0: Wah, wah, wah, wah, wah.
1: Wah, wah, wah, wah,
0: wah, wah, wah. Spontan ya, kan?
1: Uhuy. Gimana, gimana?
0: Itu adalah responku pertama kali saat membaca, ya, pesan dari crush-nya temanku.
1: Apa? Emang pesannya apa?
0: Ya itu Kak, terlalu puitis. Oke, okay, wah, wah, wah, wah, wah.
1: Eh, tapi jujur ya teman berdua, kadang kalau misalkan kita ngomongin soal pesan dari crush, mm-hmm. itu tuh kayak, kadang tuh kalau dipikir-pikir lagi, kenapa sih aku harus baper dengan hal itu gitu? Karena kalau dibaca lagi sekarang itu kayak,
2: yeah, yeah.
1: Oh my God, cringe gitu loh, sangat-sangat cringe.
0: Apa yang terjadi pada diriku di masa lalu?
1: Ya kayaknya waktu itu aku kesurupan apa sih gitu ya. Tapi teman berada sebelum kita ngomongin soal crush dan juga chat apa sih yang paling bikin salting, boleh banget kamu gabungan dan kita bakal dengerin. Ini ada satu orang yang juga bakalan curhat tentang crush dan juga chat apa sih yang bikin dia salting, teman berada. Kita dengerin yuk.
3: Hai teman Produa, kenalin aku Upi. Jadi aku mau menceritakan pengalaman kisah cintaku yang sangat-sangat lucu dan sangat-sangat funny. Jadi aku pernah deket sama cowok. Itu kalau gak salah pas akhir-akhir SMP kelas 3 kayaknya ya. Terus habis itu dia nih tiba-tiba ngedeketin aku. Dan aku emang udah ada rasa sama dia sebenarnya dari awal. Terus akhirnya pas dia ngedeketin aku seneng dong dia ngedeketin. Nah akhirnya kita chatan tuh, kita udah intens vician gitu-gitu tuh kayaknya hampir sebulan deh. Tapi di tengah-tengah itu aku udah mulai hilang rasa nih, karena gak ada rasa yang bikin aku berdebar lagi sama dia. Nah habis itu tapi aku gak mau bilang udahan dulu ke dia, karena aku ngerasa aku masih mau sama dia gitu loh. Nah sampai akhirnya tiba-tiba waktu itu mau bulan Ramadan. Nah di situ dia tiba-tiba ngechat aku, kalau nggak salah sih hamin seminggu atau hamin 5 hari sebelum Ramadan dia ngechat aku kayak halo Upi, kayaknya kita udahan dulu deh chatan-chatannya karena ini mau puasa. Aku nggak mau chatan-chatan dulu sama cewek selama bulan puasa. Dan di situ aku kayak ilfeel banget. Sebenarnya bagus, cuman kayak nggak perlu diungkapin gak sih. Jadi aku SS chatannya dia, terus aku masukin, aku kirim ke temanku. Aku bilang ini nggak apa-apa nggak sih begini kalau aku ilfeel sama dia. Terus akhirnya aku udah nggak suka lagi sama dia. Aku bener-bener ke cut off. Terus di situ juga dia bilang kalau misalkan habis Ramadan aku chat kamu lagi. Tapi sama dia gak di-chat-chat. Dan aku sebenarnya gak nungguin, cuman aku penasaran aja dia bakal chat apa enggak. Dan akhirnya dia gak nge-chat-chat. Sebenarnya aku yakinnya tuh dia kayak sebenarnya pengen udahan juga, tapi dia gak bingung ngapainnya kayak gimana. Tapi tuh caranya gak mesti ngomong karena puasa gak sih alasannya? Menurut kalian gimana?

0: jujur, jujur.
1: Saat respon kok gak, wong kok unik.
0: Aduh, wong kok unik. Enggak sih, itu kayak yang untuk aku yang ya ampun, aku sudah oma-oma ini usianya ya teman. Berarti saya kayak, aduh, aku pernah lagi di masa itu. Kalau kalau si Upi tadi kan kayak, Upi nanti aku chat kamu ya kalau habis puasa gitu. Nah, kalau aku case-nya tuh di jam-jam itu adalah kayak, kita udahan aja ya, soalnya aku mau fokus sama ujian nasional. Nggak fokus itu kayak, aku mau fokus sama ujian nasional. Tapi seminggu kemudian dia punya pacar baru kayak, halo.
1: Aduh, aduh, aduh.
0: Yuyur tuh kayak, oh merasa terhianati sih teman berdua.
1: Aduh
0: kayak, ini unik ya tapi
1: macam-macam, apa ya sekarang tuh tipe closure-nya tuh banyak gitu kak.
0: Tapi ada ini tahu. Yang mirip-mirip ini terjadi juga. Jadi kan? Kemarin tuh ada temanku. Ini temanku dia udah kuliah teman berdua. Nah, dia tuh emang kayak ya aku enggak tahu sih ini hubungannya mereka tuh beneran pacaran atau cuman kayak sebatas ya udah teman dekat aja. Nah, dia tuh LDR. Cowoknya di Jakarta, nih si cewek ini di sini. Di Samarinda dan dulu anak announcer akademi. Sorry banget buat kamu, aku harus bongkar ya karena cukup menggelikan waktu itu. Jadi pas puasaan kan dia kayak di sini gitu kan. Kok kamu lama sih di sini? Kamu ada kegiatan apa? Aku tanya gitu. Iya, aku di sini kesini kak. Oh, gimana udah berkabaran emang sama Bebep? Aku bilang gitu kan. Terus tahu nggak berkabarannya nanti kak abis buka puasa. Soalnya sekarang lagi puasa kayak halo.
1: Waktu chat juga perlu nunggu beduk.
0: Iya benar, benar. Tapi maksud aku buat apa? Ya kan teman berdua, mending gak usah sekalian kayak, aduh, bingung kan kamu sama, kami bingung. Dua juga bingung nih kayak, aduh, udah nih misal ajan kayak, wow, duk, wow buka puasa, Beb selamat buka puasa, terus habis itu nanti mulai abis sahur nggak ada chattingan kayak, ngapain sih?
1: Bayangin kak, bayangin, kita harus ane ya, kita ane selesai dulu ya, ini udah imsak.
0: Beb, tempat aku udah imsak nih, kita udahan dulu ya sambung besok lagi. Ya beda zona waktu ya, aku belum imsak nih, gak bisa diperpanjang Beb. Jangan, udah deh kalau gitu baru besok ketemu lagi. Yang satu udah buka puasa, yang satu belum. Gitu aja terus, sampai apa nih lebaran apa teman berdua. Aduh, aduh, emang ada-ada aja ya. Bener kata Amai, wong kok unik.

0: Selamat datang di pesugihan pinjaman online. Ada yang bisa Mbah bantu?
1: Mbah, saya ini butuh uang 200 juta nah, buat shopping.
0: Gampang sekali. Kamu tinggal foto KTP dan kirim ke HP saya.
1: Wah, gampangnya. Makasih lah, Mbah.
0: Kalau kamu tidak bisa membayar sesuai perjanjian, ada yang akan kamu terima. Anak buah Mbah akan share foto kamu di media sosial dan kita akan teror semua teman-teman kamu. Jadi gimana? Mau minjem gak? Tapi tanggung sendiri akibatnya ya.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
3: Hei seluruh rakyat Indonesia, kibarkan bendera sang merah putih di Papua, di negara ini, di Irian Barat.
4: Termasuk Indonesia, sumber daya alam yang dimilikinya harus pandai-pandai dimanfaatkan.
5: Keindahan berputar melawan waktu dan aku tiba-tiba teringat padamu. Barangkali senja ini bagus untukmu.
6: Kekokohannya mampu menyatukan keberagaman bangsa. Keindahannya mampu meluluhkan keberagaman hati yang mendengarnya. Dan keteguhannya mampu membawa negeri ini bersatu dalam Bhinneka Tunggal Ika. Itulah bahasa Indonesia.

0: aku ada satu cerita lagi Kak.
1: Apa tuh?
0: Jadi mungkin cerita aku kali ini kita bisa ambil pelajaran gitu.
1: Aku kira ambil ininya.
0: Apa?
1: Ambil untungnya.
0: ya itu pelajaran juga untuk
1: apa?
0: Jadi kan pengalaman teman kolega Kak.
1: Mm-hmm.
0: Jadi dia ini sekretaris di suatu organisasi.
1: Mm-hmm.
0: Singkat cerita, dia menganggap bahwa ya kembali lagi lah Kak, dari chatan-chatan dengan ketuanya, dia merasa bahwa dia diperlakukan spesial gitu Kak.
1: Mm-hmm.
0: Nah,
1: kenapa padahal itu cuman kayak okay, lanjut dulu.
0: Iya. Yeah. mungkin kita satu pikiran ya Kak ya. Jadi memang kan dari kalau misalnya kita baca chat kan mm-hmm. tergantung ya tipe typingnya seperti apa.
1: Yeah.
0: Gitu kan.
1: Kan kayak typing itu enggak ada suaranya ya. Terus.
0: Nah, mungkin karena dia biasa maksudnya komunikasi dengan orang itu yang suka singkat kata-kata gitu. Nah, sedangkan si ketua ini kalau misalnya ngechat dia dan ngechat siapapun itu enggak pernah disingkat. Jadi memang ya tulisannya kalau misalnya disampaikan itu kata misalnya yang, ya udah hurufnya
1: YANG.
0: Iya, 4 huruf itu gitu, enggak ada disingkat. Dan tidak ada biasanya kan huruf vokal atau huruf akhir yang double atau triple gitu kan. Nah, dia merasa bahwa kayaknya anu deh, kayaknya si ketua ini mulai kode-kode deh. Awalnya aku simak dulu Kak, aku simak dulu. Maksudnya kan sebagai teman janganlah kita menghempaskan dia
1: harapan
0: ke,
1: itu gitu kan ya. Bisa jadi memang beneran cuman kayak ya entar dulu deh gitu kan.
0: Gitu kan, baru itu kan memang si ketuanya ini tuh kalau misalnya masalah komunikasi memang dia lancar banget lah Kak, maksudnya
1: jagonya ya.
0: Jagonya dan jarang miss gitu. Pokoknya temanku ini selama jadi sekretaris itu merasa sangat diayomi gitu.
1: Asik.
0: Jadi dia merasa kayak apa karena aku sekretarisnya jadi dia kayak full effort banget gitu. Masih kudengari. Nah, jadi si ketuanya ini selain dia orangnya loyal, dia orang juga royal Kak.
1: Jadi beliin semuanya.
0: Iya, pas
1: maaf ya potong mulu deh. Lanjut.
0: Pas sorry teman berdua. Dia suka bawain makanan gitu kayak cemilan, roti bakar Bandung gitu-gitu Dia pikir kenapa ketuanya melakukan itu karena dia ada di rapat itu. Dan memang sih pada saat dia bawakan cemilan banyak itu, si temanku ini lagi lapar juga Kak.
1: Jadi kayak itu adalah satu momen yang pas gitu ya.
0: Iya deh, kayak merasa kayaknya si ketua ini betul-betul
1: kayaknya emang beneran deh gitu ya.
0: Pas udah lah aku bilang mungkin anu kali gaya leadershipnya memang begitu gitu.
1: Tapi ini tahu emang dulu kayak kita tuh waktu jadi maba kayak potensi untuk baper sama kakak tingkat itu sangat-sangat kayaknya kalau dari bukan 100/100 lagi 1000/100 kayak kakaknya baik banget ya ternyata kakaknya udah punya cewek kayak kan kita aduh ternyata kemarin kita cuma salah ya gitu doang teman berdua karena emang ya begitu banyak hal-hal yang sebenarnya itu adalah hal normal tapi ketika kita nangkapnya itu salah ya itu bakalan jadi hal yang ya kayak mau kita aja gitu loh teman Prodo. Tapi nanti kita bakal lanjut lagi merapat di 88.5 FM teman Prodo barengan sama Sulis dan juga Amai di Jaga Malam. Jangan galau
0: malam-malam.

0: Selamat siang, silakan boleh saya lihat KTP dan tiketnya, Pak?
1: Iya, Kak, boleh.
2: Loh. Gimana ya KTP? Perasaan tadi ada di sini. Mbak, sebentar ya. Kayaknya KTP saya hilang deh.
0: Baik, Bapak, kita bergeser ke antrian berikutnya. Silakan, berkasnya dilengkapi terlebih dahulu ya, Pak, ya.
3: Penampilan dijaga, barang berharga kok nggak dijaga? Apa yang akan terjadi dengan akun media sosial orang yang sudah meninggal?
4: Ada beberapa opsi untuk akun media sosial orang yang sudah meninggal. Contohnya, akun Facebook dan Instagram orang yang sudah meninggal bakal dijadikan akun kenangan dan dikelola oleh pewaris akun tersebut. Sedangkan, Twitter akan menonaktifkan akun orang yang sudah meninggal jika menerima surat kematian. Nah, kalau kamu menganggap akun media sosial kamu penting, udah bisa nih kamu siapin ahli waris.

0: kadang tuh ya, untuk sebagian orang
1: apa
0: sih,
1: tuh?
0: Biasanya ya kak ya, pas storage sudah penuh nih, hapus-hapus dulu lah dari galeri. Tiba-tiba kok makin ke bawah, makin degali. Ini aku gak ingat deh pernah nge-SS ini. Dibuka lah, terbacalah kenangan masa lalu.
1: Tapi emang ini ya teman berdua, sebenarnya kadang kita nyimpan screenshot itu tujuannya buat apa sih? Gak tahu kan.
0: Iya, kayak mungkin pada saat itu terlalu excited gitu kan, kayak merasa semua hal itu harus diabadikan.
1: Iya,
0: gitu.
1: Kayak perasaanku tuh kayak ih ini penting deh, aku save. Ini bagus nih, aku save. Ini juga nih aku save. Ternyata kayak pas ini jujur sekarang aku lagi memilih-milih foto yang mau aku pakai kan teman berdua. Terus aku harus scroll dong itu semua isi galeri aku. Pas aku scroll, sumpah banyak banget screenshot gak penting demi Allah. Kayak aduh kenapa sih aku menyimpan foto ini? Kenapa ya? Kayak halo, aku kenapa sih? Kadang suka bingung gitu loh teman produk. Termasuk ada beberapa chat yang pas aku baca kayak iya ini udah asing lagi sama si ini.
0: Nostalgia
1: harus halus. Nostalgia teman berdua. Teman berdua, tapi kalau kita ngebahas soal arsip digital ya, kadang tuh kalau aku nggak cuma ngebuka galeri Mai, aku suka tahu nggak sih kayak kita ngeliat arsip dari IG kita sendiri yang kayak ya udah kita buka IG kita sendiri gitu kan ya, terus ngelihat ih di tanggal sekian itu aku ngapain ya gitu-gitu kan. Ih, aku ngapain ya? Ternyata teman berdua pas udahannya ngeliat-ngeliat ih sedih throwback apa segala macem tuh.
0: Iya, benar banget kan. Dan juga kan dulu aku enggak nyadar nih, tahun kapan ya? Kayaknya pas aku lulus SMA deh. Pokoknya aku dapat foto di suatu tempat, tempatnya sih di Big Mall ya. Kayaknya biasa, keramaian biasa gitu. Berarti foto, mungkin ada 4 foto lah di SG itu. Baru kelihatkan, kok kayaknya yang di belakang ini orang lalu-lalang, kok kayaknya aku kenal ya.
1: Kayaknya bahkan ya teman produk, meskipun kita udah lama asing, kayak siluet-siluetnya kita masih hafal.
0: Waduh.
1: Wah.
0: Sudah kan betul kayak ada anu nih, kenal nih aku nih pasti. Aku ingat sampai 2 hari. Oh iya, ya, jadi kan itu sosok lelaki lah kak. Ternyata kan 2 tahun setelah itu aku lumayan tertarik sama dia gitu.
1: Oh gitu.
0: Tapi ya diam-diam saja. Wah kalau ini sih disiarkan ya.
1: Diam-diam aja, tapi ini teman perlu di rumah kayak ntar dulu nih Mai, aku denger Mai, maksudnya apa ya?
0: Teman kayak denger, apakah ini waktu itu Amai cocok logi?
1: Gini, Amai itu sadar gak sih ngomong kayak gini? Terus kamu naksir sama tuh cowok?
0: Karena merasa kayak aduh kayaknya kalau kadang-kadang kita tuh kayak mempertanyakan kayak apakah kalau misalnya aku bersanding sama dia tuh atau di sampingnya lah intinya.
1: Anu ya, pantas apa enggak ya, gitu kan.
0: Atau minimal apakah obrolan kita cocok gitu. Karena aku merasa dia kayak tipikal anak-anak yang famous gitu kan. Pasti kayak teman-temannya mungkin kalau misalnya kok masih beranda anda ya waktu itu ya. Kalau seandainya oh kamu lagi deket sama Amai gitu, mungkin kayak Amai itu yang mana?
1: Ih, dia bahkan gak inget sama kita teman berdua. Sedih.
0: Sedih banget begitu kan kak. Kayak ya udah deh, masa urusan itu nanti aja gitu.
1: Aku salah apa ya?
0: Ya sudah deh, karena ya mungkin karena dia sudah melanjutkan studi di luar.
1: Di luar negeri, jadi nggak ketemu.
0: Iya, nggak ketemu.
1: Di luar negeri apa di luar pulau?
0: Di luar negeri. Benar sekali kak.
1: Iya, berarti dia orang. Dia pasti pintar ya Ica.
0: Ois. Pintar dan berduit.
1: Ois. Ntar dulu, belakangnya saya gak ikut-ikut ya. Saya gak ikut-ikut, itu pure pola pikir Amai.
0: Tentu, karena ya kan kak, kalau studi keluar kan banyak yang disiapkan.
1: Betul. Tapi BTW ini di WhatsAppnya produsernya sama Rinda ada yang gabungan. Ih lama banget loh aku gak mendengar suaranya beliau ini. Sebentar, kita atur dulu. Nah, nih kita udah terhubung barengan sama Wahyu. Halo, selamat malam.
2: Halo, selamat malam.
0: Batuk nih juga kayak Yuyun.
3: Selamat pagi.
2: Selamat pagi.
1: Lo kan di sini kita lagi di Norwegia. Ede.
2: Oh gitu, sama halan ya.
1: Bener, sama halan kita.
2: Halan.
1: Masih belum move on dari Piala Dunia ya Wahyu ya?
2: Belum.
1: Wahyu gimana? Aku kok lama banget ya nggak ketemu, nggak ini ya nggak ditelepon sama Wahyu ya? ada deh beberapa hari yang lalu, hari apa ya, hari Senin deh kayaknya pas subuh-subuh, cuman nggak lihat notif, terus pas aku iniin lagi Wahyu nggak nelpon. Iya ingat, tapi udah lama berarti ya.
2: Iya ada itu, kok tiap hari gabungan aja.
1: Oh iya,
2: kalau kalau nggak ada gabungan berarti nggak terano aja mungkin notifnya.
1: Tapi emang iya tahu, Yuyur, aku kemarin sebenarnya agak gak fokus sih pas hari Senin kemarin. Ada yang nelpon, baru deh kita mention di udara. Ternyata Wahyu nelpon, nelpon lagi dong. Wahyunya kayaknya udah bersih-bersih.
2: Ya begitulah, kalau udah gak terangkat biasanya aku 2 atau 3 kali ya udah tak tutup radio, udah lanjut aktivitas gitu.
1: Tapi gimana nih, hari ini kita lagi ngebahas soal salting gara-gara di chat sama cewek, sama ini, sama gebetan.
3: Asik, asik.
1: Pernah gak kamu salting gara-gara di chat sama gebetan? Terus apa yang bikin salting, Wahyu?
2: Aku jarang salting lagi.
1: Ih, takut banget loh aku. Gaya banget.
2: Aku tuh ya santai aja gitu. Ibarat kata kayak lagu kan, sempurnanya aku.
1: Oh gitu.
2: Dirimu, gitu.
1: Eh sumpah langka banget dengerin Wahyu nyanyi, tapi ternyata
2: jelek banget. Ya?
1: Aku nggak bilang ya, aku belum selesai ngomong. Tapi ya, kamu
2: intinya
1: ini nggak maksudnya kayak kalau misalkan dicat sama orang yang bikin kamu kayak ih so sweet lagi, atau mungkin kamu kayak yang nggak kamu terbayang-bayang gitu apa Wahyu?
2: Yang terbayang-bayang sih aku pertama kali tuh dicat itu. Jadi gini, jadiannya gini, waktu itu tuh sempat jadian kan, lewat pesan singkat lah. Jadi jadiannya itu, dia kan aku tembak malamnya tuh, masalah yang nomor itu kan, aku, dia nanya, siapa nih yang kamu suka, kalau kamu suka sama dia, kamu kirim aja nomornya ke aku, katanya kan. Nah karena aku suka sama dia, aku kirim nomor dia sendiri ke dia. Nah akhirnya dia tahu dan dia kayak ragu-ragu gitu kan. Tapi aku kasih kesempatan, ya terserah lah mau jawabnya kapan. Dia juga gak nolak juga sih. Dia tetap butuh waktu lah. Akhirnya pas besoknya aku dikasih pesan sama dia pas pagi itu. Semangat ya aktivitasnya, dia bilang aku mau berangkat kerja dulu. Terus di akhirnya di bawah tuh ada tulisan gitu.
1: Apa?
2: Semangat juga buat cinta kita.
1: Jujur aku geli dengarnya Wahyu.
2: Ya kalau aku ingat-ingat sekarang juga geli sih.
1: Iya kan? Tapi kenapa ya? Maksud aku kayak kadang tuh kita pas melakukan hal itu kayak ya udah biasa aja gitu. Tapi pas pas kita ingat-ingat lagi geli ya.
2: Iya. Iya banyak hal yang dulu-dulu pernah kita lakuin tuh kalau udah dilihat lagi geli aja. Dulu tuh aku pernah bikin konten di media sosial juga. Dan aku lihat dulu tuh kok geli banget ya, pakai efek petir lah. Pakai efek kayak hilang-hilang gak jelas gitu lah. Apa sih kataku? Mau dihapus juga akunnya udah gak bisa diambil lagi.
1: Ntar dulu aku kayak udah ketawa sendiri kayak ya Allah apa sih.
2: Tersebar sudah aibku sudah itu.
1: tapi BTW Wahyu, menurut kamu kalau misalkan nih kita lagi salting terus habis itu di screenshot chatnya terus di post gitu, padahal belum jadian, normal gak?
2: Wah gak normal itu sih. itu terlalu apa, PD sih. Terlalu apa ya, terlalu ya terlalu PD sih.
1: Iya. Tapi kamu pernah kan?
2: Nggak pernah kalau kayak gitu, nggak pernah sih.
1: Nggak pernah, cuma sering.
2: Terserah anda lah.
1: Wahyu, biasanya malam hari ini kayak gini nih, ada mau baca pantun kah, puisi nih tentang tema malam hari ini?
2: Kalau tema malam ini nggak ada sebenarnya, aku mau bacain untuk spesial HUT RRI ini.
1: Oh iya bener loh.
3: Kado nih kayak.
1: Mau dengar apa ya, puisi kah pantun?
2: Puisi, okay kemarin deh. Itu kan sempat ngirim ke Pro 1 juga. Oke.
1: Oke, langsung kalau gitu gaskeun.
2: Judulnya apa judulnya?
1: Tak berjudul.
2: Oh, ini. Persembahan jiwa seorang pendengar kita.
1: Ayo, aku enggak sabar nih mau denger mumpung masih hari radio, Wahyu.
2: Iya. dibalik bilah pita frekuensi yang bergetar, ada rindu yang saban hari mendengarkan babat cerita, melintasi bukit, samudra, hingga pelosok tak terjamah. Suaramu hadir, memeluk sunyi di bilik rumah. Dari kejauhan, aku hanyalah telinga yang setia menanti gelombangmu, menyulam warta dan nada. Ketika jangkar malam berlabuh di dada, decap pemutarnya membawaku menjelajahi semesta. Engkaulah suluh di tengah riuh penjelajahan, menjaga janjimu sebagai penyambung lidah kebangsaan. Dari gemercik warta hingga tembang pengelipur lara, setia gaungmu adalah cermin wajah Nusantara. Selamat ulang tahun RRI, sang penguasa udara. Teruslah mengudara, menembus batas, merawat asa, sebab di balik setiap gema yang kau hembuskan ke angkasa, ada jantung kami, para pendengar yang berdetak bersama. Itu aja.
1: Wih,
0: luar biasa.
1: Sumpah deh, gak pernah bosen sama diksinya Wahyu ini. Terima kasih ya Wahyu, udah selalu setia buat dengerin. Mudah-mudahan Wahyunya juga sehat selalu. BTW besok ada acara silaturahmi nih bareng pendengar. Kalau misalkan Wahyu mau dateng, yuk gaskan ke RRI ya.
0: Yuk.
2: Enggak janji ya.
1: Oh iya, tidak apa-apa. Kalau Wahyu mau dateng silahkan. Nanti aku apain ya?
2: Nanti Sulis enggak datang gitu ya.
1: Aku viralkan.
2: Jangan.
1: Kan itu sebuah anugerah jarang-jarang. Wahyu turun gunung ini dari LBS, bro.
2: Ya, biasanya naik gunung ya.
1: Oh iya, oh, bener ya, ini turun gunung. Salah berarti. Oke deh kalau gitu, okay. Makasih banyak ya Wahyu hari ini udah gabungan. Ya, sehat selalu ya.
2: OTW mau ke Rompot lagi nih.
1: Oke deh, geser ya kalau gitu. Makasih banyak.
2: Ya, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wahyu di LBS teman pro 2. Panjang bet skripsi.
0: Puisi.
1: Tapi aku selalu suka sih diksinya Wahyu tuh, enggak pernah yang gimana-gimana gitu ya teman. Bro, emang bagus aja gitu.
0: Soal spesial gitu kayak.
1: Benul. Abis ini kita bakal lanjut lagi. Pastinya tungguin kamu untuk gabungan teman pro 2 merapat di 88.5 FM via WhatsApp, Instagram dan juga RRI Digital untuk request untuk ceritain.
0: Benar.
1: Kira-kira apakah kamu emang tim yang beneran suka salting gitu kan ya. Kalau gitu kita dengerin yang satu ini deh sebelum kita lanjut lagi, Amai.
0: Yuks.

0: Tebak-tebak buah berduri. Buah berduri wanginya sedikit menyengat. Apa? Durian? Bukan. Masih ada lanjutannya. Warna daging buahnya oranye. Hayo, apa? Hah? Durian oranye? Bukanlah. Ini namanya elai, buah asli dari Kalimantan Timur. Hasil perkawinan antara bibit pohon durian dengan buah lai. Meski hampir sama dengan durian, buah elai memiliki keunikan tidak mengandung alkohol yang bisa membuat penikmatnya mengalami gangguan. Dan mengkonsumsi buah elai hingga 4 buah bagi warga sekitar justru bisa membantu kesehatan. Buah elai atau durian lai, buah khas lokal Kalimantan Timur yang dirilis sebagai bibit buah unggul nasional.
1: Oh, jadi kalau kita pakai ChatGPT jadi lebih gampang. Oke deh kalau gitu.
2: Perkembangan zaman emang seru. Ada ChatGPT yang bisa bikin semuanya makin mudah. Tapi kamu juga harus hati-hati tuh sama tsunami hoax. Pastikan untuk cross-check beberapa kali semua informasi yang kamu dapat supaya nggak tersesat.

0: deng deng deng deng deng. Tapi itu teman dia. Berdua balik lagi. Jujur ya, kadang kalau misalkan kita ngebahas soal screenshot kita yang ternyata tuh cuman bukti obrolan gitu ya, bukan kayak ibaratkan kalau katanya ama itu bukan jaminan masa depan, tuh emang ya real ya, teman berdua. Bener. Makanya kayak kalau misalkan kamu tuh baru PDKT sehari dua hari terus habis itu pamer screenshot chat, menurut aku stop. Mm-mm. Karena apa? Mm-mm, takutnya nanti malah ketulahan tuh nah. Kalau sedangnya ketulahan nanti enggak jadi jadian.
1: Malu. Nanti tanya gimana sama yang kemarin?
0: Kayak Amai kan.
1: Upsi-dupsi. Tapi iya. Setuju enggak Kak kalau misalnya chat manis itu rawan love bombing?
0: Setuju. Sekarang aku lagi di fase dimana tidak percaya laki-laki yang ngomongnya manis banget. Kayak udah yang biasa-biasa aja. Kalau kayak aku kemarin ketemu sama kamu ini ya, kayak kamu kira-kira kayak diem. Diem gak kamu? Emang kamu pernah ngalamin ya, Mai?
1: Iya, untuk maksudnya aku juga gak nganggap terlalu serius gitu Kak. Karena aku kayak ngerasa kayak misalnya tiba-tiba ada DM masuk dari ya akun yang tidak bermutualan gitu. Aku kalau misalnya kalau mujinya tuh terlalu berlebihan tuh kayak ngerasa ini
0: kayaknya bukan aku deh. Kayaknya bukan aku deh ini muji gitu enggak sih kadang?
1: Ini kayaknya beliau ini sepertinya
0: bukan cobaan beliau.
1: Iya. Hanya coba-coba gitu. Pasti kan dia ngamati dulu kan respon kita kayak mana. Bener. Gitu. Apakah terbuai atau biasa aja.
0: Nah, biasanya kalau misalkan kamu kemakan tuh teman berdua, misal kayak ya udah kamu dicat kayak gitu terus kamu responnya tuh jadi responsif gitu. Nah, itu mungkin kayak dia bakalan geser ke step selanjutnya gitu. Cuman aku enggak tahu ya kalau Amai gimana, tapi kalau aku sendiri aku tuh tim yang kayak jujur ini apa sih namanya orang yang kalau ngechat tuh enggak bisa kalau hurufnya tuh enggak double. Jadi kayak halo, aku ini oke deh kalau gitu. Gitu-gitu loh. Jadi kayak aku tuh takut aku beberapa kali ngebikin orang tuh salah paham. Jadi kayak padahal aku ya udah itu adalah typingan aku sebagaimana aku kalau misalkan ngebales orang gitu. Ternyata orang lain tuh menganggap itu tuh salah. Oh kayaknya sulis interest ya sama aku. Enggak gitu kok.
1: Sebenarnya ya sih kayak kadang-kadang tuh karena kita online kan Kak. Jadi tuh ada banyak celah untuk orang lain tuh mengartikan pesan kita gitu. Kadang ya sih Kak, untuk huruf vokal tuh dulu tuh aku tipikal yang atau huruf terakhirnya enggak double tuh.
0: Iya.
1: Aku tappingku dulu bukan begitu. Gitu. Baru tiba-tiba aku berubah begitu karena kan menyesuaikan nih sama teman-teman. Karena mereka ngerasa kalau misalnya baca typingku tuh kayak contohnya kayak Kakak tadi kayak mereka kayak baca kayak halo, okay,
0: siap, baik gitu kan.
1: Gitu. Jadi kayak oh ya udah berarti aku harus nyesuaiin nih sama lingkunganku gitu kan. Biar pesanku juga nyampe gitu ke mereka. Dan juga respon mereka juga ya timbal baliknya bagus gitu. Tapi ada untuk beberapa orang tuh merasa kayak dispesialkan gitu kan.
0: Betul. Nah, ternyata teman pro 2 emang menurut aku komunikasi itu tuh harus apa ya, gak cuman memandang typing doang atau kayak responnya yang manis-manis doang atau chatnya dari dia yang mungkin membuat kamu baper. Kita tuh boleh PDKT sama orang tapi kita harus apa ya, sisihkan mungkin satu ruang kecewa yang pasti. Yang kedua kayak waras dulu gak sih teman berdua, karena kadang kalau misalkan kita udah jatuh cinta ya
1: aduh udah tuh perusahaan
0: pare pahit juga rasanya. Wow, kayak coklat yang nati gitu.
1: Dubai kan. Chewy cookie.
0: Itu sudah makannya teman berdua. Makanya kita emang benar-benar harus yang perlu nasihat-nasihat. Tapi orang memang harus cari orang yang benar-benar tahu kita tuh kayak gimana. Jadi kalau curhat sama teman yang benar, jangan kamu cerita sama teman yang kayak ya begitu deh teman berdua.
1: Dan apa-apa itu divalidasi gitu Kak.
0: Betul.
1: Maksudnya kadang-kadang kita juga perlu kritikan ya, biar kita tahu oh ternyata ini aku kurang bijak deh kalau begini gitu.
0: Aku kayaknya kalau misalkan kayak begini-begini terus gak bakalan maju deh gitu kan ya.
1: Benar-benar.
0: Teman berdua masih ada beberapa menit lagi nih untuk kita berdua ngajakin kamu gabungan. Boleh merapat di mana Mai?
1: Di WA kita yaitu 081258487885.
0: Atau boleh kemana Mai?
1: Atau boleh ke IG kita at RRI Pro 2 Samarinda.
0: Atau kemana lagi Mai?
1: Atau
0: iya ke RRI Digital.
1: Iya benar sekali. How in the hell you gonna love somebody else? Can I get an amen in here?
2: You gotta ask me. Yeah, I'm going to the party. Where am I going to make friends? I need a number.

0: Kerugian masyarakat akibat judi online diperkirakan 2,2 triliun rupiah untuk satu situs saja.
1: Alah, buktinya selama ini aku menang terus nggak pernah rugi. Nih aku buktiin, aku masukin duit lebih banyak lagi dan dapat keuntungan lebih besar.
2: Loh, kok aku kalah? Aduh, mana itu tabungan semua yang aku pertaruhkan?
3: Habis menang, terus kalah. Menang, terus kalah lagi. Dan ujung-ujungnya merugi. Itulah judi. Emang menggiurkan sih, tapi efeknya bisa merusak hidup kita. Ingat, hidup sehat dan bahagia adalah pilihan kita.
4: Kalau kita sering banget long texting alias curhat panjang di chat, tahu nggak sih ternyata Raden Ajeng Kartini juga suka long text pada zamannya. Bedanya dia nulis lewat surat, panjang, jujur, dan penuh isi kepala tentang mimpi, kegelisahan, sampai harapan buat perempuan. Dan dari chat panjang itulah lahir pemikiran besar yang akhirnya mengubah cara pandang dunia. Kita sebagai anak muda hari ini juga punya ruang yang sama. Mau itu lewat chat, caption, atau konten yang kamu buat. Jadi jangan cuma jadi cerita yang dikirim lalu hilang. Berani bersuara, berani bermakna, siapa tahu dari kata-katamu bisa lahir perubahan.
5: Follow Instagram @rriprodua_samarinda dan Twitter @produasamarinda.
6: Teman terbaik.

0: Merapat di 88.5 FM barengan sama Sulis dan juga
1: Amboy.
2: Inilah dia bintang kita malam hari ini.
0: Bukan ding, enggak ding. Ih, dia kenapa teman berdua? Ya, tapi enggak berasa kita udah merapat udah mau berapa di jam 11.
1: Sudah waktunya.
0: Iya, udah waktunya. Cuman aku mau ngucapin selamat. Kenapa sih kita ngomongnya kayak gitu? Kalau aku sih teman perdua enggak masalah sih. Misalkan ya itu kan kesenangan pribadi. Bener. Ya. Misalnya kamu di-chat sama orang terus kayak salting terus disimpan, ya enggak masalah gitu. Enggak ada yang mempermasalahkan itu, tapi akan jadi salah banget kalau misalkan kamu terlalu meresapi chat itu sampai kamu akhirnya udah yang kayak fix. Dia udah ngomong kayak gini berarti dia naksir sama aku. Padahal dia bisa jadi friendly ke semua orang.
1: Bisa gitu jadi terlena gitu kak ya. Dan pasti ya teman produa, walaupun ya kata-kata memang manis gitu kan, tapi pastinya lebih nyata dari tindakan. Kalau memang dia dari perilakunya sepertinya mengarah pada sesuatu yang ya.
0: Kok kayaknya dia ini cuma acting ya. Perlu dipertanyakan gitu. Apalagi kalau misalkan dia punya track record friendly ke semua orang.
1: Waduh.
0: Kayak Yuni. Kenapa ya? Cuma teman berdua, ya itu kan masuk balik lagi masuk ke fase-fase yang PDKT gitu kan ya. Emang benar-benar kita tuh harus bangun dulu gitu. Bener, maksudnya kayak ya udah kamu kan ini lagi PDKT nih. Enggak apa-apa kok. Namanya PDKT ya pasti bakalan banyak effort-effort yang dikeluarkan sama orang itu untuk meyakinkan kamu kalau dia itu deserve untuk
1: ya bersanding.
0: Deket sama kamu. Bener. Deket sama kamu lah atau kayak yang mungkin sesimpel kayak ih, dia ini ini loh teman berdua kayak yang merasa ih aku bisa dapetin dia nih gitu. Nah mungkin itu juga jadi hal yang wajar ditemuin di awal-awal PDKT gitu. Cuman kalau misalkan kamu yang terlalu apa sih tadi bahasanya terlalu apa ya
1: terburu-buru.
0: Iya terlalu cepat menyimpulkan bener. Nah itu yang jadi hal yang harusnya juga enggak kamu lakuin gitu loh.
1: Dan kalau menurut Kak Sulis nih ya, kan kita kan kalau misalnya chat online kan itu ya rawan love bombing ya. Menurut Kakak lama rentang waktu.
0: Oh, PDKT-an ya?
1: Iya, benar.
0: Aku 3 jam cukup.
2: sama Rinda balik papan tanpa lewat tol. Sampai sana udah jadian tiba-tiba.
0: Males. Bukan dong, enggak ganteng 3 jam. Jangan 3 jam juga. Kalau aku sih mungkin 3 bulan udah cukup ya.
1: 3 bulan ya.
0: Ya kayak yang ya kalau misalkan nih cowok sat-sat terus apa segala macam dan udah kayak clear semuanya 2 bulan menurut aku udah oke sih.
1: Udah cocok meong.
0: Iya. Boleh lah. Masalahnya sekarang Gen Z itu selalu terlibat sama hubungan yang kayak ya udah deh tanpa status terus kayak yang just friend. Udah deketnya kayak setahunan tapi tetap itu apa namanya? Jadi kalian panitia kah atau apa? Panitia aja nggak selama-lamanya loh.
1: Waduh. Ya daripada kan ya tetap menjalin hubungan yang kayak ini bingung nih mau dibawa kemana gitu. Lebih baik karena kan juga chatting nih kan komunikasi. Ya sekali lagi intinya adalah komunikasi.
0: Tanyakan.
1: Ini sebenarnya arah kita ini mau kemana ya? Kalau memang cuma teman ya sudah.
0: Tapi memang ini sebenarnya dipakai buat ini ya. Cowok-cowok juga. Cowok-cowok itu juga harus tegas gitu. Maksud aku kayak sekarang tuh ya enggak cuma cowok doang tapi cewek juga. Tapi menurut aku jadi cowok tuh jangan jadi cowok yang bingung.
2: Benar, setuju.
0: Aku paling benci banget kalau misalkan ada orang yang kayak aduh, kamu kok kayak cowok bingung gitu sih maksudku. Kamu tuh maunya apa gitu kan? Enggak jelas. Kalau misalkan memang kamu mau ya udah, kamu deketin. Tapi kalau enggak ya udah gitu loh. Jelasin, aku kayaknya enggak bisa lanjut lagi nih soalnya kita begini. It's okay. Tidak apa-apa gitu loh. Daripada kamu menggantungkan orang dan kayak kita juga harus brave gitu loh teman-teman. Iya, misalkan bener. Nih, aku kayaknya enggak cocok deh. Aku udahan ya gitu. Atau mungkin kamu bisa dengan baik dengan bilang kayak ya, aku makasih banget nih kamu udah mau kasih hal baik buat aku, tapi sorry banget ya mungkin kita kayaknya nggak ini deh, nggak bisa lanjut chattingan aja, kita teman yang kayak biasa aja ya, kayak gitu-gitu aja udah cukup sih menurut aku, karena kita semuanya itu adalah perlu, ya betul, perlu closure teman.
1: Bener banget, sampaikan walaupun itu ya mungkin terasa pahit gitu ya, daripada membuat orang lain menerka-nerka nih. Kita sebenarnya kenapa sih
0: kayak amai biasanya suka gitu teman berdua, padahal kan kita
1: itu dia teman berdua, barangkali nih ya teman berdua masih punya mungkin screenshotan-screenshotan dari chatan-chatan sebelumnya gitu.
0: Iya nih, aku lagi kalian buka screenshot-screenshot nih. Aduh capek banget ya, ternyata bersih-bersih handphone teman berdua.
1: Menggali, scroll sampai bawah.
0: Iya, kayak aduh ini fotonya penting, gak mau hapus, aduh ini fotonya penting. Biasalah teman berdua, tapi iya namanya kita harus ini ya, harus bersih-bersih. Oke, okay, back to the topic, intinya untuk kamu yang lagi PDKT, semangat. Jangan lupa untuk stay sane.
1: Bener.
0: Dan selalu sadar deh dulu teman berdua, sadar aja dulu minimal biar kamu apa namanya nggak terlalu terlena, bukan terlena, nggak terlalu meromantisasi apa yang lagi terjadi sama kamu itu gitu deh. Ya ada mau berapa di jam berapa sekarang? Udah jam 11 ya?
1: Benar-benar sudah mendekati nih bentar lagi.
0: Betul, kalau gitu kami berdua juga udah harus pamit undur diri teman berdua. Thank you banget udah merapat di 88,5 FM dari tadi ya. Mudah-mudahan kamu juga besok lancar-lancar kegiatannya.
1: Amin.
0: Gak pusing-pusing.
1: Amin.
0: Bisa jajan. Apa nih tiba-tiba bisa jajan?
1: Dan Saurinda turun hujan.
0: Iya amin. Ya Allah itu amin paling serius.
1: Ih,
0: kamu bisa baca pikiran aku ya. Ya udah teman berdua, kalau gitu udah scene sudah mau merapat di jam 11, artinya selis waktunya pamit undur diri dari ruang dengar kamu
1: dan juga Amai. Sampai ketemu di jaga malam berikutnya.
0: Betul. Pastinya barengan sama Selis ataupun Amai, pokoknya di stay tune aja, kita bakal balik kapan enggak tahu juga teman berdua. Kalau gitu selamat malam, selamat istirahat dan bye-bye.

0: Oke, badan sudah tidur. Kita mulai shift malam.
1: Ah, mulai lagi. Kirain tidur itu istirahat.
2: Istirahat mah buat badan. Kita sih lembur.
0: Ku pegang napas sama detak jantung ya. Jangan sampai salah ritme.
1: Sip, aku beresin memori hari ini. Yang malu-malu, aku simpan. Yang memalukan, ya kita hapus pelan-pelan.
2: Aku bagian mimpi. Bikin cerita aneh biar besok bangunnya bingung.
1: Pantas aja mimpi naik motor, tapi bannya roti.
0: Fokus, fokus. Tidur itu waktu kita kerja paling serius.
2: Makanya jangan kurang tidur. Kalau kita capek, besok semuanya berantakan. Nah, itu dia. Meski kamu lagi tidur nyenyak, otak kamu tetap kerja bareng. Jadi jangan remehkan tidur, karena saat kamu istirahat, otak kamu justru lagi lembur.

0: datang di pesugihan pinjaman online. Ada yang bisa Mbah bantu?
1: Mbah, saya ini butuh uang 200 juta nah, buat shopping.
0: Gampang sekali. Kamu tinggal foto KTP dan kirim ke HP saya.
1: Wah, gampangnya. Makasih lah, Mbah.
0: Kalau kamu tidak bisa membayar sesuai perjanjian, ada yang akan kamu terima. Anak buah Mbah akan share foto kamu di media sosial dan kita akan teror semua teman-teman kamu. Jadi gimana? Mau minjam gak? Tapi tanggung sendiri akibatnya ya.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

RRI Samarinda dalam esensi buku. Adakah

Seorang Sepertiku adalah sebuah novel yang ditulis oleh penulis Indonesia, Lucia Song. Buku ini menggambarkan perjalanan seorang tokoh utama yang mencari jati dirinya dalam kehidupan sehari-hari yang penuh dengan perjuangan dan pencarian makna hidup. Novel ini memulai ceritanya dengan memperkenalkan tokoh utama yang merasa kehilangan arah dalam hidupnya. Ia mencari makna hidup dan arti keberadaannya di tengah kompleksitas kehidupan modern. Kisah ini mungkin mencerminkan perjalanan banyak orang dewasa muda yang sedang mencari identitas dan tujuan hidup mereka. Esensi dari novel ini dapat diungkap dalam beberapa poin. Pertama, eksplorasi identitas adalah tema sentral yang melibatkan perjalanan emosional dan fisik tokoh utama. Ia berusaha memahami siapa dirinya sebenarnya dan bagaimana ia dapat menjalani hidupnya dengan makna yang lebih dalam. Kedua, novel ini mungkin menggambarkan kompleksitas hubungan antar manusia. Tokoh utama berinteraksi dengan berbagai karakter yang memberikan warna dan konflik dalam cerita. Ini mencerminkan realitas kehidupan sosial yang penuh dengan dinamika hubungan antar manusia. Selain itu, tema pencarian makna hidup dan tujuan juga mencuat dalam narasi. Tokoh utama mungkin mengalami konflik internal dan eksternal yang mendorongnya untuk mencari pemahaman yang lebih dalam tentang hidup dan tujuannya di dunia ini. Gaya penulisan Lucia Song mungkin menghadirkan bahasa yang indah dan puitis, menciptakan atmosfer yang mendalam dan memikat bagi pembaca. Ia mungkin menggunakan kata-kata yang penuh makna untuk mengekspresikan perasaan dan pemikiran tokoh utama, menjadikan novel ini bukan hanya sekedar cerita, tetapi juga pengalaman emosional. Dalam esensi buku ini, kita mungkin menemukan refleksi tentang kehidupan dan pencarian makna di tengah kompleksitas dunia modern. Pemberian judul Adakah Orang Seperti Kita mungkin mengajukan pertanyaan filosofis tentang keberadaan manusia dan bagaimana kita dapat menjalani hidup dengan makna yang lebih dalam. Dengan demikian, Adakah Orang Seperti Kita bukan hanya sekedar kisah fiksi, tetapi juga sebuah eksplorasi mendalam tentang identitas, hubungan, dan makna hidup. Novel ini dapat memberikan inspirasi dan pencerahan bagi pembaca yang tengah menjalani perjalanan serupa dalam mencari jati diri dan tujuan hidup mereka. Demikian esensi buku berjudul Adakah Orang Sepertiku? Karya Lucia Song. Dari RRI untuk Indonesia.

0: Halo, Dek.
1: Kenapa? Udah kangen aja sama Abang.
2: Bang, maaf. Kayaknya kita udahan aja ya. Kita udah beda, nggak satu visi misi.
1: Lah, salah Abang apa, Dek?
2: Abang udah kecewain aku.
1: Kecewain apa?
2: Bisa-bisanya Abang parkir sembarangan. Parkir di depan pagar tetanggaku. Kan aku jadi dijulitin satu komplek. Dan mereka merasa terganggu.
1: Ya, maafin Abang ya, Dek.
2: Abang sadar gak sih, itu perbuatan melanggar hukum dan bisa digugat secara perdata yang diatur pasal 1365 KUH. Karena perbuatan itu membawa kerugian kepada orang lain.
1: Iya, Dek, maafin Abang, tapi kita jangan udahan.
2: Maaf, Bang. Aduh, udah terlanjur kecewa. Dan gak mau kecewa lebih jauh.

0: Udah minum kopi, tapi kok masih ngantuk ya?
1: Pernah ngerasain hal yang sama? Bisa jadi kamu memang lagi mengalami kurang tidur, sehingga kafein yang masuk ke dalam tubuh kamu tidak berpengaruh. Dalam kasus lain, ada beberapa orang yang justru tidak bisa mencerna kafein. Salah satu studi dari Northwestern University Feinberg School of Medicine di Amerika Serikat menyebut bahwa gen tertentu dalam tubuh seseorang mampu membuat kafein menjadi sulit dicerna oleh tubuh. Jadi kira-kira kamu udah tahu kenapa masih ngantuk meskipun udah minum kopi?
2: Pro 2 FM,
3: teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu. Pro 2.

0: Selamat datang di pesugihan pinjaman online. Ada yang bisa Mbah bantu?
1: Mbah, saya ini butuh uang 200 juta nah, buat shopping.
0: Gampang sekali. Kamu tinggal foto KTP dan kirim ke HP saya.
1: Wah, gampangnya. Makasih lah, Mbah.
0: Kalau kamu tidak bisa membayar sesuai perjanjian, ada yang akan kamu terima. Anak buah Mbah akan share foto kamu di media sosial dan kita akan teror sama teman-teman kamu. Jadi gimana? Mau minjem gak? Tapi tanggung sendiri akibatnya ya.
2: Cepat cek budaya. Satu menit buat kenal budaya sendiri, kenapa enggak?
3: Pesta Hudok adalah upacara adat yang super seru dan penuh warna, yang biasanya diadakan untuk menyambut panen raya. Di Pesta Hudok, para peserta akan memakai topeng kayu berukir, gabungan antara citra hama tanaman dan satwa-satwa berbahaya. Seluruh tubuh penari tertutup busana yang terbuat dari kulit pohon, dihiasi rumbai daun pisang, dan ada pula yang menggunakan daun kelapa. Topeng besar ini dipercaya bisa mengusir roh jahat dan membawa keberuntungan buat hasil panen. Yang unik, dalam upacara ini ada banyak tarian, nyanyian, dan tentu saja para peserta akan menari bersama dalam gerakan yang energik. Orang-orang yang mengikuti upacara ini percaya bahwa Hudok bisa memberikan perlindungan dan kelimpahan. Tarian dan semangat Pesta Hudok ini gak cuma sekedar acara, tapi juga simbol dari rasa syukur dan harapan untuk masa depan yang lebih baik. Seru banget kan?
2: Cepat cek budaya. Satu menit buat kenal budaya sendiri, kenapa enggak?

0: Eh, lihat deh, dia makin jago aja sekarang. Lagi-lagi dapat penghargaan.
1: Eh, iya ya, enak ya. Kayaknya semua gampang buat dia.
0: Hidupnya yang gampang atau kita yang gak berani ambil peluang?
2: Di usia yang katanya lagi berproses, kadang kita lupa teman bukan buat dibandingin, tapi untuk saling menguatkan. Bukan siapa yang paling duluan, tapi siapa yang gak pernah berhenti berjalan. Yuk saling angkat, saling dukung, karena perempuan hebat berani bertumbuh, berdampak, dan bermanfaat.
3: Cepat cek budaya. Satu menit buat kenal budaya sendiri, kenapa enggak?
4: Pernah dengar soal tiwah? Ini bukan acara biasa, tapi upacara pemakaman sakral dari suku Dayak Kaharingan di Kalimantan Tengah. Tiwah itu bukan sekedar perpisahan, tapi perjalanan. Perjalanan untuk mengantar orang yang sudah meninggal menuju alam baka. Biasanya, tulang belulang orang yang sudah lama dimakamkan dipindahkan ke sandung, rumah kecil tempat menyimpan tulang. Dan proses ini penuh prosesi, tarian, persembahan, dan doa-doa yang mendalam. Tiwah jadi simbol bahwa hidup itu gak berhenti di kematian, ada kehidupan lain setelahnya. Dan orang-orang Dayak percaya, lewat tiwah, mereka bisa bantu leluhur dapat tempat terbaik di alam roh. Tiwah ngajarin kita satu hal penting, bahwa menghormati mereka yang udah pergi adalah bagian dari menjaga siapa kita hari ini. Tradisi ini bukan tentang masa lalu, tapi tentang hubungan yang terus hidup.
3: Cepat cek budaya. Satu menit buat kenal budaya sendiri, kenapa enggak?

0: 15 detik berharga.
1: Tegaslah pada diri sendiri. Tutup cerita jika dia hanya membuatmu pura-pura bahagia.

0: Capek banget ya hari ini, Nom.
1: Iya, Lun. Rasanya udah gak kehitung berapa kali aku kirim lamaran kerja. Tes udah, interview juga udah, tapi ujung-ujungnya gagal lagi.
0: Aku ngerti banget sih rasanya, tapi jangan nyerah dulu ya. Kadang yang kita tunggu itu tuh datangnya pas kita udah hampir nyerah, tahu?
1: Aku tuh cuman ngerasa capek banget, Lun. Kayak semua usaha aku tuh gak ada hasilnya. Teman-teman udah pada kerja, udah mandiri, sementara aku masih berjuang di titik yang sama.
0: Tapi kamu tahu gak, Nom? Semua orang punya waktunya sendiri-sendiri. Kadang yang lambat tuh bukan berarti gagal. Bisa jadi nih, Tuhan lagi nyiapin sesuatu yang lebih pas buat kamu.
1: Mungkin aku terlalu sibuk nyalahin diri sendiri kali ya. Padahal aku udah berusaha sekuat itu.
0: Nah, itu dia. Kadang kita cuma perlu percaya sama proses. Tuhan tuh gak pernah tidur, Nom. Dia cuma nunggu waktu terbaik aja buat bilang, sekarang giliran kamu.
1: Bentar Lun. Kok ada chat masuk? Selamat, Anda diterima sebagai bagian dari tim kami. Lun, aku keterima kerja, Lun.
0: Serius? Ya ampun, Nom. Akhirnya, aku ikut seneng banget.
1: Wah, ternyata bener, Lun, ya. Usaha gak akan mengkhianati hasil. Ya mungkin jalannya panjang, tapi akhirnya nyampe juga.
0: Dan setiap doa yang kamu kirim gak ada yang sia-sia, Nom. Cuma nunggu waktu aja buat dikabulin.
1: Malam ini aku mau tidur nyenyak banget. Akhirnya.

Teman Pro 2 di 88,5 FM, inilah Radio Republik Indonesia telah mengudara dari pagi, siang, sore hingga malam hari. Menutup kebersamaan kita untuk lembaran Jumat 11 September 2026 dan kami akan kembali lagi esok di lembaran Sabtu 12 September 2026. Sekali di udara tetap di udara dan sekali merdeka tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia, Samarinda.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Inilah Pur 288,5 FM kembali mengudara edisi Sabtu 12 September 2026. Kami harap Anda selalu dalam keadaan sehat walafiat untuk bisa mendengarkan siaran kami dari pukul 5 hingga 24 malam nanti dengan program-program pilihan. Sekali di udara tetap di udara dan sekali merdeka tetap merdeka.

0: 88,5 FM akan hadir dengan berbagai program yang menarik. Saat lagi kamu akan mendengarkan lagu-lagu terkini dari dalam dan luar negeri di Pro 2 Jazz Music. Jam 6 nanti kita bakal membagi informasi menarik dan obrolan terkini dan juga isu-isu terhangat sampai nanti merapat di jam 10 pagi. Jangan lupa, masih akan ada berbagai program yang menarik sampai nanti merapat di jam 12 malam. Siaran ini juga bisa kamu dengarkan melalui aplikasi Era Digital di smartphone kamu. Bersama suara siaran 6 Citra yang bertugas, inilah Pro 2 88,5 FM, teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Kamu anak musik banget, doyan nonton film, atau suka hiburan kekinian? Tenang, semuanya ada di satu tempat, rri.co.id. Mau tahu kabar terbaru soal musisi? Atau film yang lagi rame dibahas netizen? Atau kamu pengen update soal event hiburan kece di kotamu? Cuma buka rri.co.id, kamu bisa akses semua berita hiburan yang lagi hype. Gampang banget, tinggal buka browser kamu dan ketik rri.co.id. rri.co.id, berita yang relate, update dan

0: emosi dan membakar ego. Apakah aku menyangkal? Tidak. Apakah aku menyerah? Juga tidak. Lalu, tenang, tak semua ada jawabannya sekarang.
1: Alih-alih bersatu untuk maju, kita malah disibukkan melawan satu sama lain. Seperti saat ini, kita sibuk melawan sesama karena perbedaan pilihan politik. Belum lagi konflik yang ditimbulkan karena perbedaan suku, agama, ras, dan antar golongan. Ketika perbedaan-perbedaan itu tak lagi jadi masalah, dan kita mempunyai cita-cita yang sama, barulah kita bisa bergerak maju. Seperti yang pernah disampaikan Bung Karno, perjuanganku lebih mudah karena mengusir penjajah. Tapi perjuanganmu akan lebih sulit karena melawan bangsamu sendiri.

0: 15 detik berharga.
1: Hati yang kuat itu adalah hati yang mampu menjaga hati orang lain. Bad ending atau sad ending itu biasa. Menjadi sempurna bukan keharusan. Jangan mudah patah untuk hati yang justru dikuatkan lewat setiap peristiwa yang ditakdirkan untukmu.
2: Lihat story kamu kemarin, seru banget kayaknya.
3: Iya sih, tapi jujur aku cuma pengen kelihatan happy. Padahal lagi ngerasa kosong banget.
2: Hah? Serius?
3: Iya, kadang suka ngerasa hampa aja. Tapi takut dianggap lebay kalau cerita.
2: Heh, gak ada yang lebay. Kalau kamu lagi struggling, kita semua butuh tempat cerita kok.
3: Kamu pernah ngerasa kayak gitu juga?
2: Pernah dong, dan waktu itu yang nolong aku justru teman-teman yang mau dengerin.
3: Makasih ya, ngobrol gini bikin hati aku lebih ringan.
4: Terkadang, satu obrolan bisa menyelamatkan hari seseorang. Dengarkan dan jangan ragu untuk bicara.

0: di pagi hari.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman Pro 2 RRI Samarinda. Alhamdulillah, kita masih diberi kesehatan dan kesempatan untuk bertemu dalam keadaan yang baik ini. Dan semoga Allah selalu melimpahkan rahmatnya kepada kita semua. Amin ya Rabbal Alamin. Nah, pada kesempatan 7 menit di pagi hari kali ini, saya Ukhti Naila mau ngobrol nih tentang satu hal yang sangat penting dalam kehidupan kita sehari-hari, yaitu percaya diri. Percaya diri itu bukan cuma soal tampil di depan orang atau ngomong dengan suara lantang, okay? Tetapi lebih ke bagaimana kita merasa yakin dan positif terhadap diri kita sendiri, kemampuan kita, dan apa yang bisa kita capai. Di zaman sekarang, banyak banget tekanan yang bisa kita rasakan, terutama dari sosial media yang kadang bikin kita merasa gak cukup, gak cocok, atau bahkan kurang dari orang lain. Itu yang sering bikin kita merasa insecure atau gak percaya diri. Tapi, tahukah teman-teman, Islam itu sangat mendorong kita untuk percaya diri dan tidak merendahkan diri kita sendiri. Justru, dalam ajaran Islam, kita diajarkan untuk mengenal potensi diri dan menggunakan itu dengan cara yang baik dan benar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri adalah sosok yang sangat percaya diri. Beliau bukan hanya memiliki keberanian, tetapi juga keyakinan yang sangat kuat terhadap misi yang beliau bawa. Bayangkan, di tengah tantangan dan ujian yang datang bertubi-tubi, Rasulullah tetap teguh pada prinsip dan misinya. Salah satu hal yang bisa kita ambil pelajaran dari kehidupan Rasulullah adalah bahwa percaya diri itu adalah kunci untuk menjalani kehidupan dengan penuh semangat, meskipun banyak rintangan di depan mata. Kita sebagai umat Islam seharusnya juga bisa menanamkan rasa percaya diri itu dalam diri kita. Karena Allah sudah menciptakan kita dengan segala potensi dan kemampuan yang kita butuhkan untuk mencapai tujuan hidup. Allah berfirman dalam Al-Quran, "Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya." Quran Surah At-Tin ayat 4. Jadi, dari ayat ini kita bisa lihat bahwa Allah sudah memberikan kita potensi yang sangat luar biasa. Dan kita harus meyakini bahwa kita mampu untuk mengembangkan potensi itu. Percaya diri bukan berarti sombong atau merasa lebih dari orang lain, tetapi lebih kepada menerima dan menghargai diri kita sebagai ciptaan Allah yang sempurna. Selain itu, Rasulullah juga mengajarkan kita untuk selalu optimis dan tidak mudah putus asa. Ada satu hadis yang sangat terkenal yang berbunyi, "Jika kamu meminta sesuatu, mintalah kepada Allah. Dan jika kamu meminta pertolongan, mintalah kepada Allah. Jangan pernah merasa kecil dan lemah, karena Allah akan selalu memberikan pertolongannya." Hadis riwayat Tirmidzi. Dari hadis ini kita bisa belajar bahwa rasa percaya diri itu juga harus dibarengi dengan kepercayaan kita kepada Allah. Saat kita merasa kurang, Allah sudah menyiapkan pertolongannya. Jadi, selama kita berusaha, jangan pernah merasa kecil atau ragu akan kemampuan kita. Lalu, kenapa sih percaya diri itu penting dalam hidup kita? Yang pertama, percaya diri membuat kita lebih berani untuk menghadapi tantangan. Dalam kehidupan ini, pasti banyak banget cobaan dan rintangan yang datang. Entah itu dalam hal sekolah, pekerjaan, atau hubungan sosial. Ketika kita percaya diri, kita akan lebih siap untuk menghadapi tantangan tersebut dan tidak mudah menyerah. Yang kedua, percaya diri itu mendukung kita untuk lebih produktif. Orang yang percaya diri cenderung lebih percaya pada kemampuan dirinya dan lebih semangat dalam melakukan sesuatu. Misalnya, kalau kita percaya diri dalam belajar, kita pasti lebih rajin belajar dan gak gampang putus asa kalau ada materi yang sulit. Begitu juga dalam hal-hal lain, ketika kita yakin kita bisa, kita akan lebih mudah meraih kesuksesan. Yang ketiga, percaya diri itu membantu kita untuk lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita yakin dengan potensi yang diberikan oleh Allah kepada kita, kita akan lebih bisa memanfaatkan potensi itu untuk berbuat kebaikan, baik untuk diri sendiri, keluarga, maupun masyarakat. Misalnya, dalam berdakwah, dalam memberikan manfaat kepada orang lain, atau dalam beribadah. Semua itu berawal dari rasa percaya diri yang sehat, yang tidak merasa rendah diri, tetapi juga tidak merasa sombong. Lalu, bagaimana sih caranya supaya kita bisa lebih percaya diri? Pertama, kenali diri kita sendiri. Seringkali kita nggak percaya diri karena kita nggak tahu apa kekuatan kita atau potensi kita. Jadi, kenali diri kita lebih dalam, apa yang kita sukai, apa yang kita bisa, dan apa yang bisa kita kembangkan lebih baik lagi. Dengan mengenal diri kita sendiri, kita bisa lebih tahu apa potensi kita dan apa yang bisa kita capai. Kedua, hilangkan pikiran negatif. Pikiran negatif itu sering banget jadi penghalang terbesar untuk percaya diri. Misalnya, kita suka berpikir, aku gak bisa sebaik dia, atau aku gak punya apa-apa. Padahal itu semua hanya pikiran yang bisa menghambat kita. Ganti dengan pikiran positif seperti, aku bisa kok belajar dan berkembang, atau aku punya potensi kok untuk sukses. Pikiran yang positif akan mengarahkan kita pada tindakan yang positif pula. Ketiga, berdoa dan tawakal. Percaya diri yang sejati itu harus dibarengi dengan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita berusaha semaksimal mungkin, kita serahkan hasilnya kepada Allah. Karena sesungguhnya yang memberikan keberhasilan itu adalah Allah. Jangan pernah merasa khawatir atau cemas karena Allah selalu bersama kita. Teman-teman, percaya diri itu sangat penting dalam hidup kita. Dan Islam sudah mengajarkan kita untuk memilikinya, bukan untuk merasa lebih dari orang lain, tetapi untuk bisa lebih percaya pada kemampuan yang telah Allah berikan kepada kita dan memanfaatkannya dengan sebaik-baiknya. Jadi, mari kita mulai untuk lebih yakin pada diri sendiri, berusaha dengan semaksimal mungkin, dan selalu tawakal kepada Allah. Semoga kita bisa menjadi pribadi yang lebih percaya diri, tetapi lebih rendah hati, dan selalu berusaha untuk kebaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Loh, loh, kacamata ku mana? Kok gak ada sih? Kamu ditanyain kohem doang.
1: Itu yang di atas kepalamu apa?
0: Iya. Ya maaf, namanya juga aku lupa.
1: Makanya jangan kebanyakan begadang. Terus banyakin tuh makan makanan sehat. Jangan minum yang aneh-aneh deh. Jaga diri supaya gak mudah stres. Biar gak gampang lupa.
0: Aku loh gak pelupa.
1: Kamu loh suka lupa. Itu kacamata aja lupa.
0: Buktinya sampai sekarang aku gak bisa ngelupain mantanku.
1: Itu tuh beda, nah.
2: Oh, ini obat batuk ya? Ah, udah kadaluarsa, buang aja lah.
1: Lah, Mak, jangan dibuang sembarangan. Itu obat batuk cara buangnya beda loh.
0: Ah, sama-sama sampah.
2: Apa bedanya?
1: Mak, buang sampah itu tuh sesuai jenisnya. Bungkus aja tuh sama plastik atau enggak anu, campur aja sama sisa makanan, Mak. Nanti kalau enggak dipisah, terhirup bahaya.
2: Tau aja, Mak.

Namun Pro 2, waktunya kamu mendengarkan Info Pro 2 Update bersama Anom Citro. Petenis Putri Indonesia Janis Chen memastikan tidak akan tampil di Asian Games Aichi Nagoya 2026. Janis mengumumkan penarikan diri dari pesta olahraga Asia melalui unggahan di media sosial hari Jumat sebelumnya, di mana petenis peringkat 36 dunia itu tidak bermain di Asian Games tahun ini lantaran harus mengikuti lanjutan ajang dari WTA Tour, di mana Janis juga menyatakan harus memilih dengan berat hati, tidak bisa membela merah putih. Dan juga sebagai salah satu atlet papan atas WTA, Janis juga bisa mendapat konsekuensi hukuman apabila tidak bisa ikut tampil dalam ajang WTA wajib atau WTA 1000 mandatory yang meliputi turnamen di Indian Wells, Miami, Madrid, dan juga Beijing. Informasi berikutnya, Tamam Pro 2, Celine Dion siap kembali manggung dengan menggelar konser tunggal di Plenitude Arena Paris, Prancis pada akhir pekan ini, di mana setelah menjalani pemulihan akibat gangguan saraf langka Stiff Person Syndrome. Sejak hiatus beberapa tahun terakhir, ia melewati proses terapi fisik dan vokal, sehingga kembalinya pelantun My Heart Will Go On tersebut juga menjadi momen perdana baginya untuk bisa tampil penuh dalam 26 jadwal pertunjukan di Paris. Demikian Info Pro 2 Update, dan dengerin terus informasi lainnya hanya di RRI Pro 2 Samarinda.

0: Artificial Intelligence atau AI emang bikin hidup lebih gampang. Tapi, tahu nggak? Ternyata ada harga mahal yang harus dibayar dalam bentuk energi listrik. Menurut International Energy Agency, permintaan listrik untuk pusat data global, tempat AI beroperasi, diprediksi lebih dari 2 kali lipat di tahun 2030, tembus 945 terawatt hour. Karena setiap proses AI, dari pelatihan model, interaksi, sampai pendinginan, boros listrik. Model AI seperti GPT-3 aja butuh 1.300 megawatt hour buat dilatih. Itu setara listrik 120 rumah di Amerika selama setahun penuh. Tiap kali kita nanya ke AI, konsumsi energinya bisa 3 watt hour per query. Kalau sehari ada jutaan query, wah, kebayang kan? Studi MIT juga bilang, satu model AI bisa nyumbang 626 ribu pon CO2, 5 kali lipat emisi mobil. Jadi, makin pintar teknologinya, makin bijak juga dong cara kita pakainya.
1: Ih, cepetan, nanti keburu macet lagi.
2: Tenang, pagi-pagi gini yang penting tuh ada temannya dulu.
1: Teman apaan sih?
2: Sepada, selamat pagi teman Pro 2. Nemenin berangkat kerja, berangkat sekolah, dari rumah sampai tujuan.
1: Oh, pantesan, pagi jadi gak kerasa ribet.
2: Iya dong, info pagi, obrolan santai, musiknya juga asik. Setiap hari dari jam 6 sampai jam 10 waktu Indonesia Tengah. Cuma di Pro 2 Samarinda.
3: Selamat pagi teman Pro 2. Pagi jadi lebih hidup.

Dari kawasan Siar Jalan MM nomor 8 Samarinda, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman Pro 2. Dan pagi hari ini barengan sama Anum Cito yang pastinya bakal temenin kamu ya di hari Sabtu ini, di weekend ini teman Pro 2, tanggal 12 September 2026. Gimana kabarnya hari ini? Semoga tetap sehat walafiat pastinya buat kita semua nih teman Pro 2, amin ya. Dan pastinya pagi hari ini aku bakal bawain beberapa informasi buat kamu nih teman Pro 2 ya. Kali ini nih ada pertandingan tadi malam nih teman Pro 2. Ini dari Seri A, di mana ini ya Fiorentina melawan Venezia nih ya teman Pro 2. Di sini ada satu pemain pinjaman dari Real Madrid ya teman Pro 2, yaitu ada Mas Yanto. Bukan itu teman Pro 2, namanya adalah Mas Tantuono ya, di mana dia mencetak hat-trick kali ini dengan skor 4-2 untuk kemenangan Fiorentina ya. Selain itu juga, selain dia hat-trick, ada satu gol juga dari Pellegrino ya untuk Fiorentina. Dua gol dari Venezia ya teman Pro 2, itu cetak oleh Adams dan juga ada Hainaut ya, di mana ini meng-highlight bahwa ya pemain muda yang satu ini itu sebenarnya ada prospek gitu ya, tapi kayaknya memang harus disekolahin dulu di klub lain gitu, baru nanti balik ke Real Madrid lagi dengan kualitas yang pasnya lebih berkelas

Mau dengerin siaran RRI lebih gampang dan fleksibel? Sekarang bisa banget. Cukup unduh aplikasi RRI Digital langsung di App Store atau Play Store. Dan kamu bisa nikmati semua siaran favoritmu kapan aja, di mana aja. Siaran Pro 2 Samarinda sekarang bisa kamu dengerin on the go langsung dari smartphone kamu. Dan yang paling keren, kamu juga bisa dengerin siaran ulang program-program unggulan yang mungkin sempat kamu lewatkan. Jadi, tunggu apa lagi? RRI Digital, sekali sentuh.

0: kamu. Pro 2 FM.
1: Tebak-tebak buah berduri. Buah berduri wanginya sedikit menyengat. Apa? Durian? Bukan. Masih ada lanjutannya. Warna daging buahnya oranye. Hayo, apa? Hah? Durian oranye? Bukanlah. Ini namanya elai, buah asli dari Kalimantan Timur. Hasil perkawinan antara bibit pohon durian dengan buah lai. Meski hampir sama dengan durian, buah elai memiliki keunikan tidak mengandung alkohol yang bisa membuat penikmatnya mengalami gangguan. Dan mengkonsumsi buah elai hingga 4 buah bagi warga sekitar justru bisa membantu kesehatan. Buah elai atau durian lai, buah khas lokal Kalimantan Timur yang dirilis sebagai bibit buah unggul nasional.

0: Tamam Bro 2, lanjut lagi setelah mendengarkan Groovy Masih Mencintaimu ya Tamam Bro 2. Dan kali ini Tamam Bro 2 datang dari atlet panjat tebing Indonesia. Namanya adalah Antasyafi Robi Al-Hilmi ya, yang menjadi tercepat dalam ajang World Climbing Series Guiyang China hari Jumat kemarin tuh Tamam Bro 2. Robi sendiri memastikan medali emas nomor speed perorangan putra dengan mencatatkan waktu 4,65 detik. Dimana selain meraih emas pertama di ajang World Climbing Series, catatan waktu tersebut juga mempertajam catatan pribadinya si Robi ini Tamam Bro 2. Robi sendiri mengalahkan Yong Ziling dari China yang hanya memanjat dengan catatan waktunya itu 4,75 detik. Robi juga lebih cepat 0,15 detik dibandingkan Shou Hong Chu dari China. Dan juga atlet Jepang Rio Omasa yang juga membukukan catatannya itu 4,99 detik tuh Tamam Bro 2. Dan pastinya ya, selain mempersembahkan emas kepada rakyat Indonesia, ada satu sosok spesial yang ya lantang dia sebut setelah setelah jadi yang terbaik. Nah, itu tuh maksudnya Tamam Bro 2. Ya, yaitu adalah ibunya. Dan dia sendiri bilang, ibu akhirnya aku emas. Dan Robi sendiri mengakui kekalahan 3 kali dalam World Climbing Series sebelumnya jadi pemicu semangat untuk bisa tampil lebih baik lagi. Tapi Robi pun juga masih merasa belum mencapai titik sempurna dan menurutnya masih banyak pekerjaan rumah yang harus dibenahi, khususnya teknik pemanjatan. Dan dengan kemenangan ini juga Robi kokoh bertengger di peringkat 1 dunia speed perorangan putra seri 2026 dengan skor 2864. Di mana atlet panjat Indonesia lainnya yaitu ada Raharjati Nur Samsa harus terhenti di babak semifinal, terus juga di nomor putri ada Rajia Salsabilah terhenti di semifinal, sedangkan Adi Asih dan juga Betiga Devi Surya terhenti di perempat final. Di mana pemanjatan speed dalam seri 2026 itu menggunakan 4 jalur. Ada dalam sejarahnya kompetisi speednya itu diselenggarakan menggunakan 2 jalur ya, dan format 4 jalur hanya pernah digunakan dalam ajang regional tertentu seperti Asian Games tuh Tamam Bro 2.
1: Jika ini sepi, tinggikan hatimu berkali ku bilang, sembunyikan benci.

0: Asik, paket udah dateng. Eh, tapi ini gimana sih cara pakainya?
1: Dito, gimana sih ini cara pakainya?
2: Apa sih? Pagi-pagi udah berisik aja. Itu kan ada manual booknya, dibaca dong.
1: Ih, ogah, males banget dah baca. Udah, jelasin aja ah, biar cepet.
2: Nah, ini nih, gimana tingkat literasi Indonesia meningkat kalau kamu aja malas baca? Nih ya, terhitung dari Maret 2021, tingkat literasi Indonesia itu udah di peringkat 62 dari 70. Udah, baca dulu. Ntar kalau masih nggak paham, baru tanya aku.
0: Hehehe, iya deh, iya.
3: Ih, macet. Mobil nggak jalan-jalan lagi.
4: Teman Pro 2, silakan request lagu kamu ke Instagram @rripro2 Samarinda atau WhatsApp kita di 0812-5848-7885.
3: Hah? Boleh juga nih, aku mau request lagu Afgan, Kacamata.
4: Wih, sudah ada yang gabungan nih teman Pro 2. Dari Nainai request lagu Afgan, Kacamata. Dan salam buat Bintang si cinta dalam hatinya. Ini dia lagu buat kamu.
5: Teman Pro 2, kamu bisa loh request lagu sambil curhat atau salam buat si cinta dalam hati setiap hari jam 10 sampai 12 siang waktu Indonesia Tengah.

0: Oke, badan sudah tidur. Kita mulai shift malam.
1: Hah? Mulai lagi? Kirain tidur itu istirahat.
2: Istirahat mah buat badan. Kita sih lembur.
0: Kupegang napas sama detak jantung ya. Jangan sampai salah ritme.
1: Sip, aku beresin memori hari ini. Yang malu-malu, aku simpan. Yang memalukan, ya kita hapus pelan-pelan.
2: Aku bagian mimpi. Bikin cerita aneh, biar besok bangunnya bingung.
1: Pantas aja mimpi naik motor, tapi bannya roti.
0: Fokus, fokus. Tidur itu waktu kita kerja paling serius.
2: Makanya, jangan kurang tidur. Kalau kita capek, besok semuanya berantakan. Nah, itu dia. Meski kamu lagi tidur nyenyak, otak kamu tetap kerja bareng. Jadi, jangan remehkan tidur. Karena saat kamu istirahat, otak kamu justru lagi lembur.

0: Coba deh dengerin musik pelan. Rasanya jadi lebih tenang kan? Sekarang bayangin musik cepat. Badan pasti ikut pengen gerak. Ternyata jantung kita bisa ikut menyesuaikan irama musik. Saat dengar musik pelan, detak jantung cenderung melambat. Saat musik cepat, jantung berdetak lebih cepat juga. Itu karena otak mengirim sinyal ke tubuh buat mengikuti tempo yang kita dengar. Makanya, musik sering dipakai buat nenangin atau justru bikin semangat. Jadi, lain kali dengar lagu favorit, ingat, jantung kamu lagi ikut joget juga.
1: Teman terbaik kamu.
2: Nah, itu lagu pertama keluar, udah tuh feel,
3: nah,
2: feelnya udah enak.
3: Kok paket internet kamu seminggu udah habis lagi sih?
4: Soalnya tiap malam streaming, Bu. Terus autoplay video di medsos.
3: Coba dikontrol ya, Nak ya. Karena bukan cuma mahal. Matamu juga capek loh.
4: Iya deh, Bu. Mungkin aku bisa pakai wifi pas di rumah dan atur screen time juga.
3: Pinter. Internet itu kayak makanan. Kalau kebanyakan juga nggak sehat.
5: Gunakan internet dengan bijak. Jangan sampai boros kuota, boros waktu, dan boros energi.

Teman Pro 2 kita lanjut lagi kali ini datang dari Andrew Garfield nih, Teman Pro 2. Andrew Garfield di mana dia mengungkapkan berhenti menggunakan ChatGPT usai memerankan CEO OpenAI Sam Altman dalam film terbarunya yaitu Artificial tuh, Teman Pro 2. Jadi Andrew sendiri itu bilang ya dia langsung berhenti gunain ChatGPT setelah memerankan CEO dari OpenAI Sam Altman dalam film terbarunya yaitu Artificial tuh, Teman Pro 2 ya, di mana dia tuh saat hadir di acara dari Jimmy Kimmel tuh, Teman Pro 2. Dan Garfield sendiri itu membandingkan akhirnya pengalamannya saat membintangi The Social Network, di mana saat itu dia juga memutuskan untuk langsung meninggalkan Facebook ya usai terlibat dalam film yang mengangkat kisah lahirnya platform tersebut. Dan menurut Garfield sendiri semakin banyak hal yang dia pelajari demi mendalami perannya sebagai Altman ya, Teman Pro 2, itu semakin ia menyadari juga bahwa perkembangan AI itu udah membawa dunia menuju wilayah yang masih belum sepenuhnya dipahami tuh, Teman Pro 2. Disutradarai oleh Luca Guadagnino ya. Nah, namanya tuh agak-agak susah nih. Guadagnino tuh, Teman Pro 2. Artificial ini mengangkat kisah pemecatan dan kembalinya Sam Altman sebagai CEO OpenAI pada 2023. Film ini turut menampilkan Ike Barinholtz sebagai Elon Musk ya, dan itu juga bakal tayang perdana di New York Film Festival pada 5 Oktober nanti itu, Teman Pro 2 ya. Dan nanti kita lanjut lagi pastinya, Teman Pro 2. Jadi buat kamu stay tune terus di RRI Pro 2 sama Rindan 88,5 FM, teman terbaik kamu. Dan langsung aja kita dengerin lagu yang satu ini, Bernadia, Untungnya Hidup Harus Tetap Berjalan.

0: uang air, uang bensin, uang listrik. Oke. Oke, udah beres semua.
1: Kamu udah pernah dengar istilah frugal living? Frugal living jadi satu gaya hidup yang sekarang lagi tren di kalangan anak muda. Dikenal juga sebagai gaya hidup sederhana dengan mengelola keuangan kamu secara bijaksana dan mengurangi pengeluaran yang gak perlu, sehingga tidak terjadi penumpukan utang ataupun pemborosan. Tapi bukan berarti dengan menerapkan frugal living kamu jadi pelit ke diri kamu sendiri ya. Karena konsepnya membelanjakan uang dengan penuh kesadaran untuk sesuatu yang kamu butuhkan. Jadi gimana? Udah siap menerapkan gaya hidup frugal living?
2: Berkendara sambil ngerokok itu bukan cuman bahaya bagi kesehatan, tapi juga bisa nyebabin kecelakaan serius. Ketika kamu ngerokok sambil nyetir, perhatianmu terpecah. Asap rokok yang mengepul bisa menghalangi pandangan. Abu yang jatuh bisa mengganggu konsentrasi. Dan tangan yang sibuk memegang rokok membuat kamu kurang sigap ngendaliin setir. Belum lagi ketika percikan api dari rokokmu itu terbang dan mengenai pengendara bermotor. Itu bisa membahayakan keselamatan orang lain. Sudah banyak kecelakaan terjadi karena kebiasaan ini. Ingat, keselamatanmu dan orang lain di jalan itu jauh lebih penting dari sebatang rokok. Tinggalkan rokok saat berkendara, aman di jalan, tenang di tujuan.

Selamat pagi teman Pro 2. Pagi hari ini kita lanjut lagi masih barengan sama Nom Citro ya di edisi weekend 12 September 2026. Kita lanjut lagi kali ini teman Pro 2 ya. Dan pastinya juga ya aku bakal ngajak kamu juga buat gabungan. Jangan lupa gabungan di Instagram ya. Di RRI Pro 2 sama Rinda tuh teman Pro 2 ya. Dan kali ini teman Pro 2 aku bakal ngajak kamu karena hari ini aku bakal ngomongin tentang kayak apa ya teman Pro 2. Kayak kita itu sebagai manusia ya teman Pro 2 pastinya kita juga punya apa yang kita buat selama ini, yaitu tentang citra kita gitu teman Pro 2. Nama baik kita, terus juga bisa dibilang bahkan sekarang sebutannya adalah ya kita adalah aset untuk kita juga gitu. Jadi kayak mungkin dari kamu ada yang ini ya misalnya bekerja di suatu perusahaan. Nah kamu karena sebagai pegawai di sana gitu ya teman Pro 2, jadi tuh ya kamu tuh punya citranya sendiri di sana gitu. Kamu sebagai pegawai di sana ya pasti ada label, contohnya Anom RRI gitu. Nah ada label-label yang kayak gitu-gitu tuh teman Pro 2 pastinya. Nah apakah sepenting itu gitu ya label atau brand diri kita gitu tuh teman Pro 2? Kalau menurut aku sebenarnya penting juga gitu buat kita ya untuk bisa ngasih tahu orang kalau kita tuh orang yang gini, orang yang gitu, orang yang bagaimana gitu ya. Gak cuman asal kayak misalnya kamu main sosmed gitu ya teman Pro 2, itu tuh cuman yang kayak ya udahlah seru-seruan aja, atau enggak yang kayak hening-hening gitu ya, hening-hening tidak meyakinkan gitu tuh teman Pro 2 gitu ya. Karena pastinya ya kita tuh bakal ada di mana kita tuh bisa melabeli seseorang gitu tuh teman Pro 2 ya. Mungkin bukan difrontalkan diomongin gitu juga, tapi dalam hati aja kamu kayak bisa menilai seseorang tuh bakal yang kayak gimana gitu. Mungkin belum berkenalan aja udah punya first impression, nanti setelah berkenalan first impressionnya kayak gimana, kayak gitu ya. Itu pasti punya penilaiannya masing-masing. Kira-kira tuh teman Pro 2 ya, perlukah diri kita bisa menilai diri kita dan orang lain? Wes, asik gak tuh? Pastinya ya untuk pagi hari ini di sepadan nih teman Pro 2, nanti kita bakal balik lagi. Jadi buat kamu yang mau gabungan, langsung gabungan aja di WhatsApp kita. Pastinya ya WhatsApp kita ada di sini nih teman Pro 2 nih ya, WhatsApp kita. Sebentar. Nah ya WhatsApp kita nih teman Pro 2 ya, pokoknya buat kamu langsung aja jangan lupa gabungan tuh teman Pro 2.

0: Mau dengerin siaran RRI lebih gampang dan fleksibel? Sekarang bisa banget. Cukup unduh aplikasi RRI Digital langsung di App Store atau Play Store. Dan kamu bisa nikmati semua siaran favoritmu kapan aja, di mana aja. Siaran Pro 2 Samarinda sekarang bisa kamu dengerin on the go langsung dari smartphone kamu. Dan yang paling keren, kamu juga bisa dengerin siaran ulang program-program unggulan yang mungkin sempat kamu lewatkan. Jadi, tunggu apa lagi? RRI Digital, sekali sentuh, semua siaran bisa kamu nikmati.
1: Teman terbaik kamu.

Salam sejahtera bagi kita sekalian, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Brigadir Jenderal TNI Angga Stompul SSP MSI selaku Komandan Korem 091 Aji Surya Natakusuma menyampaikan pesan bahwa kita tahu saat ini kondisi cuaca kemarau panjang akibat El Nino. Oleh karena itu sering terjadi kebakaran lahan maupun hutan di wilayah Kalimantan Timur. Hampir setiap hari kita memadamkan lebih daripada 20-30 titik lahan dan hutan yang terdampak kebakaran. Oleh karena itu, saya menghimbau semua kepada masyarakat, yang pertama kepada para pemilik lahan, kebun, ataupun lahan-lahan lainnya, dihimbau untuk tidak melakukan pembakaran lahan, sehingga tidak terdampak luas kepada lahan-lahan yang lain. Apabila ingin membakar sampah atau sampah-sampah kebun, diharapkan jangan meninggalkan bekas bakaran. Yakinkan bekas bakaran sudah padam 100%, sehingga ketika angin kencang tidak menimbulkan titik api dan melebar ke lahan-lahan lainnya. Karena apabila itu terjadi, itu juga merupakan pelanggaran pidana bagi masyarakat yang melakukan. Yang kedua, saya berharap kepada para pejalan kaki, para pengendara motor, pengendara mobil yang kebetulan merokok, untuk tidak membuang puntung rokok sembarangan. Apabila ada potensi-potensi titik api, segera lapor kepada para petugas sehingga cepat ditangani dan kebakaran tidak terdampak luas. Yang terakhir, saya berharap kepada seluruh warga masyarakat, kepada seluruh petugas-petugas pemadam kebakaran dan teman-teman TNI Polri untuk bersinergi di lapangan, sehingga segala kejadian bencana kebakaran hutan maupun lahan di wilayah dapat segera diambil langkah-langkah dan segera dipadamkan. Tetap semangat, semoga Tuhan memberikan berkah hujan kepada Kalimantan Timur dalam waktu dekat. Mari kita sama-sama mendoakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

namanya. Nomor berdua ya, kita lanjut lagi gitu. Pentingkah diri kita untuk membranding diri kita gitu tuh teman berdua. Mungkin yang sering terdengar gitu ya teman berdua, kayak banyak yang ngomong atau kalimat gitu ya. Ah, paling cuman pencitraan doang gitu ya. Ah, paling mau pamer-pamer aja kayak gitu-gitu tuh teman berdua. Tapi ya teman berdua, istilah personal branding ini memang udah sering banget disalah artikan gitu ya. Itu sebagai sekedar pamer atau jualan citra palsu gitu ya. Padahal di era sekarang branding itu tuh kayak udah bukan lagi pilihan tapi jadi sebuah kebutuhan. Gimana caranya orang tahu kalau kamu misalnya bisa benerin ini nih teman berdua, bisa benerin keran contohnya gitu. Ya membrandingnya adalah ya kamu memang tukang atau paham tentang keran ini gitu tuh teman berdua. Ya kita kalau misalnya sendiri gitu ya teman berdua, cari tahu gitu ya, aduh nyari di mana ya abang-abang tukang baikin kerang gitu. Kok kerang sih? Keran gitu, keran air maksudnya. Kayak gitu tuh teman berdua. Pasti kita ya harus tahu juga, oh ini memang specialty-nya tuh di situ gitu. Kayak misalnya ini juga ya, gimana caranya orang tahu kalau kamu tuh orang yang bisa foto, punya skill foto, sedangkan kamu sendiri tidak membranding dirimu sebagai fotografer gitu. Ya orang pasti gak bakal tahu kalau misalnya ya kamu tuh ternyata seorang fotografer, karena kamu tidak membranding, kamu tidak ngasih tahu orang gitu ya kalau kamu tuh adalah seorang fotografer. Kenapa biasanya ini sering terjadi tuh teman berdua? Nah biasanya karena

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPRRI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: FM. Rasakan ini, akan ku bakar rumahmu. Enyah kau dari sini. Jangan sengat-sengat aku lagi.
1: Ada penelitian mengenai populasi lebah yang menurun di Indonesia, tapi banyak survei menyatakan serangga penyerbuk di Indonesia dan global mengalami penurunan. Jadi, ayo normalisasi hidup berdampingan dengan lebah. Selain bercinggu sama bunga, lebah juga bisa jadi sahabat manusia.

Tema Bro 2 kita lanjut lagi ya, dimana ngomongin personal branding kita atau citra diri kita gitu, Tema Bro 2 untuk orang lain. Ya siapa tahu memang dengan itu ya, itu mendukung apa yang misalnya kamu jual, apa yang kamu kuasai, apa yang kamu ahli di sana gitu ya, Tema Bro 2 itu bisa kamu tunjukkan. Jadi memang ya personal branding ini ternyata ya Tema Bro 2 kalau secara poin utamanya itu adalah gimana cara kita mengkomunikasikan nilai ya, value ya, terus juga keahlian gitu teman-teman Pro 2 dan karakter ya kepada orang lain ya, baik secara langsung tadi juga tuh teman-teman Pro 2 langsung tuh ya pasti ke teman-teman, ke orang yang belum tahu, orang yang merekomendasikan ataupun juga lewat sosmed tuh teman-teman Pro 2. Ya, jadi dari sana tuh ya cara branding kita pastinya dengan dua hal ini ya bukan sama. Maksudnya personal branding kamu sama, tapi cara ke orang-orangnya tuh mungkin ada yang beda-beda tuh teman Pro 2. Mungkin dari kamu ada yang menggunakan beberapa cara kalau misalnya di sosmed, yaitu feeds-nya mungkin memperlihatkan pekerjaan kamu tuh gimana, memperlihatkan ya aktivitas kamu tuh apa aja gitu tuh teman Pro 2. Kamu atlet, ya kamu tunjukin kalau kamu memang olahragawan gitu tuh teman Pro 2. Pas lagi bertanding, pas lagi latihan, pas lagi berproses gitu juga. Atau mungkin kamu lagi ini juga ada yang membranding dirinya itu, bukan membranding sih, tapi lebih tepatnya kayak pengen sosmed itu malah jadi media dia buat nunjukin sesuatu yang belum pernah dia coba gitu ya. Contohnya dia nge-gym, dia workout gitu ya. Dulu mungkin badannya agak over gitu, tapi pas selama berproses di sosial media gitu teman Pro 2, ternyata progresnya terlihat jadi lebih real gitu ya. Jadi bisa ngebandingin yang dulu sama yang sekarang. Itu contohnya.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Hai semua. Kita semua pasti punya tuh ya satu teman yang legend banget yang suka bilang, "Eh, pakai duitmu dulu ya." Dengar kalimat itu aja ya rasanya kayak dompet kita tuh langsung merinding, tau gak? Awalnya sih cuma 20 ribu doang, terus bilangnya gini nih, "Aku lagi kepepet nih, nanti aku transfer sore." Terus ya, sore berlalu, malam lewat, minggu depan dia upload story tuh. Isi captionnya tuh kayak, "Healing dulu ya, mental capek." "Healing? Uangnya dari mana?" "Dari aku, Mbak." Nih ya, kalimat pakai duitmu dulu ya, itu tuh kayak versi halus dari aku gak bakal balikin uangnya. Dan anehnya ya, dia tuh selalu ingat hutang orang lain, tapi kalau hutang sendiri, lah aku kapan pinjam? Asem banget gak sih? Guys, kalau kita niat minjem tuh ya, balikin. Jangan karena teman kita senyum pas minjemin, kamu kira itu sedekah. Persahabatan itu mahal, tapi bukan berarti tiap nongkrong harus modal orang lain. Jadi teman tuh yang bisa dipercaya. Minjem boleh sih ya, asal ingat, balikin. Soalnya, yang minjem tanpa niat balikin itu tuh bukan teman tau. Itu tuh bikinan Tuhan versi utang berjalan.